0: toigin abadunigu iseri telun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila daga itara, tagaderibon tau iseri bon, ane merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahila daguwa itara, tahiri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelun tilubay tijugun diwein iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
1: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lue yu remera aguni, ebu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
3: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida liwe yu remera agoni?
2: Larinha ga Jesus hon.
0: Maliha gidga san luago le ladiga bai David luago abadna. Dan le lalama chubai hao son hauwaro banya luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tida gen fen to sa greu bon. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwaro banya luma. Lau son fadiri guruginha no laie belum banha regi tida gen feintu guia.
2: Arinha gatiguinha hon.
0: Gabafutina, ao leu guri garouar guti, ibini luago lue yuri emeragoni.
2: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda. Nhinha aba guri hilali, luha bule lonvere. Anhahati arufuda tinha liluru do muisesi hama fariseugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
2: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalga dadun luago abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
2: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
0: Tulebay buhabu.
2: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubala ganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
0: Fulese watun hugi ale gudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay gwento, ladiga hehera haba. Fulese watun dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugi ele risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi haeher habanya gwento. Ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. bini humanya hainya regutun afuri da hugu me hawago anabugutun ahinya gayu ha amaguri ge lwago aban lobo bigibu robo igin ele aban lobo lon le anugutu babite boy robo igin ye bisimisilon furume wargle amuri hatibuma robo lon le anugutu bumege maluga boy luma le kate le babu se robo le dugo bon le gala badugo hawam ahin harugunya no lobo insi habu bon ye hon insi da hon ka buiti hadugo boy laulira ladega ibini ga fego tian itra linya gen hadega o ahun la adega buiti honu ga hadega banya buiti hon ka buiti hadega be lau lira ladega itra linya gen hadega ga fego tian ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hi bihu bala hama gen ka buiti hadega be lau lira afure de hatin ya gen ga fego tian hama go agora banyo hage ya herese biro murus ro ya lau ahin ti huguya nun ti hinsi hama haga ni hon adega huguya me buiti afure de huguya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara ruba wele la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani le rahin yu badungi le tema tema la dega ligia fulese he buti gi ye honha metengi re di banya luma hon ha uri ba banya gudeme ha bu huma ke gudemo ha bola hugu chi bungi yo michi ga huma hadoro amo michi gu wala mo gi ye hiduro masia di ha huma masia di ruwa huma mo gi ye ferud na huma ferud na wa huma mo ga ruhuma Rulamu ga ginye hon, lichi ku babungi yu sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri gu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan ba ilago bibria riha, ani masandi gu muti durusu le lidan ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gon lon bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai biangwa tigui buhugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini ilira ife le laguru gubai bibiri bui dulun basagaruni uwa ti tidi buwewe bui ti lun uri balanli uwa ti ginya tidi buwewe uri bati lu bui dulanli sun tidi buwewe subudi wati luaguli Matu hautu igu luege hiyo ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga lagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Narinyaga li hon idalinya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itra linya ke yama uguri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chegun son sui na gubai.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi in musu ligia, jarafa li lulove. Dan el gambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinha weiri gutinha, I da hafinha huriu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galun.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsia ti walun. Ani ligia guanarugu abuna guagada barun waligilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
5: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi furume gweri katei aduga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haa fala rubali, aba larinya guhon.
0: Ninaru hao, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti kei la finye wuguri le.
2: Danti leha chilir boi wuguri ya ha, nyindu boi oge Jesusu lari gong lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubo jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligia rugu titira ulugu chun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, buna rinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye,
7: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
2: Aba lagambuni wakate ile, ladugibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
2: Dida meme ora ligia, areida gwagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumha sufrirun, lumha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
0: Hey ba, Hanie ga imele harihu belu male hagabu belu huang. Abahu ta wame lu luago ariha ya la marihitia. Ebu ga ya la maibu gutia. Ari da wanya la lautia lepura. Agamba ya la ha magambu nya habanya. Agu ju kwanya la hilanya. Loma luago lichigun ugano lautia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigele meferi di robali la finya nuago.
2: Larige hodi, habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwa igu. Ina li naru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lo laransi ani uma buba. Ka inarinya gu ni hong, uwa gili profeta weiri guti loi huang hada son gurige. Ani lau son lira, weiri guti mati le una buti maba ili dan larua iha bungiyo sugu lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gu, lo agurricha la bungiyo, la ularinya gu liyumu luge huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligaburi houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagaburi grigi halani natanle, kansa lenegabui. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hatiwa fitu hong, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hong, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, aniaga tunluagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garao warugati. Le egi bai anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan le tegambu boi lo agulidi Jesusu ega lubien fariseu ligia, abatidi lo abalage ibinien hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi, abatadadirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinien luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
3: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
2: Abati laniegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniegu nipon.
2: Laniega fariseu.
3: Ariega bainu maistoro.
2: Laniega Jesusu lu.
0: Nyenye nubian uguri ya, doeti nye sensu lu aba afuri deyate. Aba hata agenye doeti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agi ya hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
2: Lani aga Simon lu.
3: Dida narita gu, legi beti mabai ladue ha.
2: Lani aga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti uri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba tamabai da gudun ni lau tidibiri. Mashubu muti na, ahun tu uya, lumage nebelurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligia narinya gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti li ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
2: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubai figo ferud nati.
2: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyero nuago, baiba darangilanya.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti ya lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani abalaburu ha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labru ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labru ha libri labad na gong hiyo, aba lafaru ni hiyo le ahuchu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abru ha tilidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
2: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate le, aba lariyegu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani ya gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu lari ya wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon, luibidi ya boi lan lila kati le harihi bai hon, luagi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiyo. Ila iti le abur habu lidan uma. Agia gurigi hagambu bali lerenu bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidagin hanigi luma finru hama. Masalbaru hagia me. Ila le abur habu lagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lerenu bungiyo. Aba heresi biru ni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu undan. Gambalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abri habo ilidun hiyu, agi agri ki hagambu bali leren rubungi gamalumo muruso muruso apa bule de na hamali la de gaidi heri irisi ni lumo gunda ni lelani na ubole sinyati ti la lubo hon hadagi ai ti lela nadle abur habi lidon mu abuiti agi agri ki hagambu bali leren rubungi tawani gi buit adag hagi kasu law leren ru ebu hagi kai lubudu aluba hoti kate buiti hadagi
2: abalani go Jesusu
0: Uwati gurigi ebe duti lampo, abaladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi gilun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwati lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legamati libihu balaun le luma bai, ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
8: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba laniya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba ugunin haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemun lo bafurugun lagunu.
2: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
0: Hagay sa hafinye!
2: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
2: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, Le lok bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufrira gudu banina.
2: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, Aba larinya gu Jesusu lung.
0: Kabir.
2: Aba larinya gu.
11: Lehiyo, liribay.
2: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani yaha don bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati yaha gaya loy guguri ligia. Aba hebelu ruhadon buiruhu. Aba ti haguragu buiruhu hagia hongua loegi aba gudungu. Aba haburu halidun laguna aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodigo gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribati ya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi balin, aba habau daguni luagu tilareidagu wugiri le gawagu boy sifiri uribati ya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi Aba la yumunogu wugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
0: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
2: Aba lidin, abal la bawi da gunin la dugu bai Jesus lun lida sun fula sun ligi dan la giri budu bai Jesus lo ba furugun laguna aba heresi biruni grigia la ugundani la duga sun haguya agora banyu hanyali abati liabi aba wagiri giri ti hairo aba hada ge tabuti ku haligi lisi huriyu aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus aba la yumro gulun lulidi lubie la duga aba gunun dire Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamulu doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
2: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalaringo fedru hama libirigo.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
2: Abalaringo Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditin la lafridon ubafu nidanguin.
2: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesus utun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyo runuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
4: Hila abira, mabere sedigie ba lu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
2: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tilu hebeluru amun luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyagun lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagun Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagun Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser dubai nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalonde runia Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, abalona hania apuriche huganu, luago tilaruwa ihabungiu, luma areida guagada sanditinya, larinya gahon.
0: Manega humani kata huma gualuago huweyesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amudago toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachilura, rey de Juma ñin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen jugudi, aruhu da Juma moge luago magunda Juma lau hagabiri lila na fulasu ligia, igir Juma ña kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guagu da hagia sanditinya lida sun flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba larinya gun erodesi.
5: Au gonarugu au naha baya dure ili shugu huwa. Kati funati le wago bai naga aba labaha da wago sarago kate.
2: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugu bai. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesus dusu discípulo lumon abaharinya gun lum.
10: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Aluwa hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Lariyega Jesus hon,
0: ruhu ma egi ni hon.
2: Hariyega lum.
4: Sem girigia fei wama, hama bia udra. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu wukirinya, abalariya go Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyuru gu tahumanya dimi dimi sa.
2: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hama biya udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, abalichu gu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Da leha buda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri dinha luboi Jesusu, labugua, nyinha nulani disipulu gu, diseru luei, abalarinha gu hon.
0: Italinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
2: Abaharinha gu lun.
7: Anya hengarinha gutinha luago huan la le abadisei habai buguye, hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinya gu hon.
0: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
2: Larinya ga feduru lun.
10: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya wairi guten lida hafinye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai nikata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weju.
2: Larigye. Aba larinya gu hon sungu bay.
0: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari. Le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nuwegye. Le sefuru bay kage hola longu riga lagayro ni sungu bow ahi eferidira o laguni chengu la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergote ni busiga ri badina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angheli go hasandu bay ni naran hau luaguanya hila hada ge hayabo nyo kwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
2: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kate ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lubungiu. Bari lumuti Fedru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi. Lumo Eliasi. Ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lun.
10: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gama lumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bayi. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lidage duwiri ligia.
12: Aniha nilal, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
2: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyaga.
13: Maestro, flesa ya bubano, arihaboy nire le ligi erguinye boy, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. ayumro guadina hom bani discípulo go lu hasaga ru disifri uri batille luai siahamuti
2: abalona bu jesusu la niega
0: ubi agrigi mafiere de tie ani uri bati atribai sa dan nere de ru huma luba gayara la hafiero nuago ida me lagu mo chamafia ni lehida bai barubai bero yaho
2: danye bele lidi irahu ligi lu
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Número 1.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marahuniga, ligietau, luntila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha tisedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe, marahuniga. Aba ti la mari dun le haruan tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau. Larigin abaginya towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
2: Aba lariegu Jesusu hon.
3: Lidan ubole. Maria ti ugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanyi lun sunda. Mamari duba nyenye, micha hahamanya meharahan yulu marie, laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame ke angelugu, lirahan yihanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, aluhuda lumuti logu anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai, liburguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya lanugu niya bungi sungurigia.
2: Abati hariengu aruhuda atien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Larinhare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo, larinhare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, darinichigo nia baga ni labu giombugode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
2: Nye no sergo gerige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
3: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu da tinha liluru do Moisesi, ganigi tinha haibu gon tal daugo dururuto, Busen hagi elu labustrun hon lau inebesi umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiyan templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu. Le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa han, hafadiri guhuriyu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Aba laringu Jesusu lo feduru luma huwa.
3: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
2: Aba halu guduni.
6: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Laringa hon.
3: Tamele hebelu nu uburugu. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula.

0: abati laniego hon.
1: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letegiru ni bungi lariega.
1: Baruhu mele, farin wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigie, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
1: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigie heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
1: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lube la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu hesusu hon.
1: Lidan aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo wagua tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula o dile eseri vidubai. Mafu negele nyuru be lau dabula, ani au itara ni hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure mehe susu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio. Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumon, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game digda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
2: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesus lum.
1: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa wei asu lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain ha le fente. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bain nuago lagunfli rinya gueto.
0: Aba ti harinya gun.
2: Wabure me, nuha bia e fein ya.
0: Aba larinya gun hon.
1: Buiduri gali.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniya ga.
1: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Aba tiliyabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye gu hon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburu ha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disiplugu, haba haba. abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilania gu Jesusu lu
1: hudasi lausa apa chuti balugrana aule wogir garo wurgute
0: danti le hari hibali halumo boye Jesusu kabala su serda abaharia gulu
2: mapureme afra gu manya sato efen
0: abalibuguni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati le lomene abalaria gu Jesusu
1: Igre humanya, buidiru gali.
0: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalareida gu. Abalaria gu hon, habuti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habuti gu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hibirutina. Daleme ya humana tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Ani ha hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bai luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyogoi, abatariyagun.
4: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedru lariega.
2: Ibidi ya tibu giri ligiano.
0: Maluti loige. Aba yelarihi ni aba. Aba lariegu.
2: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariegu Fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigi. Aba yelariegu aba.
5: Inaru ni logu luma nye hanye ila. Ugiri le la duga Galilea na ginye.
0: Aba ti lariegu Fedru.
2: Ibidi ya tinu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora ligia. Dale aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe loago Fedru. Aba la rito gu Fedru loago lebu galariye gu boi Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedru. Aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau. Bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu. Aba hagayu oha ligi bogun, ariyega ina hagaya.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta. Ariyega boi ge ka lagayu ho boi bogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Dan le laruga du boi, aba hondara gu ugunia weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia le luru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligi bugi unha damuri, le linyu agai luru du, aba hariyegu lungi.
6: Arinha gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinha gu hon.
1: Anha narinha gu hon luago au la, mafinha badono. Aho nalo gu dagua, monu bu hubadna migra gu dun humana me. Narinha ga aba kate hon. Lumagya gu eto, na nyura au le wuguri karo wargati, luege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halo gu duni sungu bai.
6: Bugu ya lubai tilirayu bai bungi yu.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Uguya gu anari gu arinha gu humali luago au la.
0: Abati harinya gun.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage gwanarga agambo wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gun.
6: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi urula salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinha gu Pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabai huriu.
0: Larinha ga Jesusu lun.
1: Buguya guanari gu arinha gu bali.
0: Abati larinha gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logo ugarile.
0: Abati maharinha gu here.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme guwa adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyeye nuhabu tigu fadirigu, Hama arufu da tiene duro du muisesi. Magumu ti hichu guli dunu. Abati lau seruni erodesi. Hauli sudara nigu ke inikata. Ehe rehagi el lau. Abati hadore guagaduni. Tau dongu. Vende gutu. Ke la dore gu urui. Aba yelau na hani erodesi lu pilatu. Veju ligia. Aba gamada gola erodesi luma pilatu. La dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaniye gu hon.
8: Kukuya nugu bali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gada laani ya grigi. Ala gata guwa naali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gada la mon. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragu.
9: Dago
0: bela guru dago bela guru dago bela guru
8: dago bela guru abalari ego pilatu hon lagu na lepu na lafaru hilago bai na bai chakdali aba menigira gudini
0: aba ti mahaguara ha lulada raguno lagu guru ha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladigini pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai. Le adoi rubai loige inyora guni luma afara hani. Abati ledere geruni Jesus hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Abahare gudu aba wagiri sirenena. Giri ti Simon. Liabi ara bugen. Abahanuga guduni guruwa lun. Aba lidi lau. Larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti. Ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalania gu hon
11: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bavelu dame lelaria wagu fulese watinya asinyabu hagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gudahabanya aba meti harinya gugurige nu ubu inyute Abu habawa wagu, aniga hagia melu wugu unabuti, darugwa ba wau, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le tidu hili, kabagia madiga hama, lau le, mabwe hali.
0: Bariti yeginye, biyanga farahatia, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatia hagia, abaluege lovere, Abalege lubona. Dantile anyaha la adara gwe Jesusu lagu guruwa. Abalariya gun.
11: Nugu chen. Ferud nabanya. Laduga. Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Abahahore rusu daragu. Ubu nuruni. Luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gwe Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa. Nyinye nuginye gumadi matinya. Ehereha la uhariyaga.
6: Salba tiamu. Salba golaginye lungwa. Ai naruni lubai lagu ligi ela Kristu bele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati yagin yesu daragu lau. Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinya gaburi lun.
8: Ai harue te bubai huriyu salva goba bungu.
0: Nye ti aba aburu honi loige lichigu larinya hare nye.
5: Ani ha harue te huri.
0: Abala nabu ni aba hadage gafare hati yang hadawa guben lagu guruwa Jesusu larinya ga.
3: Ahen bugelo bai Kristu bai salba go ba bungwa salba ba me
0: abala denha le aba lu loba larinya galu
12: manu fude tibu salve bungiu bugu yele la buge bai aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufriru la diga wa fai haya lu agu le wa digi bai ahen ti ugri le madigi ti ni kata uribate
0: abati larinya gun
12: Jesus, hari tego batinu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
11: Ninaru bau, Luego no me batí por la cielo, ugunye meme.
0: A mí dirigo, aba la buriga do sumo bow, dari la danri urua rabon veio, aba la buriga do veio, aba taheri da gutubelo templo tamida tumagua, aba tilagora go resusu.
11: Nugu che, derega no moto, no ani, burra puru.
0: Keilarinha guitara, aba longe, danelarinhi bali, abu tisudara go romana, de susser dubai, aba lichugo uerigo nilubongiu, lariega.
6: Inarani. Maduron ti boga ugari le.
0: Sun girigi ha nyibanya. Ha arihi balile susir dubai. Aba houdi nyingi. Afara haina hamai haniguogu. Ahanya sun lumadagu hesusu. Hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege. Aba herederu dise arihi burikata ile. Nyingi aba wagari. Giri ti hose. Didageti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriu. Buiti ligaburi wagari ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. Lida nye linyo wage ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali laru ihabungiyu. Magunda ati lubaiti lao kata ile. Ladigibay linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu. Aba lamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenye lubay uwage lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luweyuri aranse hane luba luweyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banye luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawago hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, keilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
0: Veio de março, a barriguiri buduurinha luago umuahu binafigiu. Barinha hamai, ibinha le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. A barrebelo lu lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinha wugirinha, rara harugabu, taudaugu mirito. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, Buin lawa nufudei, aba harinya guvugini ya hagi ya hon.
13: Kawango halwa helegriwa baihata helai, uwa tiya sarali lida yowe. Rita go huma logule me halaria gwe hum gale galilea mri me. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili gari wadibuti. Luot na ledrege rungu hapa hudu kafigu utia. Aba me hata nguri logu kuruwa, aba me lasa rulida yowe ni logu yuri wawe.
0: Aba ti harito gulagu dimuri lelaria gubai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuahu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
11: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
12: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriveyu le. Buguya gubairi ge hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
11: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
12: Logo ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigabai, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen lasusere dukate ile. Gama lumo, Wiri gudahamaru,
14: hadage wurinya ha wama banye wanigi lau houdi buga arihe umuohu luba laruga gama lumo madari hamuti lugu bunyei dabe hagiri budu aba hayabi abahdu gomo luagu ariha hama aiheli gunyei ariha gama hon luagu viwa la hesusu aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia marihi hamuti hesusu
0: abatilaniye gu hesusu hon
11: logo tige ku furan da huma lutigi ya luba hafia no lago leme ha hariña gu bi profeta gu mafun nagi aluti me ha la sufri ni kristu sun kate ile lubara gi le recibiru ni luweiri gu
0: abati lago me seru afuna gu agde isun le tanie gu belere no bungi gu lago hon lago me seru tumen gu buri liburu moisesi tumun sun haliburu profeta gu dane hachili ruboi lidon flasu lenyi hi banya lubai aba la dugu hesusu kama hamuga la sigira leibugun aba here dun luagun lulere deru hama harinya galun
14: Rei de Ibawama, la diga la tare dunya anigunya memel.
0: Abati lebeluru Jesusu, lulere de ruhama, danti le nyuruha lihama, lagu dabula, abala nigu nufen luha burgu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gua.
14: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, Dale adimurahei na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
0: Aba timagura baha hanyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, Bian wuguri hagiya le susir duboi hon umada, luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, lwagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lwagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
11: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugini, abalegini hagibuginye, sunhagui. Larige aba larinye guhon.
11: Le asusneru dubay no, ligie le mehe wagu bin narinye gahon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buru wanyu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
11: Buru wanyu linye lwagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage oweni lwagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lelaburi habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Dale, la gume seru besun kate, ani halime he dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubait la gume seru besun kate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie na duga yimbungi usun kate, uoti ni kata adugu tile mama la duga. Lige ichi gube ibagari lu sun kate, ani ligia arungu gandagi dube hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. nyenye meha aba ugiri lona habungio giri tihua le nyubi bai lulichu gufe luagu larungonga lu gayara bai la hafinye nusungiri gelidagi mama huwa le lu bai larungonga dagudun augirige aba ugiri ligia le ona hou bai lu ladimuri habala luagu larungonga le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakona. Lagayro yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali, afinye hagi luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagi, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungiyo ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimurei bai saligwati ugirime. Aba labagaridu waganagu. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie. Bungiyo uguchini. Ladiga ligia la liregu bai le abarugati. Le buin bai lau insye ni luma inarangu. Adimure te huwa luagu. Aba laniyagu.
16: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
15: sun wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage moises ile resibiru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Herusalene na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
16: Mama au Kristu bai.
15: Aba yati halgudani.
3: Tata buti, profeta liya si buguya.
15: Laniya guhon.
16: Uwa mama au.
15: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
15: Aba larinya gulo.
16: Mama ginye au.
15: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai barinya gulon guoguo.
15: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulo profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
15: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
15: Aba larinya guhon.
16: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu haganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
15: Sun kata ile lida pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
16: Aniha mudunle launa habai buingiu. Lu lagi taru ni hafiko ngrigi. Lu aku nyaha nadung mereha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. Ladu gani ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
15: Ariye gati gie huwa.
16: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nung kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingyo.
15: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasu gini Jesusu aba lariye go.
16: Anihaa mudun le lanuadiru bai buingio.
15: Aba haga buni biya lani huwa disipulu gulariye gohitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus u lari go. Kei lari hi hafalaru ni aba laniye go hon.
11: Kahariya habay.
15: Aba haniye gu lu.
14: Maestro, halia baganao.
15: Aba laniye gu Jesus u hon.
11: Higo gu harihei.
15: Aba hodi. Aba hari ini hal yang la lagano, aba hasgri ni libri wayu ligi allum, laduga keiburi halilna gadri rabamai ora ligi. Andresi lelamule Simon Pedro ligi aba hada ye biya ha gamboni le larinya gubai hua aba hafaluni Jesus. Lubare giamu katei aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuganya aba larinya gullo.
14: Dariwa mali Kristu.
15: Aba la nguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
15: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogu Galilea. Aba la dunga gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
11: Falaban.
15: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
17: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
15: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
15: Aba laniye gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
15: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
11: Ani ten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
15: Aba laniye gu Natanaeli lu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
15: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon, dan le tabu gienyati bulanati dibu igu.
15: Abati lariye gu Natanaeli lu.
19: Maestru, buku ya lirau boi bungio, buku ya haruwe itaba Israelina.
15: Aba lariye gu Jesus lu.
11: Pafinu bai nun ladegar gu nariye gu bon, lagu ariha nani bu tabu gienyati dibu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
15: Ariha katigie Jesus.
11: Ninaren hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
15: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhuriyo giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
19: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi luma.
15: Aba lariye ngu Jesus ulu.
11: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe ha bungi yo.
15: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
19: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
15: Aba laniye gu Jesus lu.
11: Ninari ubao, la ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu, sinyati lebelu nu lidon laruin habungi. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sandu, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi lagu nariye gu mulagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ti bon haliage la liabi ni halion la lidi itra hanyagi ya sunha agra houba nya lidage sifiri sando.
15: Aba yati lariye gu Nicodemo lu.
19: Ida lubasa kata ile.
15: Aba lariye gu Jesus lu.
11: Aba omen bu maestro Israele na buguya ibidi ti kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubai, liga la wa dimure habai, gefema gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu,
1: mafinha tun logo le warinha go bem hon. Ahi mafinha ho bem nun, dan le nadimure a hon logo buricate le lani na ubou, ita lo bagi hafinha no logo le lani na cielo. Uagil niaba amu de ruti cielo, lari niaba larari no nyengue luga yara lan gefen lan logo. No iti gia aule lira uaguri. Itera keme ha linyuru no Moises iti yawa hewe, luago webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, itera linyagia, ninyuruwa balan luago guruwa, lunson lale afinyuru iti nuago, meferi duro hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
15: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duka wairi iti hisi nye gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna ha nilirau le aba riguti. Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirao ubo wagun lulichi mung hadunro gurigie, louna hani lun hasalbaron ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo lan luago lirao bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, la duga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulaw larugon ka. La duga kati ila uribati hatagu bay. So ha duga banya kati uribati, iere uti larugon ka hong, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudiruno a kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo, insi ti hong lun litan hama larugon ka lun larikuno lagu haruma la le ha duga bay, la ulubafu bungiyo.
15: Lari Jesus katile apalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atirida nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida fulasule giribe eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yela sara guduna. Aba buriti hayabi gwa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru hua nasusere da sun katile. Abati hagumesenu. Hadange lani kuhua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie galu huwa.
3: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
15: Aba lanie kuhua hon.
16: Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulu. Kagamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulu. Kagamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninyo ginyeti dayari hali ni gunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima Jesusu le nyeibu iba isia lugin au ginyu sungregi ahi le ubo waguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luagu layanu ahi le nyeibu iba isia lugin Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinya ruti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu boy buingi. Le launa ha boy buingiyo, le reru buingiyo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichuku ni buingiyo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingiyo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinya boy logo le reru buingiyo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
7: San Juan, Capítulo 4.
15: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo no Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobo. Kiti buchala luagu, Jesus oibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi, aba uri Samaria na dabura dun na lidage fusu le. Aba lanyi agu Jesus tu.
11: Ruba morusu dona no.
15: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama samarian.
15: Aba lariya gu Jesusu tu.
11: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon.
15: Aba taniya gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugilau hako.
15: Abalariye gu Jesusu tu.
11: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya dunda le nichugu bai, ma sandi rin dugi ya lime magrabu. La duga dunda le lubi nichugu ni lun, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
15: Aba tarinya gu lun.
4: Rubai dunda ligi enu, ma sandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura dunda.
15: Aba lariya gu Jesusu tu.
11: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
15: Aba tarinya gu lun.
4: Mamaritin.
15: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
11: Binaran lagu bariya gu lagu mamari ba. La diga sengi hanya wugunia umat ni bagana wu. Ani mama bumari le umat bi bagana wu eto. I naran ni le bariya gu bai.
15: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
4: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
15: Aba larinya gu Jesusu tu.
11: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
15: Aba taniya gu lun,
4: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagu du beisun kate ivon.
15: Aba lariya gu Jesusu tu.
11: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
15: Ligeti hachili rilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
15: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
11: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
15: Aba tihaguba seru disipulugu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
19: Mafuna sabaru hegi ni lu.
15: Aba lariya gu Jesusu hon.
11: Nadugu ni lugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke ya lubahati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon
2: amule abu na gubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu na gunhuma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
15: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu dati le hachili ribai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gunu lun lere denu hama aba lere denu biyawe yunye aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinye gubai aba ti harinye gutu uri tuguya
21: mama rigali logo le barinye gubai mumu finye ra ladiga agamba wama liginye luma ginye ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau
15: biyawe yulari ginye aba lafridu Jesusu samaria ginye aba la sigiruni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira, kaila niye gunu Yesusu guanari. Luago, meberese uwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Yesusu, lido fulasu le kana le lida bai Galile. Le nye lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nye nye iti aba wuguri wairi guti. Na dagi me iti luma urui. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru na un. Da la gabu bai wuguri ligia logo nye bihe lila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba larinya ko Jesus lu.
2: Kugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
15: Larinya ka wugiri ligia lu.
19: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
15: Aba larinya ko Jesus lu.
2: Giribu babu ubiung, arita kwa libira.
15: Aba lafinya no wugiri ligia luagu le larinya ko be Jesus lu. Aba lidi. Da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba harinya gulu.
19: Arei da guali birag.
15: Aba lal gudunia kala aura la gomesele lira arei da. Aba harinya gulu.
21: Gunya ar la dan rea bara bume yu la gidara biri uluay.
15: Aba larita guni luago ligia la aura la niña gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digbe Jesus da le la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
15: Lari gine abalidi Jesus lo wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la diga harihi ni buri milagru le la digu bai. Lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa li luwe yuri esefunu. Le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti. Aba lani agu lu Felipe.
2: Hale basa wagani haigi ni hon songu rigi ha.
15: Larihi agu bali lira lurugu la gambu kabala larihi aga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba larihi agu Felipe lu.
17: Ni bien san fiadil fein, logo o bon luta fanen honiwa, murusum murusum hada sun grigia ha.
15: Abat laria go Andres, aba gen hada gen discipulo, lele mole Simon Pedro no.
14: Ani haba ira hia, anu hiseng fein luma, hama bia udre, gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
15: Abat laria go Jesus,
2: ani go ma hon songo belu hanyoro.
15: Yeye nuhawana sengu milu ugunia bogudi hawe unia hama irahuna. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didafulasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesus ufei luha bulugu. Lari nye lichugu atengiru nilu bungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba. Ligia meme la duga hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
2: abota ho mai sonle igre go bai me feri dinu lamu ga ni kata
15: aba habuda hani aba habuncha gudun du sufani la ul tifa fein le igre gubai tida ge seng fein dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bai kasusu aba haniya ge
21: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo gun
15: ke tila sub diru ni jesus lo agu buse hama hanug ni la ere lo hadug ni uru me aba li di la bugwa lo agu wob tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularu dun aba hadina guti do aba ugune aba hagume seru ahiro holo achilinu kafar naum buri galiti machiliti jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu tale awasi luara seng o 6 kilometro leye hari heli abi jesus to agungune Ibu kena lagi bagu dulu. Aba hanufu de dahu. Aba lari aku home.
9: Manufu de dahu ma? Aule.
15: Aba diheres biru ni lau gunda niti dah gune. Aba hachulun lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusungor. Laruga aba hari hegeri ya hai rederu belu bafurugo. Lagu nyudu halam buga disipulugo tida gune itu nyimbo. Ani tugu erugu nyi. Animi din la Jesus ulhama suti dalgia abatia bigogune uburu getiveria siluni do aba flaso yara faluleñi lubei hey gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri ya logo uala Jesus ñei nilani discipulugo aba hadina gutido ugone ibritugue aba houdi kafarnaumu aluhai ale la chilir bai lo bafru guduna Aba hadari nu Jesus. Aba hani gulo.
19: Maestro. Ida buga sambi abi.
15: Aba lari go Jesus ho.
10: Inar hau. Lau la diga la hegi dari hakim la dun halu hana. Mama la diga ku fana da humani la nichi ku buri milagro. Ma di hare da huma lo ago egi ni lega gumu chadite. Alo a huma egi ni lela ni na ibagri ma gumu chadite. Dige egi ni le lo be nichi ku ni hon aule le ro wuguri. La dega rur ali bungi ugu chilu bafu no lo ni chigu ni ibagari ligi.
15: Aba ti haniya go lo.
21: Ida lubasa wa dega lu wo di lawle lubay bay bungi.
15: Aba laniya go Jesus ho.
10: De la busa ro bay bungi yo lu hafiya ro nuago awle lo na habay.
15: Haniya gati lo.
3: Kaba gye say ni gayara barufu di won lu wafinya ro buago. Kage kata ibadigu bay. Oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas mageira wati. E tania gunilerenu bungyu ogu dalmoti ya fainto sielu gineto
15: abalaria go Jesus hon
10: ninaran hau lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tugu ya hon nugu ti ichi gubaron fain sielu getu totima tima tu hon la duga fainto lichi gubun bungyu tu geto arari lubon sielu gen ani rutu gie ibagari hon lila na ubo
15: abati harinya go lun
21: rubu fain tugu ya un sunwa da
15: abalania go Jesus hon
10: Au feito ichigubon ibagari, le nyubu itinumon malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago, mamagrabu dugu ya lime gine. Kaile nubay bayhon, uguya mafinyo to lawson ariha humadi na la, songurigi hali ichigubon ya nugu chinu, nyubu itinu, hati nyubu itinumon mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubay nugu chin leona habalina, Lumeferi deru nani aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu deru nani elida ge owe nilida melagumu hon uveyu. Lelabuse rube leona habalina. Lumsun laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu dubanya lida ge owe nilida lagumu hon uveyu.
15: Aba hagume seru huriyu agulu liha luago Jesus laduga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu.
14: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logu sielu ge la lararira.
15: Abati larinya gu Jesus hon.
10: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gien nyumbu iti anomo. Mama hamuga ti aluagwa nihin la arihi ti bungi ugu chile. au le nyibu ibe lumage bungiyo au ruginye ngarihe. Ninaru hau, lwagu lela afinye tinuagu kabagari ti le magumu chaditi au feinito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinito mana li dan fulaso magaira wate ane lawson luwu yari hilagu wate. Gamalumon, anuha feinito arari rubu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gura le nita, kapakari tele makumu chetiti. Ani nasare gudu belida gen oweni lida lagumu hovei. Lugundo egini letima tima tinugubu, uni letima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lida ni abanuma, lida nuguya abaluma. Itra ke lona hanina uguchili vimati, ani kapakari nuguya lida gen. Itra memeginya le egi tinida gen, kapakari benida gen. Anuha feinto arari rubon cielo gen. Houtin haguche ku fento mana, lausun luuyeri, ilaguotin, le egi titide agin fento, la bagri dubalun sunda.
2: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hadagin, ha fala dubalin Jesusu, dale, hagambu bali, rufu da hanile, abahani agin.
3: Ere gute rufu da hanile, kabas anharalu?
2: Awala subdiruni Jesusu luago. Hagulu mihela lau kati ligi, abalani ya guhong.
1: Suke kwa kudalu mutu san lira, kaba hamuga funati ya susereda, aha na hamuga hariha au uguri garo wargati, amuda ile nari gong sialu lemehe nyinu bai furumi. Ruti sifiri ipagari, ahi ugrigu mebegiti ni kata, ani sumbri kati ile nari gubin hong lani na sifiri lume ipagari, ananyahi wahina agia mafinyati.
2: Laduga, luma gia furumi ya tida, Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya baya luma kabala lugure abalaniya go
1: ligandaniya go bin hon lwago sinyala liabi ni abanumo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon
2: luma geta ligia saragu hanya hada geha afala rubani Jesusu aba hijiru aba maibu hanya la luma abati laniya go Jesusu hon duso disipulu go
1: agi huguya usentu ginya hidi noye
2: Abalona bo Simón, la niña.
4: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
2: Abalaniya go Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
2: Da laniya go bali Jesusu lira, luago yinjudasi, Lelirak Simon Iskariot. Laduga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7.
2: Lari Jesu katile, aba aibuga yahala Jesusu, lobogu galilea. Babuseru tilerederun judea, laduga habuseru huri uhafarun hilagube. Keiti yarafa lila aba Lidage hafedu huri ule giribay tufedu dibasen Aba haniye gun lamule nulun
4: Meredere vaya Baiba kudeo Arihe hamamu ge ginye bani guha nyey banya Kati lebri badigbe Dan lebusen laba girigi ala subu diruni va Madigin lumuti buri kati aramu da warg Keiti adiga ba Kati libe na le Adiga bay ligibu ginye sun ubo
2: Ni ibini la muleno mafinya tiya luago. Abat laniyago Jesusu hon.
1: Mashirgi li dan lun nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiyere gudun hon halani na ubo le. Anati au yere gutina hon. La diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bay. Heiba li dan fedu. Au, midin badina kwento. Mashirgi li nidan lun nidin.
2: Larigi laniyago nisun le hon. Aba lederu Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura guru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
4: Hageifu na savu girile.
2: Sarago hayati algu dahati aluago, hada grige. Ninga noriago te aluago, aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniaga.
4: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
2: Uat niya ba di muna hati ifuna guluag. Laduga hanufu di hawi huri. Lamida unha li fedu luma guwa. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufu da. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya.

0: ubouni giruni aloi wuri bani. Itra kai mama na lani ubole, mama gin lani ubou hagi. Derega waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inaru nibai. Kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaruni. Itra gin ya nona hani hadon lani gu ubou. Ani derega wati na nungu wabon hawagu, lungi he derega ragun hongu wabon le tima tima ti. Mama rigunyi hawagu na muri habuma. Amon ya tinagi ha wago ha lumba ya ha finyaro nuwago dame le ha gambu ni uganu hama gini. Amon ya tinabuma lu lida hama aba sunha giya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lu lida hama aba buidu buidu. Lu la finyaro ubo luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ane hisi hama bon sarago kei nisi ebon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lu numa banyala le nye inumuti. Luharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi rishago wati. Ibidi ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige lani yangu ni Jesusu, kata ile, aba lafri du haulani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidi bu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini Judas sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu Judas nyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gane matetinya barei nagi lampu luma touch. Ti subuh di lali la. Yesus le lumbe lesu seredulu. Aba lafri tu, aba lania gu hon.
3: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lo.
4: Walu hanyi Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
3: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligela le halo habai. Aba hodi hari gong. Aba hei gu atu. Aba lania gu Jesus hon.
3: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lo.
4: Walu hanyi Jesus le Nazaretna.
2: Aba ti lania gu Jesus hon.
3: Ania ga dinati e hon luago aula. Ahin aulu bai halu habai. Igi de humanya halu haudi.
2: Jesus te redu bai lira. Lu lagu fule lu le lania gu bai Jesus guana. Me
5: fei li ti ti ni ama. Hata ni na bichu gu bai.
2: Aba ti la sagra no Simon Fedor le feinte. Aba li gu le rige yama lu musu fadri. Le iyo tima bai giri di maluku. Aba lania gu Jesus lu fedro.
3: Dabon be feinte tarigon. Ahe rula li lubei nubuchi unie gifiti le nu. Mou le muti funagi anatuni.
2: Aba ti hanigu ni sudara gu. Guma da hama sudara ni gu huriu. Jesus wadar. Aba harigu dini. Lari gien aba hanigu ni lubiu anasi. Anasi ligi ya lime da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya le meme meha. Ariya gu bai hon huri luagu buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa gu sungri gi. Abali ni Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani fadri le inyu tima bai disipulu ligia. Abali belu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadri. Aiti Fedru abali lederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri du bai disipulu ligia adimun hetuma. Tahu ni girubani ben nalu, tebel agudu ni fedor. Abadi tali agudu ni, tahu ni girutu ben fedor.
6: Ma bugu ya abah ada gelani giri gele disipulu gu.
2: Lari ngga fedor.
7: Ma mau.
2: Iti dili galubai abah afro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanya tinye abah cara gua. Nyenye ge fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Aba lagu mesir fadri. Lainnya tiap hari alat dagu Yesus kata yang lain lain itu banyak disiplin. Kata lagi yang lalu sudah habai. Kariye ga Jesus lo.
3: Bau kiti na dumre haligi buge songo bau. Songa da naru da hati da ligi li siluma templu rugo lenye lubai hondara gua song huri. Madugu kiti na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bayi balgud. Algud bayi hakam bu balina. Agi alariya gele wau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen nariya gu bayi hong.
2: Da alariya gu balin Jesus kata le. Abal ya biya bahada Jesus daraguha. Tani na templu. Abal lagai uha ligi bogo. Apa larinya gulu?
3: Itra larinya sabun nubun fadri lain itu mabui.
2: Larinya ga Yesus lo.
3: Ahi larinya ga nubai uri bate. Larinya ga bayi halia yang lalu riba. Ahi ti bui tu nubai lain larinya gubai. Kagi ya uagu bagai uahanu uagu.
2: Apa ti lona ni nasi gerak gulu gay fas. Fadri lain itu mabui di dahiru muligi. Suti dale larinya gubu fedur abaca lagu lari gurguat. Apa larinya gulu?
7: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu
2: aba la yeda ku fedru aba la niego
3: mama
2: aba ti lal gu dni aba hada ge lumusu ni fadi le inyu tima bai aba li duhele libu gu fedru ari ge
3: mafu na ge ari anu muti bulu ma li dan flasu le buri nyi lu bai tidi bolivu
2: aba ye le yeda ku fedru li daure li ge aba la yugru ha gai aba tenu ni Yesus lu bai ge gai fasilu lu bi gu mata Aruka de Naliati, me velo te juri palacio rugo loi javieto, señal me gata lania adine ni le lanina vi de sefrum. Ligia, la fritu bei pilaco lo la dimoneha, ham. Abalania go home.
3: Tasa le duro be griga le humo.
2: Abaharia go lo.
3: Luhamuga madu du la uriboni, me delegue guamuti amuga boom.
2: Abatilania go pilato home.
3: Barihumu, acusa de la humay que la niego ni lulu du guanaru.
2: Ariye gahuri ulu
8: wagiya huri yu maricha ti walno wasiya dirunia ba grigia lun lonwe
2: itarlia la gufliru le lariye gube Jesus lugu idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gu anu Jesus aba lariye gulu
3: buguya saharu eta bai huri yu
2: aba lariye gu Jesus lu
3: lugu bani bungo balgu ta halwagu lira odila diga hanye guni amu bunu agu
2: lariye ga pilato lu
3: huri ufuna giau Binasio go hama habati go fadrigo hagi adere grobali bunu kage biduru bai
2: abati lariya go Jesus lo
3: mama lani na obole na ruiha lu hamuga itraniya la agente go nya hamuga nani go lume dere geruni wana hon lurdu go huri mama yana na ruiha
2: abati lariya go pilato lo
3: ruwei lo bai tibuguya
2: lariya go Jesus lo
3: buguya ariya go bela go ruina lule na gar ho lule niya bi lidon obole Lunaria gunile inaro nibe zonha gagamba dibanya lo inaro ni agamba hamutile nariya gupu
2: Mariega pilato lo
3: kate dinare nibe
2: Lariga ladigni pilato algu dahanile abai lafri do dimre ha mahuri abalaniya gu ho
3: madarit nani murusu duru logu gurile kai hechu huma lu nigira gudu abadan ruti hu lida fedule lueiru esafruni husent lu nigira gudu ni Jesus le haru ita huriyu
2: abai haguara go so hagi
9: Bigirak da baile, barawas la bigirak da.
2: Barawas ligia, aba hiverit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanigani pilato Jesusu, abalona ha abai chagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tau aba dugu koloru guch. Da meme jarafaya lubadu. Ariye gaina
3: ruhi kabagari la ruhi te huri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go hon huri
3: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la dore go color guch aba ti laniye go pilato hon
3: aniha wagari ligia
2: da hari bali habuti go fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
9: Dago bela guru, dago bela guru, dago mai.
2: Lariye ga pilato ho.
3: Baruh maiti, dago ho mai logo guru. Ladu gau, madaret nani murusu duru luago.
2: Aba hariye go hori ulo.
10: Wage galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome. Ladu ga lariye go luogo logo lire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilato le, aba timala nofu dutu. Aba elebelo no palasi rugu, aba lariye go lu Jesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. abad lani ko pilato no
11: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudni bu gabafu wa lu nadara go gudni logo guruwa
2: lani ga hesusu lu
3: uoti hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi bu ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
2: no mga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala nigira gudni hesus aba hagwa rego hori lu
8: Ahin bigira gada, mama bugu ya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwari gulea rinya guti luo gulagu uruwa ila, lagani uruwa i romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru luagu halu ile, agusira gule. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huriu. Da amidi heli, leababeyu lubalu eyu resefuru ni, abalanyu gu pilatu hon huriu.
11: Aniha huruwa ita.
2: Aba hagua rago.
9: Ilala.
12: Aha, ilala. Dago bela uguru.
13: Dago bela.
2: Larenga pilatu hon.
11: Usia tufu na gen nada rago ni huruwa ita logo guru.
2: Arienga habu tiku fadri gulu.
8: Maruwa ita tiwa amu lua yuruwa i roman.
2: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri tu Yesusu. Barina le luguru wa luli di lidon fulasule ubay harine galu fulasun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye inhadara kwe lwagu guru. Dagu hage bia ugunye uwara lumu. Aba lwege kaa lobu. Aba launa hapilatu ichi kakuda. Aba aburi honi lwagu guru wa. Darine ganyei.
11: Yesusu Nazaretna aruwe ite huri.
2: Saragu haye hada ke huri wali hati. Abur hauni ligi, ketika flasule ini lubai, hadra gue Yesus lagu guru wa madis itu buru gue. Ani lida Hebreo, Greek gulu malati, abur itu. Ligi hari yang gubai, habu tiku hafal dini, huri lu pilato.
8: Ma bur da banyai, haru waite huri. Buruba, le hari yang gubai lagu haru waite lah huri.
2: Awal lari yang gubai pilato hon,
11: le buru nali bayi, buru nali.
2: Lari gue hadra gue nisu dara gue Yesus lagu guru wa. Aba handu gunung la dora gun, aba handu gun gadiru fani titau, aba fani tinu kada sudar, aba gien handu gunu lisimisi, ke mau coba gun tu bay, aba argunyo fiesu, ini gunu unabum, aba hariya gun sudar gun hamagun,
11: mahari itu gua wamong, aure wamau tu ogu, hariya wamau muka gabala agani iru,
2: itaraniya lagun flinu le taniya gun belenen ubungi,
5: fani gua hafuk gun adalah gun kana. Aku yang
2: hendak melihat tuan
5: misi
2: kabalan adanya. Itulah yang lupa itu hendak dengan sudar. Nyanyi lugu Yesus Yarafa lugu ruat tuan tamulen. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cu.
3: Lugu cu. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku lu disiplin.
3: Anuha, buku show.
2: Lama kita orang ligia, abah leres biru nanti si pun ligia lugu. Lari Yesus kata ilah, Yesus budi lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bay ladeg ni, lugu asal baru, abah lari yang gu, nul lagu gumpul liru, le tari yang gu bay lene nu punya.
3: Mager buhadin.
2: Yang ia abah foodu tau diwe garuh itu. Aba hati teragut dunia apa mudus itu dah dimain tu gua, apa hiccu guni lagu apa wewe, apa hiccu ni lagu liom, apa latu nu Yesus dimain garis itu tu gua, apa lari aku?
3: Gung fliha, song, kata,
2: apa labu luca gua, apa longe, wei lagi ya, apa wei lupa wei resefron, mampu seru teh dihuri ulo. Lelenderu hago bukiri ge lagu guru alida luai ruemer aguni. Ladega wairi tuai lige. Lige hamun ya ha bay luma pilatu. Lulu naha ahalahi hayat ha dawa goni banya lagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi sudar agu. Aba halachuni liya da furu meti bukiri hadangi ha dawa goni banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba halachuni liya da leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, ligi mahal cuchu hamba lilubai liat. Abah lihat ya abah sudara, abah limi nuni Yesus lobo agun tau abah efeng. aba lafri du hita luma duna nyengi. Meri ubalin le, ligi abah dagubani, ani ani ga lumuti inarun. Subudi lumuti lagu, ani ga lani inarun in lugien hafinyar. Laduga, lasusera dubai burikate ile, lun lagumfule no le, tania gubelerenu bungi.
5: Mahala chunga bain niaba abu wadu.
2: Ani ga tigia tita lenenu bungi u.
5: Hariku bain le kini lagubai.
2: Lari gesung kate ile, nyengi aba wuguri arimeteana, iriti Jose. Falal muti meha wuguri ligia Jesus. La usu aramu da guari gilna la duga la nufu de Hawaii huri. Aba la muri hani lugu bu Jesus u luma Pilato. Aba lichi guni ilu. Aba la nungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo, le meha nyidu bai ayanu ha luma Jesus u kunyo. Aba leabi la usaragu ibinye. Aba ti hanungu ni Jose luma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun hagaburi huri u luba habuna ha. Nyanyi aba fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai hadara gwe Jesus uluagu gurua lida ti fulasu ligia nyanyi aba umuohu iseri le maisurungil nyihi hichi ga ilugu bu Jesus naduga jarafala umuohu ligia naduga ginye lagume seralabu ga lueyu riamera aguni.
1: San Juan capítulo 20.
2: Bey di maso Lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili rubanyi, uali dubule lida umuha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federo. Abatania gumo.
7: Bari hama Jesus lida gel umuha. Hali ufuna za hichi gai.
2: Abati wafridu, abawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia eba gwena. Poreset na lui Federo, aba na chile rafurume luagu umuha. Aba nele mchuwa riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federo, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba atuma buri toa ubo lagira waguwa. Hubro gutia tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahua, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi biya angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugudi gie. Aba harie gu angeligu hagie tu.
13: Kawagu ba Yahua.
2: Tarihi gahon.
7: Baruha manna burema. Bide tinu hale lahichigu.
2: Kei tarihi gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba dilaria gu Jesus utu.
3: Kawagu ba Yahua ha. Kabalu ha bai.
2: Sunti tania gu luagu lela. Oni girubali ufuluri aga ya dimure ha bai tu. Aba tania gu lu.
7: Ahi banaga lu bai. Anyaga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
2: Aba dilaria gu Jesus utu.
3: Maria.
2: Aba tagara ragun. Aba tania gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maisturu. Tania ga Jesus utu.
3: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi dina le nyehi lubai nuguchi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la le nyehi lubai nuguchi. Le ginye huguchi. Nubungi yete le ginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisara ya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Wei meme ligia gunyo ondra guhaya disiplu. Gelen yu liati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu ru Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu ru hon itara.
3: Nye la darangilu hita.
2: Lari gelania guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. aba hagun darangu disiplu gula hari ini Yesus. Aba elanie ngu Yesus hon.
0: Nyen la darangi lo hida. Itra ke lona nina nuguchi. Itra liya gya nona hana.
2: Aba ti lafunu hawagun. Aba elanie ngu hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dus disipulu gu leu bai hania ga mado. Uwa ti hama dan le liabi bai Jesus. Lari gen abahania gu hahi bidi disipulu gu lu.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariya ga Tomasi hon.
9: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Danim ni finga lidun huyu le largi girabu. Danu hobu lidun louba, siambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itar.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariya gulun Tomasi.
0: Dabi bifiga nyahon. Ariha bai me nuhabu, da bai me buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati lania gu Tomasi.
9: Nabure me, nubungi yute.
2: Lania ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto, da diga ariha baati na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagiya.
2: Adiga yate Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye tida liburu to. Laburi du bai burile, Lu hafiru log Jesus la Kristo be lelire bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
1: San Juan capítulo 21.
2: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani discípulo gularu dona legire be tiverias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli lelila na kana le lani Galilea Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
13: Nei buga esenia.
2: Aba hariya gu lu.
8: Wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lutidon hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai. Aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disiplu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
3: Numata go. Manyugu gitu sa.
2: Hariya gu lu.
8: Ua.
2: Abati lariya gu Jesus hon.
3: Si u maluegi enton ere ugunen. Hanyugubo.
2: Aba haguna. Lari gen. Si aye behachawarunu. Seni dunarugugin. Lehi beudero tida. Abati lariya gu. Au huan lu Pedro.
8: Jesus utia le.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba ladarunu ladarago. Aba lachubaru dunarugu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun be ta ugunen. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nubo watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafen. Aba laniyegu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larumbeya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lausun hibe, maheiri dogutu seni. Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachata.
2: Uwat niya bahada ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligie meme ladiga lau udure. Ligie lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya gu Jesus lu Simon Pedro.
0: Simon, lirau Juan. Hinsia ti nasa abun suga lau nisia hon ha.
2: Lariya gu Pedro lu.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariya gu Jesus lu.
0: Goni gi banya ti nani gu.
2: Aba ya lalgu dini lagu libia ma weyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsia ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariya gu Pedro lu.
13: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
2: Lariya galu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba ya lal gudunni lagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Hinsia tinasa apon.
2: Aba lino da confederu la diga lal gudni Jesus logo liru wan wey aso ahi. Hisi lu bailo. Aba lani agulo.
13: Nambureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu set ibu logo hisi ebanu.
2: Aba lani agu Jesus lu.
3: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. La udna lame ha nibure ngidubo. Sansi guati bo aba bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo. Damele wey adibu. Inyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi, ama melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
2: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomu efedu. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulao. Lari ge, aba ularia gulu.
3: Falabana.
2: Da ladigira gumba efeduru, aba ularihi lagu anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesus harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi Jesus lida adineruna. Legiye alg dubali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru abalani golu Jesus luago
13: nabureme asanle kapasa asuser dalu
2: lari ga Jesus lu
3: ana busne la bagari do darime nagir budu kama ge bomo buguya falaban
2: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesus luago moe bilani ge disipulu ligi Maria gut Jesusu luago moe baila Ani gurguti
3: ahna busne la bagari do dari lumo nagir budu kame ge buma
2: ligeme me disciple lige le chol bani bri kata ile abur ha barugi gara da to to halli ha mungu to ani subudi oti luago inare nila le la niya gu ani gi sara gu kata ile dega Jesus ai hamu ga abur ho aba aba afia oti luago mabarata hamu ga buri liburu to abur ho tu lau lida sumbo
1: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
14: Luntiofulu. Aburhati na bun tida furumetu nigara da luago sunle la digubay Jesusu lumale la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le lamude irubay sielo. Lubara gebay lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hamage le lobe apostologo Jesusu, arinyaga time han hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem, larinyaga hon,
15: abuna kwa huma la gufiru furama se lelishi ubinugu si hon, le wago binarinyaga hon. Subuti humuti luago badise kita lahuan lau duna. Gama numo, na suku dirang di hum, luago malu hadun lagi ahum badise walau sifi isama.
14: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hal gudini.
16: Wabureme, aniha sadale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Laringa Jesusu hon,
15: sinyaki ha suku diruni kala meyu o kala dala lumbe lubinumu chingau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamele liadi sisi di santo huwago, tibihu baubafu luge fehu manu wago tantu Jerusalem ki logo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kukogo.
14: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruniwa, aba liabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
15: Wugiri yengali lehani. Kawago herete hariya gu selu. Jesus meme leh mude rupai selu humani. Liabi yaba itra meme kai harihi li lidi.
14: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamule ni. Logo aba veio lhe dar dan ligia. Aba laramo fedro, hagibuge sun afinete a hanhembaia. Agora a san wen grigue, aba larinha gohon.
13: E do renho, um tipo galagufu lê larinha que se frisando lhe um no coquinha David tida lerenu bungu. Lhe da lê la dumre rabo e logo pudasi. Lê a dum de rabalinha ha anigbalin Jesus adora. Aba meha ha da guevani go pudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain aba fulasu la usensu lea fai iruba ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirigi haa ganomba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinha tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. E taralinha lubeiti. Lunti vanoa da ha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nguan Jesusu. Darilumu dan le lamu derube cielo. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
14: Aba ti hiri du biama hadaga, ose leme me gire bei barusuasi, leme me gine gire bei husto, luma Matias, aba hafure idu itere.
16: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hadaga bian ugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye guahudasi. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lido fulasu le la dina bai.
14: Aba ti hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologo.
17: Hechos, capítulo 2.
14: Da la tilribe liweyur fedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulas. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yen habay. Aba la sali regu watu gemeti kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwei herero segun la dumre gedunia si frisande. Lida buri dan ligia, yei buriano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nibu itiege lida jesufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
18: Mafu megia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na agano uti ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazubrizi. Kibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na. Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
14: Weri tihanigi sugubay, ibidi heho kabala hasamina. Aba buriti haligu da guhamo ya.
16: Taso amini la sunle?
14: Kibiri, aba hihera haho lani gu Jesusu, aba hariyago.
8: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
14: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostologu. Aba lariyago lou umala lihereke.
13: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariyago ni hon buidu. Subudi kumamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritago. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay, ligia meha le wago bay la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubay. lidom brime lagum honveju, linha larinha gubungiu, nona habeinani sifri havagu sungirigia, hadimre havahisani gluegie nobadina, gevene dubanya weya yamutu, hariba niburin tiarufu duni, lidom brime veju ligia, nona habeginia nani sifri havagu idamuni, aba menadimre ha hayumulu guginia, narufu daba, onwe bubri kate buiti sielu, Adiga nuguia me milagro lida mua, narufu do baguinha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali uboa, laburi gaduba veio, lafuna do bahati ke hita, do barge la chiliru lueiri wabureme veio weiriti ani hanari meti, ani sume ha guar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naninha gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti, eni arufuda lumuti bungi luagu, gabafun la lau milagro luma briseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ha deregeru nei hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita go bai bungi luma ge frumieti da. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luai gie lomere. Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ninyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandubai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre hahun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Unava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
14: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
18: Wadu enyunu, kapasan waduk.
14: Aba lerinya gu fedru hon.
13: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hong hadiga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha laguara ubanya bungyu, lulani guhama.
14: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hong, aba larinya gu hong.
13: Dire ikuma, havei hagibiri grigia salufri dinya ha.
14: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure inde iruni le harufu dhabai apostolugu hong. Afare inhei na hamai hamati. ondara go hagia lu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagro le ladigi bai bungi hagana go apostolo. Sunha afinyero baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu we yu hondara go tempulu rugulu hakudro gulu bungyu, lari gyan, aba hondara go lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalauha ni bungyu, aba tihinsi hama hongrige, aba tiha anahe na lania bungyu ha asalbarubaya haun.
17: Hechos, capítulo 3.
14: Luago aba weyo, aba lidi Pedro luma huang templo ruguladangri irwo robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma gya lagiri yahon. Baruwa gutiha, lobado ti benari templo le giri bay bena buidu meriti. Luon lamuriha hama ebelurite templo rugun. Danlen larihi bali maibugu ti nige Pedro luma huang hebelure la templo rugun. Aba lamuri ha sen suhama, aba ti larihi Pedro luma huang luago, aba larihi go Pedro luon.
13: Ariha baba wago.
14: Aba larihi hawago, agura ba yabe hichi gu sen su luon. Aba larihi go Pedro luon.
13: Masen su tino, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
14: Aba larihi deni Pedro luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeliru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi, weiri tihanigi luago le asusare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, Tubudi hamei lago ligie la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro Luma Huang, sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempulu le giri bai lubara nda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia,
13: Hugu ya Israelina, kawagu taweri dahanigi, kawagu haria guwa kama hamunga wagi ya reida wagu dubalimu girile, eibuga gedela wabafu olwagu la uwara guwoma, mama linya, bungi leha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi ya reida wagu dubalimu girile, lunlichiguni linyu agei uweri guni lun Jesu Kristu leliru. Ligira, Le meha hedere gerubai hong luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wugiri le harihibai, eni subudi humei, Lau lubafu meme Jesusu ligia le recibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habutigu. Lau sunlira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusu le Kristu, le anua diruba ilubara gya frumi ya tida. Lausun nunti la lereda nuhesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gya profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, Ariega timeha Moisés Juan Waguchagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariegu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu laule lariegu bei profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. y taralien lubeiti, sum profeta guluma ge Samuel lulubaru ago, adimere hatinya, libugiri buricate le lumbe la susera de lidom buriveyule, uguya lumbe jeresi virunin, sum le laringo bibung y hada ge profeta gu, luago tuguine hafule sei, daradu le meha la dugu bibung y hama wagichagu, da le laringo belu Abrahamu, nabini du mayasum grigi ha ubo gubanya, ha ubadiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumie, lun labini rinu, kadaba hidagie, laula sagarinu lidagie luriba higabu.
17: Hechos capítulo 4.
14: Yengi e Fedro, luma huan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo. Hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigunia adangre, aba hadarunia frisirugun, dari laruga kei dari halilube, gama luma, Saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologo afinyeru tinye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi, le fadri le inyutimabay, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadage baya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugunia lamida gwa hadamuri, aba haria guhong.
18: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
14: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhong.
13: Habuti guhuriu hama wugurinya wedigutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luago buitile digubei lun aba wuguri sanditi, ida liyala larida wa guagudun, Usien ti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubu gelu lung ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
14: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de gani murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata. Aba ti haunahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
18: Kaba san waduga hau wugiri ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Luma burucha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen uguni.
14: Aba ti hagua ruhon luhebeluro, aba haria guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba haria gu Fedro luma huang hon.
13: Samina huma hungwa, Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubaybe, igira le lubaybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
14: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubay. Wugiri le arida gubay, lo milagro ligia. Waria le sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dube, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habe hapanago. Aba habah da guni sunle harinya gu bai habuti gu fadire gu hama gu guri ya wairi gu te hon. Dan hagan bu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lo bungi yo, aba harinya gu.
18: Wabure me bungi yo bai, lea dugu bali sielu, ubo barana luma sun kate. Harinya katibu, lau lo bafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gu necha anu hagibe bai ubugi yote. Malati hasamina run hada agua, kate ile mesei wini. Awugri hawa tinya uruwe guhama gumadumati halani na ubo ule. Ondara guhagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ilewe lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondara guhatinya erodesi luma ponzi upilatu. Hida uburu ule, hama hamama boi huriyo. Luma hama israelina, luhadingu uriba ni lumbiro Jesus ule sandu boi, le banua diriwe. Laulira, adiga hamuti sunle baransi haboi lula susara dubala. Wetonti, wabureme, ariha boye hasia duruniwa. Ruba niki wongu, wagele bubuingu, luwadumure habuagu manufudewu. Arufu da boye bubafu, laubareida guwagudu nesanditinya, ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu bubuingile sandibu.
14: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba langi chufu lasu lenyei lubai hondarabu, aba habungi chufu hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufudega. Sunha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu te luago lomege luago lani la labu go. Sun kate ihani sunguwa luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimruhe luago lasaru wabure mehesusu lidage oweni, lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sunhagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata, ladiga sunha gafula subaya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi, aba hederegeruni hon apostologo, lo lafarin hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wagu lewi, giri ti hose, agura houti, lo agu ubohu le giri be chipure, aba hatu ni apostologo beru na vera. Mini la lira, le ichigu be digu dagu. Ugiri ligia, aba laluguruni lufula so, aba la nigu ni sainsu, edere gere hon apostologo.
17: Hechos, capítulo 5.
14: Yenye ingie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Ugiri ligia, aba la nigu lida ge sainsu, aba lidi lau libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia riginye libihe luago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu Fedru lu.
19: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia banigi lu ladigi lu beyedu ni sifri san. Lau barederu lau libiri sensu lea fai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi embaluguru ne. Mabi sensu lu badigi lele babu serubi lau. Kawagu basamina na badigi ni kate ile. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
14: Da lagambu bani anania sikate ile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide uni kata tun luagu le asustere dube. Aba larinya gu Fedru tun.
19: Harinya ga bai nu. Ahi luagu lubei ebegi le harinya gu bai haluguri fulasu.
14: Aba tarinya gu.
6: Aha, luagu ebegi ligi.
14: Aba larinya gu Fedru.
19: Kasa wagu hebelu lalido uarani. Luhocha gu nilani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
14: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Fedru, da hebeliru bai niburu ingia hagia, adariru hilaru, aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grigi ha afie meloau Kristo, hama sunha asubidruba nikate ile, aba hanufu de dagu saragu. Adagu atia buri apostolu saragu saini luma milaguru hada grigi. Aba tiburi hondara gusu afinye te lida fulasu le giri bai lugara nda salamon tempo lugu. Uwe te meha ni aba hada ye ha mama bai afinye te hondara gutia hama afinye te ladiga manifu. Lausun hisi hama su afinye te hongri ye saragu. Eibu eyo, eibu hayabi grigia luha fiero luago Jesu Cristo. Dandu wugurinha, keisi wurinha. Abaha hasagaragunia grigia sanditia uma darugun, tida habara li luba lasigre fedro. Gayara lamuga, harida gu lourugu tadagaru liawa di hawagun. Yimbu itinagin, sarago grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sanditia, hama ha gawagutia sifirigu guribatia. Sunhagia areidaguatia. Abate labuncho fadri le inti.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Bueno,

0: garabani aba wadi nagadino tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasu gure gaduni wagulu betabu ge ugune nu aguru nu dere bugu tamu kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabani laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga hekila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rige marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gi luago wesefiru bala kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga aba larara mupabu luwada aba lariago
1: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga buga luai wasufri ni damichu le. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago achilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara hama lisudaru nigo larienga hon.
1: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
1: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idige li lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu ua bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho yen kimule hagia. Aba hachagaru yen trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigano ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagi laru beya. Ligue wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanye. Aba hafurago aba onwe buwato keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabulu. Aba harinya guhama gua.
3: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Da usun le sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luha bu. O labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumeseru ariaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu ligia. Yenye lufulasu aba wuguri le wuri timabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung lianti luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latil rubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribay posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribay foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwete wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilribe Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubayti nauna agudu bay huwagu lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago la gringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia meresi biru gidi wani aba gara da buwagu hudia gia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba uon buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyingi lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyate. Kaiti mure duha mahama gu lida harita gu, Aba hagume estero yudego. Aba telerengo Pablo hon.
1: Ligela yengo bai sifri sandu hon waguchagu gulina ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubai honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu yitara aba houdi gua huriyo adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidubai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haa ganauba nyoburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa gurigia hagia, huguya le umbai lagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubu dirun, luagu luenri ne tengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungu usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busentina ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinya ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
6: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di luba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungio sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungio, la dega hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungio buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungio, gajarati la subu diruni wa, la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungio la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha, gowe daditinya. Luma ginye hong hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itarameme ginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lao lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungyu hong, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariyangu baibungyu buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi. Lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gwa tibu saan luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun? Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bai la basakariha? Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun luba me lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lu lasie diha lao iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai. Lichu gubai bagari magumcha di honha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lao hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaitu banya bungyu lao liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon hamabai huriyu. Ayanti hon sunha adigubali le buidubai, lichugubabungi uweiriguni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon hamabai huriyu, lugundu abalala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, Ani lariya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuri uba afinye buguya lagu le lurdu moisesi lumba salbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati li lurdu moisesi bun lung banua dahani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihintinya luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sunsubudi luma inaru nilida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wagu biberuha? Ayan arinya ga bubai luagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani. Kamege badigai? Ayan yere guha bai guari wa bun. Kamege biberuha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
7: Kita kieti nidimara habai hamaube uri uri balogu bungiu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha la chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, haguse ra gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungyu lao lerenu ladiga lira. Mama linya. Lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihen lerenu bungyu.
7: Babaga duba krisi yorishati lida lebariya ubi. Ani buidu bai bafru kun damele babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie laguse ragudininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun, weri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la, Warufu dahabai, grigia ha, arinya gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi, mama huriyu, labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
7: Uotniaba grigia rishagwati, ni ibini abali. Uotniaba ahwati lugufurandalama. Wotunia ba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Wotunia ba adugiti le buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hapile rukuke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugotu hanyeye. Aramo deti ya kapaisi ni hewe hayumulu. Kuin linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hukuti liu hodi afala. Gringo luma ikali kuulida mehemeri. Ani ibidia di luma lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeliru du bungyu. Hon la ha labungi baya luru du ligia larinyage. Lunghama ni chusungu bay, ani abirha hagia mesun, kirigia labun lagusera gedun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, loegi nirigila digini lelu bay bay luru du. Lungu la subu dirunua luru du won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe luru du, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu du niwa, ani gayarati warihini lida le luru du moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigini bungyu lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya luwe luweirigo bungyu. Gama lomo lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu la ulonwe luago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagumfliu ni lurdu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagdu balinya ha finyebanyu. Meberesa ingaligia ahen resibi habali nseini tuwago hostaru lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da mehale lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowo. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatnya grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke il lumaga abadi adan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun aban rigu, Gavon guati lugude mehabu luma lidebe sebungio hon saragu luagu lugude mehabu abanrigo. Jesu Cristo. Mitara tiginya lida lidebe sebungio ke lida likesin ada. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Cristo ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abanrigo wuguri. Adan, gamalumon wairigu timati lela digube Jesu Cristo. Ani sun grigi ha, la richara guagu du banya bungyu lau la reini, harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Cristo. Itara keisi lidage la, lumaga ba di aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la richara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. La diga lubai ti lumaga ba di aba rigu wuguri, Nyungu itinye sungrigi ya lungu hafigo habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aba nrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigi ya lungu richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lungu lagavo ndu figo, gama lumu dambe lagavo ndu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Cristo.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu danriguni la vinwa gili aba grigia ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma diha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la, la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oveni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligia. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidan bay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akatai buiti la nigu balina lidon oveni? Mama linya. Ni figon afaru balina, Lau le buidubay. Itarati aba larufudni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay, mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida kaisi wugiri, la diga lau sun jebe busen na na diga ni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma diga nu muti kata buiti le na busayru bay na diga. Na sigida diga a diga uribati le ma busayru nubay na diga. Ainti le lubay ma busayru nubay na diga ligi na diga, lida linari kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi a diga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay, Uriba tiri gwenye la na diga. Lida nisamina, hensi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, ariga tina luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea negu balina lidon oweni? Bongi yugubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongi yu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu aula lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo, kaisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya gunigweto, au kaisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun luweirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidange harasa liyabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
8: Lita gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge igrigi. Lugundu aniha furamase le lichi gubay bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chilire dalikia, aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahini Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
8: Hise timeha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itara linya gufiruma wala liricha bungi ulu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwaru ulu lani guhama keisi labuseruni, mebele segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lu Moises.
8: Gudeme habubadina lule untu nabusera, sandiyame ihirudu, laule unut na busera.
1: Italinya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufu duni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le la buserun, gudeme habula. Deregi dalon lanigi le unti la busera, ledera gudunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage saudi ru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigini le labusa eru lau lubunye saudi ru. Gajara ti ladigun aba saudi ru le Dise guati la yusuru, lumaba lea yusuruti lum furumi eguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau girigia, aransin linya lu la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadunna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenrigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya la ranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenrigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi lania gubungyu tida lilibur oseasi.
9: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lbae lania wagua hon.
9: Mama nani guhubuya, nyimba lania wagua hon, lirahi gubungyu lea miwa bae.
1: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu lania har Isaias.
9: Lausu gibe hama latika wago Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu gusungu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wago mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Lani haritida lerenu bungyu.
9: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu ba inayumu na gwalu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse rumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadiga ti lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
9: Grige ha agufle tatinya luru du sonsu na gubay habaga ya tabaluago.
1: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
9: Kapa aradira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lari nyingu bai bungyu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragida lani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lagu bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungyu.
9: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
9: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahi magambu ginyan lubay luwago. Ida lubati gayara la hagambu luwago, ahi uwa habay apulichi ha tiugano hon. Ida lubati ginyan gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
9: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarin har lere nu bungyo
10: agambu ali hamala lele da sun flasu chilu hale herero lidon lagum hun lari ga yobo
1: aban nariego uagil funasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furumeti kate larinha hare moisesi
10: na meide gudu badun diga aban nechali hamama nani na kainda gudu badun diga aban nechali ha mahatinya gufuranda hama
1: Arinya gatiginya Isaías.
10: Dari motina ha malu ha balin. Arufu da wakon na nungwa hon ha malu ha balin mabu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulan motin nungha busuwe yu hon grigi ya magamal tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
1: Arinya gatinati gueto mahali funasa bungi hon lumutu niya mamalinya. Au guanar gu Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abramu, hada ginyet ladigawa gu Benjamin. Barul mutinya bung Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya gu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta, luago lichu gu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
10: Nabule me, afara gu hama profeta, gringu hami buri ibani latari. Aur gali ereder hata ge bani ani busia tiya ge hafaru na hilabu
1: abalani ge bung yulu
10: anu de rat na set mi du kri anu barwa ha ma bu ro ku gi an ni ku gi an ge wa hun du le ba
1: itra me megine lidon buri ve yule rei de hanya atiri hada ge huri yu ha anu adira lanya banya bung yu la lareni ainti lau lubai lareni bung yu la nu adinanya Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Ha hibiri, dereg da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungyu.
10: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, aliga li gule magamas. Itra liyati chiliru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
10: Daraba gualamu wa hatina ya rugu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gueto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsuina gubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni kristu. Hayabi hama bai huri yulun habihu bai la asal baruni lun hamei digi dunninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru le hadig bai huri yu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai ti le lun bai lanegu ni hasal baru sun huri yu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le ma bai huri yu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huri yu. Weri ti linsi en wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ayin ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama bain huriyu lun harandanu luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayin direge watubay furume tufayin to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Direge watuginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fayin tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inani ni luagu chongwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahuguya, Agda habali ilagile, luago ilagile la agda habalu. Hafuga harinya guba.
11: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu, lumu vichu gu, levenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregida tiginye dereg da tihon ha mafinye banya. Arei da tihon ha afinye banya. Lunti ha sigiru lida la reini lausun ha finye luagu. Ahi madigu huma itara ha chugu baginye. Ahi an nyumbi huri lun ha finye luagu Kristu hi chugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lemaabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui luma panta ahuma luagu chula hao. Lagu derege da la arula bungu hanigi Israeli na murusun darire ge dame legumuha liheresi bruni hama ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
12: Lebi ba asalba rabili sionye aba mehele gida nuriba ni hata ge lani muhako. Ni haba ni dara tahama dame le na gida rune hafigu.
1: Lagu gano le luagu tia salba runi Baruwa tinya huri yu keisi laga ni ubungi yu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi yu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi yu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungi yu gamalu mugweto, lau hamaharu huri yu hagambu ni abagudeme habula bungi yu hun. Magamba ditinya huri yu lubungi yu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghedere gara guhungwa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungi hun, le buidu bay, le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bu la, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gulavuriba ni hun, falahume le buidubai. Lunti hinse gwa huma huma gwa, keisi iduhenyu. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gwa huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria humaa biniruni hon mama vuribani. Gunda humaa hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida humaa lida ubuiduni huma wagua, manangua humaa hungua, gamada gua humaa hama haa gudeme banya, malita gua humaa huogua keisi chutao, mafaira huma uribani lwagu uribani luni aba afa agwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangil hama sungube niduganyu hisi atinyanu magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda lwagu tarinha lerenu bungyu
13: au lube mafaira gudu negrige logo hariba liya.
14: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniha awugri houtinya hafair baluago. Mama lunya no hichugun gumadi matianu pode honha adigbali le buidubai, anahonha adigbali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu, buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungu luago bufulesei. Ahi vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Kei le seribi dunya la lubungu lun la faira guduni le adigbai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kala grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawama dala kumege grige bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, ahawa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu, sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la degi en lu lichu gui nebesei lu bungyu, le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai, ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banugi keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari, liye lariye gogori, luago hakutrogu.

0: Cada lubi tiaba wadage, lagu seruba luogu luma bungiu. Ligemon lubi wichugu hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagu, luma digu humani kata lega yarati, la chugera guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ualani kata le legibai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinati lau Jesu Cristo, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie ti lum. Ain ti bañaveri la fine biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bailonwe Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ro la dimere hon uriba lagu kate buiti le, gayara bai hadigni keisi afinia tian lagu Cristo. La diga mama kate lagu ti le egibai, o atubai, Larui habungyo, lagu ti richaguo, darangila luma ugundani le lichugubai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Cristo lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia, itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyo lida libagari aba grigia lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibwe bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigwe, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regu lagu wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti, Lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafine. Ni Cristo, michugun tigundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei tida lerenu bungi lun.
2: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learien wagubei tida lerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won laburu houba. Buriwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi dago lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi dago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Cristo. Resipi kwa huma lubai tihuni wagwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run framase le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri gunilu bungyu lagu lugude mehabu kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichigo lubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uweiri.
0: Tariha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumaye abore uweiri.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepipa apa labigu wago hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani imenigi waluaba.
0: Bungyu, le ichugumba li imenigi ni won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lun bunyu huma lau imenigi ni lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagara da to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungyu nu laulareini. Lunde seri bidun lun Jesu Cristo hagana guahama bai huriyu. eseri bitunile na dugbay na purciya ni ugano luma gyanti bungyu lagu wasal baragule luna nagba nyala hama bay huriyu lung bungyu lun le resibi runinya kesi deve seile auti lagunda rabungyu le haruma gdala li sifiri sandu itara linya lubaiti au kesi aba afinya tu lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida de seri bitun lung bungyu luago le gunya burikate le la dugbay Kristu guanarg nidangi na dimureha lun hayabi hama bay huriyu lun hagambu bay la bungyu Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigubai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia salbaragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu li da fulasu lenyen lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ya hagi ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagi ya men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irun na digni, guetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma lumabungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidula le resi biruni wa idara waguni le na nigu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligi rubungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo mfebe waduhe luegi ni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildin humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afinyami. Idera humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera gotad na gini. Mabu igania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarigu au. Sungi ya waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi eba inu. Lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esutakisi, numada lehisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finya rubanya luago wa buleme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wa buleme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arbon saragu lida liri kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge kristu. Mabuiga ninya gine tun luguchu, to gine itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninya gine lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyo luegen kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhunyo. Ayumra watu na hun lun harihi ninya kata nyala ha afari na guagu dubanya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da haubai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri bidunti ya lungwa bule mehesu kristu. Hongwa guana rigu heseri bida. Heyede ya ti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigio lao gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, Lega yara bei la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bei. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Luga yara la hafinye lagu. Gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lo bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, Naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu bai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichigu bai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhenyu lugundu aninya ganya ha hada gnya ban liduhenyu kuloe luago imihe ilanege muwarani aganagua amnya goina regulanege kate ilanye ukala aba hidange anya hinege hidange aninya gutinya au lanigu pablo au hibri aninyega au lanigu apolos au hibri aninyega au lanigu cephas au hibri aninyega au lanigu kristo au fani wagua nyulinya funage kristo Dawa guat na funagi luago guruwa, luago hufulesei, o dilida niri habadi seira, ten kinia lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidage, loidege, kurisipu, luma gayu. Itara uati niaba lun lariegu luago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto luago badiseg da nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badiseg da nubai amu. Mona halumut na Krista badiseha, lona hanyad na puriche uganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya, loi lagida no lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lago ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagiele lumba wa salba no lubafu bungi, laria hare tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chuko nye hawa, Na
0: dhiku kwa kafuwe ya kifrendi ya lunikata na. Kati un hula le chubai au, ole ya da habai le lurudu Moisesi, ole la gasiki ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi le chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda le chula ubungi, migiru lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi le chuhau, lubarege lira, abalaranse oni lun le sefuru ninya, Lau hafinye luluago uganu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulago kristu le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun lau sun mibeha ma hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo lulichugun busigan honha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busigan honha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei tania guni lereno bungi.
4: Lebusinye tila nangu lungu, adigo la lungu logu lela tigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun luago linario bungyo adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na purichia luago amu kate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimule habai hun aba na purichia ni lerenu bungyo hun malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Luago lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le Sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani. Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilereru bungi.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Ni ile magambu wanyagiri. Lebu limebelu gilititu nganiki grigia. Likiebu ilaranse ha boi bungiu. Onhanise ha bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gelani sifiri. Ladega aria halumuti sifiri sun katei. Ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won laulareini. Adimuri hatiwa Lagu larei ni bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le. Lauru gunya lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios Capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu li yubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi. Sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badi na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura bahuma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bo wagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu. Nadimuni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Nariyagunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida harua iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. kai kate le mabusa iru hamali kirigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balini uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nireu hinsinyati nu legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagali dun keisi hafinyati lwago kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita guwa tinya lwago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lulagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, girigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gidana li le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma yugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga levi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu. Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la gini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu agana go lagu burikate le lan na ibagari le, kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni abakate hadan iduhanyu luege Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe arian haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Lauru gu hawuri buhan hamagwa aban halima buidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiberu tinya. Ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba li hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, siyabe ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Anyewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inara ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa genye lau lubafu. Ibide tisang hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
4: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun lagamaridun, lun ginye tagamaridun wuri, sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarugu, tumari labureme bai, mama ginye wugiri labureme bai lugubu guanarugu, lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundu guhafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungu dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idu, gamalumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lu magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lu kala aba, Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalubai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le. Lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o taranda runla luma tumari mon lumuti genya ligir no wugiri lumari hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabuleme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana waluma mon lumuti ligirunu ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana watuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai Baruwa ti kai sandu luegne tobatna lumari to afinye bo lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kai sandu luegne lobatna tumari le afinye bo lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lu ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu iruninya Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangil aba ginye kate kage babusa irubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lun tilabagari dun kada aba kei lichugni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lani gulan Itera linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibi lalbe isaini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibi nun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahinya resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nun lani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redeno lida I gabri le meha gama balini dale lagua rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le lagua rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rig linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le lagua rubai lun lun la finye ru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lung aba grigia ubuwagu dan le lagua rubai lung li damu hali kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ain ti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun, amu ti ginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyu ta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun lagu burikate. Berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. eseri bideina lun wapureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagu gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamaridu harau lugundu tawaya dunya la, aniniahin buiti mati lubai lira, lun tihadigunni le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamaridu luma. Mama figo lira. Aya nyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamaridu haru, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu, harau lun tamaridu. Halubai ti ichugu tu harau lun tamaridu buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila, ahin owe tumari, gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari dunya tan, ligia narita gumbai, ani afine ti luago inihin la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo, ain insia ni awansi gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyo, subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibe gayara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiyame luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubay luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu maigi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafair waha lua wawadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mare idun tuma aba uri tu afinya tu lao Kristu. Lunginye wa nugu nuwama gwa lao wa oye sunkei la digu ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. kage abu nagu bay bay bay lu maygi bay la tidangi kage uni giru bay mudun lu matu bay la lidangi miligi le la miligi habay ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gu bayri harita gu girigi lugun duaniya gal lumuti ginya lurudu lariya hare tida le liburuna lurudu
4: michi ga huma abu sabi logu li yumu kulu baga sukanle muwatu maridu ina lefere honu alila nadi
0: mama lariya gunya bungi ulira hawaguru gu baga su lariya gunya ginya kaisi yaba hempu luon luago wafule sen laburi duwa lurudu le lugun du dandu le awoha balimua Kaisi le efere habalin lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga omali sun lewe megi lubai lwei. Leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun, lida gen la le tempulurugu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungubay, lunaganyi nirun sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi nirun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha logwa banya finye apa nadigin kai hagia lu gajara la naganyi runinya Rugu adina nungu wa kesi kada hawujeri grigi ya lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyi runi ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudunni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbay lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubay bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabay hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon. Aba hempulu won, luma yumaha wa maburi kate uribati, kai meha hadigani ligia mahudura gwa huma lubai khon gwari wa kai meha hadiga fiu hadage kai sitania goni lerenu bungyu
4: aba hanyu ngri geiga luma ata lari die aba hagume seru ata gwa maricha ragoni
0: mol muti wa horuha kai meha hadiga fiu hadagi aba larufud ni bungyu lagu riba lan le hadigbai lau lafara gon wen urwa milu hadage lida aba wei Mol muti ginye walwa ni lebe lugura sun wa bureme won lau luriba wa gabri kai hadigni fiu hadagi aba howe gon lau lagra gudni hon hewe magil liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi aba lona hani bungyu lani angele lu lafara gon ya hilagu bai susere te sun lehon wa guchagu aba laburi gon tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won wagie lemiwa bai lida lagumu hon danle Lelu baiti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu gouni gila abri hadig linyei masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya ron grigi ya wanda gunfli ti bungiu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya ron wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni lige lubaiti niduhen hisi etinyanu Anura huma luei lahudura guni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hongwa, ahin buidu lubai le nariangu bai hong, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago viwa hama gwario. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hongwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tun funagi loi Inare ni le arinya wagubai gayara ti nadig ni le nabu serum gamallo mu mama sunkate lubu dulala nag gayara ti nadig ni le nabu serum gamallo mu mama sunkate lun lawanze ragduniwa lidakate lelan nasifi mon lumuti walo hani le buidubai wongwa lunti walo hani le buidubai hon amu ho huma lina ge sun uwi le alugura hobei magi durugu malig dahanga huguya Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma. Ani aba hudi. Hohume le chukuti hun. Malig dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Luai ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibun. Aba gie wago hatimure hanuago luai gen nejini le wago we nichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hochati na lun, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua. Haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago lumo luago falahumani arufu dan ni le nichu gubai hun gueto ani amo rupu dhani le nabusa rupu ilungu faranda humani. Lago Kristu lali chigudu na boi kada wugiri, wugiri tichigudu na lumari, itara kai bungyu la li chigudu na boi Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligie. Ladiga lau lida, li chugunya minebe sei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale la diga bali bungi wuguri, mama ti dange wuri la diga. Wuri la diga boli dange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lum wuguri, mama wuguri tung wuri. Lwagu lubiti kata ile, luma hawagu angeligu. Lunti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkatei. Arufu dhati won lwagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwagu katei le. Lunti la subdi uni lwagu ni la wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hungu eto lwagu haba kate le sinyabe inariyangu lwagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti lwagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na lwagu anihi la inari ni lida le arinye wagube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi lwagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruku manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
2: Oho, nugu bule, lene terenge rupi lwagu kufule se. Adika mimi humi kati le. Arita guagu la menu agu.
1: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
2: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu humi lung arita guagu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu, la ninci gullugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma

0: kongwa. Halamatinya, hoha mahabinya, mabai chulamu ganya bungi lago luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai lebu li libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudiron libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lago dan la meja le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lago uwa la gayarati lariagun.
2: Iñera waguat Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagun.
2: Jesus uwabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihi nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagi nsaragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate iwada. Arufu da wati sifiri sandu lungu wa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahi nhibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau liluli nsubudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi ya. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumu sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumu sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
2: Mama au libiri ugubu lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
2: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligeti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anagubai keimi kata, ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya lagu kate lagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunha guia adagua tia milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun arei da guagu de sanditinha, adimure hatinha sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubui du aga iburi ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichu gumpungi ubafu lidage sifirisando hun. Leti malanna ladimure habungi hayumlu uginya grigi. Le adimure hati dimure buriterencha lubungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginya bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lidakate lani nabungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinya le seribida. Ainti le iyumlu uginya bai ladimure habungi. Awansa gudalumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lun hadimure hadimure terencha, gamalumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniyagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniyagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligianu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, Inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumu ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumu lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumu lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
3: Nadimure wa hau lila nafulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugu iterencha. Ani ni itera, ne bere se banya nau, linya lariya gung abore mi gungi.
0: Seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti ladimu de ha bungi u hayumru gine gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimu de hanya lubai sun huguya dimure, terincha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigi alan ha ibidi nye gili bo iluagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyum lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku diragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun madimuri hon la lida adimuri terencha, lida adamurini. Ladimuriha kada aba lumagwa luma lun bungi. Ahen ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bay lun lichugu dan lun ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bay ladimuri ha bungiyo, gayara bay hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bay, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyo, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinye tiya lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bayi lagu gabafu la lun ladimore ha bongiu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe le dera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guago ben apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Heisi tarinya guni lerenu bungiu lagu lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange Vimagin a chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, lumahon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nu, lausun itananya la kei aba le, agura hoti, mama lida lidan. Lugundu aula ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya. Agia lan o aula. Aniha uganu le wapuriche abai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuriche ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati ugano le wapurichi habai, luagwa salbaru ni. Malati gina afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le, wemeni gin, lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wugiri liabi hasaron hilain. Itara kei hovegu sungubai, ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaria, hama sungubai larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumie ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumuchagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napurichi ya bai hon, kage nagaya rubai lau lira, Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni, richati nye hamuga ha arinya kubanya.
3: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
3: Feri digida hamuti hagubwe humadago lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kapasa luwe ugubu hawagu.
0: libidio niga lau alig dahani lira dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilu abu nube furumye gwarugu lu uyeribay larigin labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu mama aba labu sun ugubu amu lu uyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikata isielu na keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna gamalumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna amu laruni weju lue laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adhan lefrile tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubo waguna meha, libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube, lidan muruzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ila nyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li lesinyabe ila nyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
3: Ulula aganye mihi luban fowene. Owene, agaygi bukofu luba ganye li, agaygi lidir agu.
0: Figo limira gule bai, owene, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinya nun. Itara meme kuma dereg dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwey nareg lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. ahin gin elunti lubai nidi hodi banoma. Lidan uwe Yesu nasigi luba lobo wa uginye Macedonia lunerede rufiu be yunyei. Nachili luba lubai ti uburgu Korintu laigi. Hafuga nerede ragun huma fiu dan o nasigi runi la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hidera gunina lidan uwe Yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina ariha busent na nerede ragun fiu dan huma ahin busen waburemi. Nerede rubaja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luadigi marinya luagu waburemi Jesu Kristu keisi au. Manega humai keini kata dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di walan lun wawanduni laurugu wayara. harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai gige ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wa wago. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu kutinye tengiru ni lubungiyo. Luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagli. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luago waibugu lao unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wa garada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sunwa da la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungyu hon lanigu. Lige le bubai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu adigubai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungwa luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isi firisando tida waningi, hei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti le unti ferudina huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye, ahen ginye, anihen lubai kate ile lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, luna pulicia niuganu luagu ti Kristu, aba nibihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimichuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lao inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale warinya gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu leyabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifiri le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwe wagibu arufu deine lweiri gubungu itara kei hamuga tida aba isubuse asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala la diga agawon deina linya lweiri gubungu wada la susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni, Hongri gunyi halu banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti lwagu veseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihe da weiri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijen latinu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabuse irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni lwagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, Lau sun subudi wamani, luagu sun la awahagu ala, ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo, wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinye luagu. Gama lumu hemeni gitiwa, lau sun hamuga, himi wamani lumbigiru ni ugubule ja ubuwagu, luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigi ni lugunda, wabureme sun ada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniaguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti malo ilun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma gya lubaiti kweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubow, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubay, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ra gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa ha banya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, aranda ra huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti, wawago, lugayara abila, veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungio tina lererun.
3: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefuni, aba nidereguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha lueyuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La uluweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo kei lun wararamu ninya dan li hayabi wabaron. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamutiwa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamutiwa kei ha. Hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lun oweni. aniren hauseru niwa kamahiru tiwa gamalumu gunda memetiwa anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa sarago anihen kei uwati nikatawama lausun gama wamani sungubai waduhun yukorintuna adimure hadiwa hun furangu darawa maru wanigi hun le gumuti le luweiri hisye won masansi ragunti wise habu hun gamalumu hugia sansi gwali hisye habu won ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisye habu huma won kei si wise habu hun mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyila uwara nilida kristu luma mafia ida lubagi luwara dun aba finyati luago kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempulu bungi hama guariu ani li tempulu bungi levima bayi wagia kei larinya gubungi guanarigi
3: nakana ubo hakana guwa ibu gaume hakana guwa au go habugi ute hageme mutni
0: furifu malubai tiagana guwa ginye hama finye banya
3: disi huma hawe linya habure magulo huma nikata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na ugu chili hun
3: uguye meneranu yu linya larinya guwa habure misunti kabafa
1: Segunda Corintios Capítulo 7
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisinye tiñanú, aniha buri forama se le la digu bai bungi uon, ligue lunti lubai wachibu ni sun, lubuyeri, ibiye wawari uwa, dandu loi wagu bu keitu ei wawani, haucha wama lu sandu wama ligue buge bungi u, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi lun ni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sun le nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugu bai gurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugu gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma Hadijeri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laon sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idaragua huma alisungu guya, lunleresi binongu rasu. adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, ani gunfuli humuti nerenu huagu, ke inaru ni la sun le ariñaga wamali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le wariñagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sí. Gunda

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bay lau sun taruma hanigi, ruha gya sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesucristo. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu. Le hida lun la siginu ondara guagde i debesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina, hasubu dironi, hayumaha hahibiri lu hidi habala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariyege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay, mama rigu lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huwagu bay, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigye sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bay grigia ligia. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigia. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubay amu. Lidame amu da anihin bay hama lun hasuturu ni le he mege irubay. Itara luba nyin la uwarani kei taniya gun lerere bungyu.
2: Media wotu luma le gibe boyabudu, malongu atubuya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu bai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uweiriguni lubungiu luginya walufuduni luagu busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara bayla harikini ugirinya hagia luagu.

0: को इनार नीला लुबुई दु वेरेरु हुआगु अनि लुगि ये हसुबु दिरु सुन हिबिरी तिला नबुरी लिगि लिसि लुगु इसि हबु निले हुआगु बई हादियागे वगेरिया हागिया।
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luego londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, luego aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauha gambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyendu digu hanyi hadage Macedoniana numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hidera gunu oustera gedei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ukaaba hidage, keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridu. Nyen ligiyame ginye sarago huma, lun hiteha lida sun katai buiti. Tani harilere nung bungyo.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, aray dati lun sun wana.
0: Bungyo le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedebe ha sarago hun kuteme tina. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyo murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebesei le lube honahani hon wama, weibai hetengiruni bungyo. Lugundu lau vichuguni ideremu le hon waduhanyo, mama vichigari gunye idebesei le hemege irubai hon, wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idevesei won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu, lwe hamuga higiru ni bungyo, ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagu bai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabu nasigu hau apostolugu weirigutinya ha hafala rubanya. hafuga ibidi yeguati lao ligabri na dimuriha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali be. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun, bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafai iruboi nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le, lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri hahun kei aba lulu tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri ha tina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ye guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi yaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuragun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Awaya suhadi na sarago luago luadigmani waburiame, ani luago buri waya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayendebi lulubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debilibai. Ahe abriha abagriga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha balauburicata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uerigunin lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lau buricate le meja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lago baruana lidon luru a cielo. Ibidieti nu ahin lausun lubei nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye a subudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata in nun leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buricata iligia luei a subudin grigie. Gayera tiamuga napanta lago narihini buricata ilira. Gamalumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimu rehani gulago luweiri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimu reha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau cielo, dari hamuga lungu gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani guma lau nisi yomu, anukuti wikilira lomba watu nisum asufiruni. Wiki mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau. Lau nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weiriti le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua numutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangu bai? aneapa meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu ga harita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya. Lubari gen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu ke isilani gu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo hisinya tinyanu wariyaga unyan lunu gu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumba initugun ihuagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhanyo lwege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lwe lida alame nidi ya bisidam. Laniga gudunina nobungu te busiga nuhau. Lwe ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun lagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila lan lagu gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin kama lumu lagu lubafu bungyo. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida houcha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lagu buidu la lidi won lida bay woucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nouseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de Novogirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja letilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulmuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo gayara laamuga wasalba nun lidage lubafu vuribani lelan ubou le keisi labusa iruni wagu chibungi weiriguni lubungi lun sunda itarala weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera wagua la kei meha waniaguni Aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibe reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabusa erumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu, Nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anuwa diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lun. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, Ligiati na subudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni lale naburu haboihun larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wuguri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyani. Le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin. Aba yanidi Jerusalem. Uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi bainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafago kei mikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama Tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubara gen lira subudi irugu hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu lagu tia salva ni hong ha maa banya huriyo nu. Itara kaibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hong huriyo. Ariha umali lagu bungu meme la le na dagime bei lida ge feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nida ge keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru na ve, keisi hanigu lida luwadigi marikristu, lagu ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, Amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun federu adise da Hawaii, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, lagu maibugu hama uwara luma inarini le, larufu daha bay, uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lo federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, idali nyati babusa irumbay bafosu niya ha mama bain huriyo, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru ariyaga hon, huriyo wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, Lagu ladiga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wadiga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luagurugu ladiga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin lwagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guwa narigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegie sa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegie hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gweto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba hagugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagum banya aburamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun aburamu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, adichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufu lirutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidagieti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungyu lun Abrahamu kei halaganti.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibirni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia, oni giruti rahu ligia. Gauni hamei la lagante, darila chiller dan le, liri dubai luguchi, lun le resibirni. Itera linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru du moisesi. Liabi bai itera lun, la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia, lun le resibiru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ayinti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kai si damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bay lun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman nule na digu bay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kai au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na kei si aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luwei girigu narinya gu ni inaru ni hun? Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago abala ugundani buge le bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itarakei meha dan ligia, isani le agura ho be lida aba igabri kai furumi egwarg agura ho ni eiba halumuti meha isani le agura ho be lau lubafu si firisandu itara linya ginye la susere dungueto kate isatania gubelereno bungi tarinya hare
2: buga bungi damu ni lau suntiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga luma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhenyo mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: Se fula diwa Kristu lun libre ba diwa la direk dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungwa idamu ni me Agamba humana, au Pablo anyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyo. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Lebusen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine vigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburha lila aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hideragoni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigwa huma hungwa, lue ginye haburha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, ua te adigati bula lau bungiu, le labuna gubai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapanta ha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrun tina napanta ha nika wagu abarigin kate wagu tina dimuri ha weiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabalin seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luweri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wa wagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweri lareni. Lelarufu dubai bungi won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranse ale meha aramu dunyubai won. Owarita gun ilale la samina rubai la digan. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia. Dando lebri sielu wai, keile ubo wakubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubali asalba unikun, aba hafinyeru, makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungiu won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinyeni le hidabai luago wabudame Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lung larugon gadagadini hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi u. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufudu bai bungiu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegi lonwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougi sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hada gi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labiri halanari meliganyi bungiu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungiu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungiu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigubaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma farama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidin ega bungiu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebay lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lung aba meme hama nechani. ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama ha mamabay kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cristo, la augur-

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Karan seru niña lani gul nuka yara bela, eseri bituni buidu luma lun, edere buda gdani lukubu Kristu. Darime wa childiru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma, waina muhanya lida waibugun luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa childiru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye, Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habay inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadihan Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubaikun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera gwadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri gwanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma, Mali dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagida humai sifiri sandu Le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la childiru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5
1: Il dirahun hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniengu huguye me libidio niga au ni dimure malati Ladiga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikata iwuribati le, Labri halanani meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisi

0: ti inare ni hon. Haucha kuma hafurin da iruni ka lahin sinye bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wa gubai.
1: Aga kutuwa ba kukuye le arumu bai. Saraba kata gigilani. Aba me larugonga da kutun kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chutao. Jusu kumeiki daa nilida kata ibuiti. Lugundu uriba alidaa. Mabidio niga da la hau. Houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buinhuma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme. Alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yetu tuma luma. Aba mihaye biru itara makai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabureme hadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabureme segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu otolichugubo bungyu hon sun lani gulun deregdagu huma loy leyedagu nu mafi. Lugundu mama hama grigu ya ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagu. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagu. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo luboy tisun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aransenyu huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le ladourunu lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei larigu dani sudara lidandina ligibugi. Lun harara munusun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulichani uganu le uweginye bai na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabuti guligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsu nrugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. busen hagiya hanig ninya giri giya hanigume ahanya hibiri hapuri chiya lagu kristu la lubuidu arita guni giri giya hagiya lagu nisi habuni hapuri chiha lugundu subudi hamani lagu rula adna la bungiu lun nagenda gu lagu ugano le lanina asal baruni ahanya ha hibiri mama lau hanani hapuri chiha lun harihini wa wairi gu hadigai luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru Gamalumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidara gunina lani Jesu kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, Lung madig na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara rig lamuga na dimore hama nufu deuga. Ari hua meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago lufulese na budeme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyang bay obo. Lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo, buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rujo liluwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guana rugu. Mama rugu la kate le buidu bai hun haluha, alo hume ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragu ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, Aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, Lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalba runibay le tima timati. Bungu ichugu bali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadi marida hagana gwa. Ibini lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kai siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subu diruni kaba la susere danu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humo. Keha subu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guanarugu nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banya vuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lubo isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. lun itara na kai ligiya lida lonwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lidange oweni kai ligiya. Mama na riegu yon luagu chiluga dinala lumun lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sunkate le. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun na chiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyi ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungu yo kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun sarago weyasu, gueto nania ganyali lau aguiro, luago laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu guni sun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duka nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi duka nyulwegi ya Kristu. Ahim bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idarago balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichu guni bungyu lidara gilan hun, leweri timabai luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiri guni. Falako mai sun le rufu da nali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nania gubai hun, aye ga humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, mania gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihini luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habe nu luma epafroditu igira guati numa. le hona abainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se le le resi birubai la ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ilu waguchi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu Aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyo lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufuda habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabu ibuiti. Lungi in hasubudi runi tima abungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi luagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa la ulonwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lun ginye Kristu la degewa. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichegut na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan na salveruni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye na purichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagman le lichug bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni lelumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Ligia nuwadig maridu mbai. Afa goina lausun eri luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafagu huagu luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weile tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyra. Gajara alamu ghasubudiruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye lu gajara alam hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luago lida nyan la dan sun kate huma anideregi daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lunragunyo la hibagari luago, deregi dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongwa hongka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, anihuguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwei uri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lungha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu kai buri hamuga luru dulle arinya wagu bai
4: magura bai le meiga bai lir marg da bai kate iligi
0: tumburi gumadi le luagu ti buri kate le gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate lui gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi inairu ni lau gayera la genege lani buri kate lana subudi lugundu la busairuni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lira won lausun lira mabafu tiluru duburi ligi ya lun lerederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo alu ahumai buricate le lana cielo le nye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungi samina huma luago buricate le lana cielo mama luago burile lanina ubo ilatun luma Cristo gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi Cristo hibagari beile tima timati dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba me gafana kuma lida luwairigu. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate ivieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri halanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lun bungi. Agubrigu masigira guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigu bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. ausira humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agaguduanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu, hun. Hagia irignyanu hadangi kuriyu afinye tinya ha, nyadagi meibanya numa, luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsunwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei haliganu garda to humagua, houna houme, lun, haliganu tila na ligilis la Odisea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun, buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu, nadairunya la, binilo ubungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichuwa gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. lige lebu baisuwa da la wa furi du huago, amuri awagia luma wa bungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari, ruwa meginye uweirigun ni hun, luagu lareini wabungyu te luma wabureme Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuriati wahuma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubu luagu chiluha li la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu, icha agoi na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gamalumun lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyehani ha lida bay uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresi biruni inare ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungio lidan boligo lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bay hafinya ni lagu inare ni hinsinyere gligia wuriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinya lun Kristu, suwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, laudimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhenyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuli tibungyu, Ani lichu guba ere ikun, arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabure me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabure me Jesu Kristu, lun hadise dun luwe furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei. lubara gen lira, nadagi meintiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa lagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le ni dujenyu memegen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia dame magura bunivala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yariñaga.
4: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya, ni duhanyo ha finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun largu dunun lueyuri liabin Kristu kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi ladoura gun sudara lau laniguwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbarun le itera bai kei bunidi le aubei ladoure i sudara li chigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini a salbarun ni litange wa bureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun honja mahatiña hawadik maridu, lun hichugun gurasu honja magura sumbaña, lun hidera guniña ha debili baña lida hafiñe, lugiña gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luago buribani, houchariku huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luago sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugien hiduga nyo lue gien Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri da huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniye gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesucristo. Binilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Abba.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Solo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bituni bungyu lauha finyeru luago. Lelumba ibarufu dhani honga finyeti ya hagia, lunghisiengwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu haliharita gunduru hawagu, ani buidu haliha finyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile, abahicha agunhongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya buri lung arufu dhatinya hama lidan luru dule lichu gubaybungi lung Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu dhabay luagu luru duligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga aligiligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gumfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubi. Ligia luweni bai nasandiruni labinirunina bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inarini la. Luagu lun la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligen nagudeme dun bay lubungyu lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigontia. Itara linya niyabin lung ababadina la hempu luhon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihiniwa le bungyu le abangariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lung bagenda guni luguribun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugien profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la suseredun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
1: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubungyu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimoreha wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere geragumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi, aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luagu Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sunfulasu

0: inyure nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadairagu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua ni lau golu perulasi o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungi. Lunti maniha ma urinya dale larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga bai bungi furumi. Larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar baurinya lau haguraha. Ahin itara meme hafinyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile. Ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye lanagun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransi nyula sunda lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesu Cristo. Naburu hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili nsibo bungyu lebima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati lasige neruniwa luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon nechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu. hafalara me sifiri guha e ye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni ruba lunga rufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, ye etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi e gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba deregu dagu lida sun kate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu lubare gen lira adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilani na ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, ulibati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. To rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegia Kristu manangu gatungua. ahin idira wago tubali nya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboy furumi ya gwari amu katay buiti. Ahin ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya ha marigo maburi dabay hiji tina garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumba in luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garanga ni hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri. Lun ti lideragu ninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungyu.
2: Michiga huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwatu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibiji nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden hahon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. ane nyaye sarago gerigia la diga hauchun habihin senso aba higiru ni hafinye lwago Kristo bungi da hama aliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugnye bungiyo anura haba loiburi kate ile baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi le wago bain lagura bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagi li niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la wairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo lo Timoteo. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani choru numuti lagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insia ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurija ni uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligena sufri rumba linsun kata ile, lausun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye ani choro numuti lau gabafula lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la chilinu veyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun abagari daba lau bafinye lago Kristu arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finye tinya asia na nabugwa anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredati lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Christu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe in laganya irnu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata inle.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata inle honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha ha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la san siru ni bungyu li gabri ha saminaru, lun kanta nubala lun le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lun la digani la busenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilaguanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu ha bay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi. Rugo babungwa lung bapulichan yugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye hon sun ha aguda bahabalin liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsin etimati kate le lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguinye numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanwegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuriti ya ni uganu le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo. E serbi duti lubungu abagin lani Jesu Kristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwetoti kei chilihali la adan. Subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima timati lida afinyini. Wedi tina busa irun lu bibihin areini, luma darangil luma gen wagu chibungyu, luma gen wabuda me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu gan nikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariye ha alidi hati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la sunwa dan lule resibi nu bisita tinye lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu be. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyaga timeha aba profeta kuretana le nyembubayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Gerigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, Lunti barufudu ni le uwara guabai. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insinya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Direge guatilungwa lun longwe wawago, lun la salva runiwa lida ge sungu ribani, luma lun la ruma da gudaniwa legu muti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata I lumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru kata I buiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti, ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lun halan, afinye bain lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubay me le hemege rubay kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi iduha nyo legye Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya boi luegi na puriji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bay lubayiti la ugundani kamaha muga au guanari guberesi birubay. Gunda ati na hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao ti afosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu bwai luagu atirida. Lun buma bwai la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu. Lun ti hisinya ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa baab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiri haya bon lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisungu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luyir. Hada gen profeta. Gwento, lidumburi lagumuhu danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu. Luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bui. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria guligia logo ni aba angeli
4: aba badina uku chinu ligie me aba isani ni
2: ahi ti dame hale launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati
4: utuku huma sunani angeli gunu
2: laniya ga hawagu angeli gu
4: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama gara gali adu gali gie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lun lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abore mi. Lida lagume seha. Adaka kumuti ubo. La ubuka bubadaka isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, beregeru wa lusunda, laweye tukubike idendo, babari cho kukwai, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chupa ibibaga.
2: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luni aba angeli.
4: Nyuruma lege nomele, dari nichuku niebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri guwa servi duti nya lung buingi uhagi. Ouna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balie aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiu uganu ligie won lao burisaini luma saragu milaguru luma lao sifiri sandu le lichugu bain won lao amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme wagubui wadimure ha labu hagumati ha angali lubare gelira larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri elu basan nirbala hawagu kata yanusa giri gelu beber sebala hawagu adiga umuti ya kanda buba hawai ahili gamalumu daigu gata bumuti lau wairi guni luma inabese rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migi rutini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yunu.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya laduga ogun Abraham liyabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba melan fadri inutimati le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafigo hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulita gesungu lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure burile, subuti wa muti logo aran sirua lan fula sulani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, ha frumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni, mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyu. Ligela aran sirubu ingyu amudan lunga yara bailan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, adimure hati buingyu, lida gen le meha larinya gubai Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingyu.
5: Kugunyi, ani hagamba le larinya gubai buingyu, metara gada homo muhani gilu.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera agu ni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emera agu ni le gumuti hon lani gu buingyu. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluwa digumari, itara kai le emera agwa meha buingyo luwa iluwa digumari. Lunti luboi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa ni ligia, faladig liyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida bai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiu. Furangu ti sun kate lun le lumbai lagusera gudini. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielu, ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwana rugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida vemege iru.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyutimabwe anua da hauru yukiti. Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibuge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingyu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumie guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumie guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loa gu lifigo guanarigu. Kai gubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyutumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gubai lungu wa fadirime inyutumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaru wairi guti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
5: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufriyo ni. Damba iti uwara gwali sun sui na gubay, lau la sufriyo ni, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni, le magumu chati hon sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wariyan gu ni hun, ani heriyan gu ti lariyan wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sigu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ille digdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Wabaru wagon wama luba itilidna wa subu diyun tuwa gulerenu buingyo. Igira wama mga arufu tahani le meri ngubayi lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu tahani luagu badise lichuguno uhabu habu luga finye tinya. Hasa aruhila anya lida ange uweni luma lagumu hon lagusere.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mange buinji, gama lumo, ahin ahishagda hiyu luma lagubri hidru uati hula lunikata. Labri haba labu linyara gubuingi abame lagudu. Lausun wadimra hayitara, niduhinu hinsi etinyanu, afinyatiwa logo itara hubala kaimuale ichugube nadubuit. Ani hibihube sun abiniru nile nyubuibwe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingi ani mabule idu lubaile adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe lu lau hidre agonia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busien ragutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hamai sun asufru yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingyo hon. Dame hale frama se lubai buingyo lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
2: Nabili rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati avraamu lao guraso. Aba leresi biruni le frama se lubai buingyo lu. Dale hafinyuru grigia loga abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti la choru bali buingi ulereru lao finyo. Lugundu busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyo luago kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lun hasalbaron, gayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emeni gini ligia, inyuguati, jagurun meme tuwei belu tidan litempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nye ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye kala lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye wali rau buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin si fareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi birubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu.

0: Lugundu lida aba obo barulu mutya buga Abrahamu ladiga wagu hamaguru hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbe Melkisedek lubaru hada ge fadri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadiga marikai fadri gu bemegeru wali hamuga lachila gu amu fadri mama libe Aaron libe Melkisedek lugundu dale lasansi ru fadri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyabi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi watibuidu logu hadage la ladiga wagu huda liyabi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala idage adige wagun liabi liabi lula fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari dulu sunda aniha ale lariya gube bungiu logo Hesu Kristu
1: aba fadiri buguya lusunga nda itere emelu kisedeko
0: umugu ati luboi tibina di gumadi le liluru du Moisesi la duga debility ani meseri miti Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lewe goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Hesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingiu.
1: Fiju kari mwingiu, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusunga da.
0: Ligi ya Hesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lue lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasube hadagara gudun sagweju. Furumia logu hafigun gwanarugu, lari ge logu hafigun ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubu ilungwa lulome logu hafigun grigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya gu bai. Logo ni hei laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ariyo tima tima tu to ladigubun wabure me bu ingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudun ni lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudun ni Hesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu ba ila buye haluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu ba isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda ati buga buingi ula ufurumi ati darado, ladiga mabafu hama wagichego lun hagufuliru luma darado ligi. Aba ati lariyan gutida lereru.
1: Ladiya genyari habule mepungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila nabuda luma Israele. Mita abai kei darado lena tetu bai hama hagichego, leveyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro niya ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni darada.
0: Aniha darado le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yagun abureme.
1: Nichi kubo iniluludu lidon hasajime. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au bati habungite hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi bugiri luliduhe. Niluli bini, subudi boi bungi le abureme. Lugundu ha subudi rugo na sungu boi. Lumo ya le jiri tima jidi boi. Dari lumo le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hetetu boi. Marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri darado. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ele binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagen hata anima lule adagara wagudu bay lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubay itar. Nuhamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu, kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa rutibu adagara gudini ni iberese. Ruru utibu awa ugu gunu. Mabuna atibu lawe adagara gudini gudawari gote. Niburi lawe adagara gudini lwagu fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina ubo wago, lunaduru ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu ini ya la mwagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga lwagu mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lawe adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara gudunni guda wagudu. Logu figo. Lau sun ligye laan burikata ile wagu bai lariya ga buingyo. Lidange Moisesi hongri ge lun hadugani. Lariya ga Kristu lari gen.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini laan lira. Nyubi hali laan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagu wagudunni igaburi ile lanina adagara gudunni wa animal. Lun lichugu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo sagu weyo hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielun aban layunru loige lonwe buingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labu ginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasun, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani ha darato le nube na gudunia hama lari kepo imemeyo ligi linya lariyangu wapore. Nichu gubay niluru gudidu hanigi. Aba me unaburidu ni lida hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribati le hatiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye luba iti niduhenu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo. Aba ima le anikibaliwa lito ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Ligia lunti lubai, wayara fatun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gdagu, luagu. Haruma gdalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gdagu lidan wafinye, masansi ragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlagusa raguduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingyu wama le arumata gdiba liwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariyangubai.
1: Aulalubu ila baincha bidini yedirigi. Aulalubu ila fayere bidini yelabu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere
0: gitu banyanumutu niye. Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya au seruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya au seruniu. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyu. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyambwe lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura suhuma, lulari gie miela hawantu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu, kayara lamu gaheresi biruni farama sele lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lere rumbu ingiu logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, aha nyumbi le lube liyabi, madale se hagubo isaradu tam, ahile naliche rabadu kubilagu mlafinye, labaga lidu, ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitranti wa kaigrige ha agiri budubanya hari won, aba heferi dirun, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le, ladagara gudubai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyenti lagunda aru buingiu, wau ahin mafinye waboi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lubuingiu, gasu wafinye nulogu anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe na le lavisa rubali bwingi ulogo lataka rubala aba onwe bugura la usu marihi ngili langura aba ladugungi le lubai bwingi aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itra linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bwingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai bwingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba ladugu ni le lubai bwingi aba lafu idun lagaira gine ibidi ugalun halion bwila aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye aba lagana un tida ankiapo ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakobo le libari ladiga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge bwingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be bwingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere luma ge bwingio, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la bwingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu le siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi utebwe la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausu aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau lau lafinye hakogu dame hale lowela binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu logu ligiri lubadu lau lafinye hose Lubarege boy longi, arinyaga ti logo hafri tubala, Israeli na hiptugi, arinyaga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo uru wahati, laduga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, Tiro liro luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiu lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingiu Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Rei deiti, derek dagulida laritagun kama hamuga aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau. aba hanyaratagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubariyeru uburu heriko, sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu, loba lubariyeru uburu guligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun na buruha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu baitawu efen. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lida buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagu adaurutinya kaisi kubairigu hamuga genye adaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hon sungubayi. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukubi buingyo le emege irubi hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapa tibayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu e tenki uni lubu ingi sunata lida ge Jesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bai atakara gudun ile labuse rubai buingi wamagi. Ruama lubai ti uweri kuni luu lao wayuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti bai. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya huu. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadu gemari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo litange oweni honiri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate litange Jesu Kristo lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingio sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi ya go bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu ya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyegu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu ababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun, kage hun lalira. Itera lien la susire du luma fieni, ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti?
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au arinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigu bai.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afie te gie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laulela digbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate lela digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungyo.
6: Afinya timenga Abraham luago bungyu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gilegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gi amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adiga lali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu dibu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera lakate ile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be iluma ge bungyu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungyu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendago la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. ke sisinya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Ke tisinya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi u.
6: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo lige me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari ru la liduru, la dimure ha nye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
8: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
4: Ida lensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
8: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugiya risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liowra lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu lu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifayiti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugue me lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu ua lugine ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahi sandin lubai lunti laguoro hon tabuti guligili si lun hafuri indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri indu lau afieni, abame larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini a figo hali lubai, feruduna wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilu agu furume gwaru gila agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, La salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na gida leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da feduru. Capitulu Aba.
9: Au feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi lui hageira, lobo ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguye le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, Le lugu chibei wabure me Jesu Christu, lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Christu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyambi la dasairu, sinyan ligia la feri duni lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Lenu baila rufu dune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibungi ya la lau ugundani, lau sun lun tilafu na asufri nusaragu ocha waguni luagu murusundan. La diga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun lari hini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Christu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Christu hun, lausun manihin humagi lulang. Eni lausun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Christu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, E hada bai hon. Aba la subdi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lido mburidan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Rujo mi son gemeni gilo agua salvaru ni le lube lichu guni bungi hun. Lau la reini dame le la giribu du Jesu Cristo ubo ogun. Ke isi sani gu gagamba di tinya, ma bagari da huma, ke ima haligabri ha bagari du lubaragi ha subu diru ni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba y bagari sandu ti le gumuti. Lugundu bungi le aguar bei hun, lun lani gu huma, sandu ti lida sun kate. Taria han erlero un bungiu.
10: Sandu gumaru. Lugundu au, sandu tine.
9: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebese sun da le lube abagari dunei ja ubog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Afrin derubei hamagi haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mamala laukate gagumuchaditi, la fairuaha lebegi asalbarunile. Keiburi golu, o plata, laulita Cristo la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati megeti luagu. Lumagien, lubaragien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Cristo bala wasalbaragule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gine Cristo. Aba hiabi lun hafinyinu luago bungi le asare gudubale in Cristo lida ge oveni. Ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi. Lun hafinyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento. Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidungenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Leginye Adura rubai lu sunda, tarian hari lerenu bungiu.
11: Itar hanya sun girigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligia uganu lelanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligia lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara kei habuseruni irahinyu figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu, itara laginye habuserun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubei ti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lun Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da hunti lege begiti.
9: Weri ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
9: Ariyenga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago, feri di hagia lusunda, keisi laranserunen bungio. Ahinti huguia le finia biluago Cristo, aba rasa nua da hunti e huguia. Fadir guha esere viduti en lu uruve le bungio. Necha niha derega guanya hongua lu bungio. Lumutini a bungio. Anua diruandu, lunga dumre ha luago buricati buiti le la digubi bungio. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutuni a bungio huguya. Gueto, lumutuni a hadun. Ua tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen gueto, gudeme ha buha li bungio hun. Idunhe uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tinya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na huu lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usunla adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, Luma luhichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, abai chua luagu, kage lisidu ni beha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahu asufrira luegie adiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, Luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuidu ni le meferi di la wadibai. aba si firigalumati. Darangila, ligia kate I gebegibe I sarago ligi bugebungiu. Itara linha meja, ligabri hevendetu, urinha ha meja derege guabanya hongua lubungiu. Lida meja danle segihalibe. Afinha tia meja logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meja sara, gagamba di tulu Abraham.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Úreme.

0: lingua lu afuri iduni. Logi yang sungkate, nyai la sarago isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resipi gua huma hungua ubinye. Magulu luhanga. Kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu i debe si le heresi birbe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la degani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti, adega lei lausun ere le lichu bei bungyu lu. Sun kate le hadegu bei, adega hume lida aba i gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna belin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hai uhise tianu, ma weli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gube hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la faraha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gina guanari gulani gu bungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamarumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu yu humei lagu ligia meme laginye, a sufri rubai idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Largeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishi gubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apóstolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe kei waguya. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, lea goa rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun lea framase lubai von, Leburi weina mumbribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago labon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama bei ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyu, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu gina la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisie beinu, leau beume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tameha luma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati a meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahin baña lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya falarutin lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binari uati ferudo na lania bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahe lueiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lania bungiu hameha bababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya. No era guñen le purchi e vai honga fico tien luha sacri ha. Hama ya sed grigia lavon a salvara. Si adi lumut meha guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha lu baña hayabi harigie. Gama lumon, salva lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri bi lidikere luagu livi e hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruva giri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihne iluma lagamu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laia ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueiuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usungere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya keisi animalugu ua tigumfaranda hama. Hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaranda hamani. Honwegu ba keisi honwegu animalugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba aburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iye na ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la duginin le vuribabai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gat. Lugundu, ariega dien dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama se tien liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu lewa salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubai,
5: agaraba hatubuir huswampru gularige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da bian gubai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniye gubai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinye gubai, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi bai agrige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinye gu ne luriba harita gu hon, aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua le guetong bai. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagun uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiwe ruti ariabu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungyu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate le, houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. au subudi le lici goi bungiu lu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago buricateile, lau sun anihi burilan ti da gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti la nichugu laburha Pavlu segun hagia. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma suandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fiko hua huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugen wagu chibuingio, la duga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logu chiluha di walna asubu direi buingio. Ahinarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahin tigrige le adigbalin le lubai bui buingiu. Hinsi e le buingiu lun buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidan yadiwa lan aban luma. Le ariyanguti logo lidan yilan aban luma buingiu. Lun ti labagaridun kai menha labagaridun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tiya iseri gumadi le naburuha bain hun. Ligia meme le menha eresi birubai luma gen furumi etidan. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gamalumo, gwento naburhanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugrei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le ariyan guti luago lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lun, lida ngili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahin ti le iyere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lidan luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etidan. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhabai hun, niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburhabai hun, agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etidan. Naburhabai hun, niburenginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hangrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma ha. Grigi, ahin ti le adiguti lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furango logo mama la wanigo letimatimat. Ahenti huya, rora ali Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun katei hun. Naburhambo ilubaiti hun, logundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eye habany? Harian kubanya logo mama la Jesus Kristu bay, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili uguchili hon. Harian kubanya logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu, le hagambu iluma gen frumieti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumuchadit. Kaisi ilariya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun katei hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabuin, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, liranguyu la buingiu, sunha richagu abain.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wa mon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yatin nu, lirahin hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti lilurudu buingyo, lugundu lo kate ile figo bwe, ladira waguwa lilurudu buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Abaliyabu inlirabu buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bay maafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubay. O misi habu la lun lidu heluwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tia waduhe nyuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe, ani mideregun lumuti, ida lubagia anihi la isiani tidan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawago. Niduhe ino gayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Lugumadi mbuingiu luwafinye no logo Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu. Agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lumu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visinyan lun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bai. Mama logu wagia la hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubai wong. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubu ingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi. Lausun lira. Aha wa hinsi ye go wama wa. Anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lun bu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai luago lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italinha wayabu ilu hisinya la buingi won legumut. Aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isiani le timati lida. Hinsinyati buingi won la diga visiani dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsinyati buingi unu. Ani misinyati libiri lun jeyati grigia ligia. Lugundu ahi misinya luboy libiri abangrigia lun. Le ariha lumuti siyambo ige hinsia la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le won le hinsia buti lu buingi lun tiginye hinsia la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi, age li rahinyu banya buingi. Ani sunha hinsia abu banya lun aba uguchi, Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wa mwile luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi yo won. La digunu wa le luboi boi buingi yo ligi ya hinsi habu ni boi lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo won. Le afinya boy logo Jesus la ni rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy adiga lumuti buingi u kamajeti. Lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u. Logo ruhali la ibagari magumu cha diti won. Ani lida gye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bo luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi yedun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lula furi yedunu alu buingiu logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi u ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti rini buingi u le timati. Wabagari dunya le timati lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le timati. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu hinse tu nu leti matimat ani mamarug nu honginye sunha afaluru balin Kristu hinse tu ginye hon sarago hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo iwama baila sunada binilo mungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maimi areini agute me habuluma hadarangi lumo un lida inaru niluma isi habuni onwe bunugunda lau nadariru hadagen birahunyu abagarida segun inaruni itara kaisi lariangu wagu chibungi un lungwa bagaridu kwetonti nitu ayumara kwatu nabun lun isi yegwa wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etida mini la isi yani lungwa bagaridu segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida ayaha sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo le itara bai ligie lege bai le laga ni bai Kristu koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai furume gwarugu le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu uwa ti buingi uluma ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu ani hei buingi u ugu chili luma luma buingi u irahu ahi ngachili raba angrige humo mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi mabusuru hukuya melu lugundu le abusuru ti lu gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai ani hi sarau kate lunti nariya guni hu gama lumu mabuse runti na abiru guna ni hu agura bati na nidi arihu lu na yan hua huma lu la gufu liru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule luabu to ginye la nuwa dirubu buingiu itarala
3: Turuwali garada apostolu huan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingio lu buidu la lidi sun kate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo loigin Yesu Kristu Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agunda ra gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsia ti nu, bui ti bouseru li dan servi duni le badugubai hon waduhenyu loigin Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaye sun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteni run hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu lo uriba ti le. Adiga wamoye le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uriba ti ibidi angeli buingiu lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runtina, abiru harugu nani, lugundu, agora batina narih ni bumadise aba meti wayanuha bumala darangilo mabui gahanya umadagu jana bu ruboi mabui gunglu ka aba hadage wa madagu ha nyimbanya
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, lumagien hamagien sed zifirigu haligibu ge bayan lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu bayan. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me lumafadirigu me lume seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luago. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapaf. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
7: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba na kara ragunu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibu gunduna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yongaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye guno.
8: Manuhu tadagu waba, au furumi yeti bai, au wabumu honi, anile wima bai, hilatu na meha, kama lumu mwento wima atina lusunda. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburu habai lubai tile barihu bai, le gweto bai lume le lume la susirado. Anihal, anichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2
8: Bobul galu angeli letina biligilis to efesebo, maniaga mehon, iteralia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu lebol. Subuti numuti son leha degubei. Subuti numuti letere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aningu mwe luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ngee hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu lina huwati mariluma hagu. mabucha ruga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga maitara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara. Ahi kuberi hasanstre higabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se iliere u kate lebu herudu bei Nikolai tegu hun, luma buri kate le hadigu bei, legia iere gu bei no.
9: Le garige iri gu bei lula gambu, a gamba leile la rinye gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: A ganyi lutinya, nega gu dubanya lida gya tin titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu anhe li le tita bei legilis to esu mirna bon, banya game hon. Itra lian nariyago, au le furumi ati lumalegu mohoni. Leme ya owa bayi anibiva anjani. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariye gumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada ya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sunhuwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi guni ibagari magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariya gu, aule gama baro efrein to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ginye lwagu lida la fulahu la yin lubei lala na larui ha mafia hagana wu. Ani lau sun lida, numa meme nyedu. Migu humagi li hafiye nuwagu, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lubei. La yin lubei laguma di ha mafia. Gamalumu, ani burikate hadirga magunda tina lau. La wanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamu, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abi balamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari. Luma luha bagare to lida ahoru hani. Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolai ta guguma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidu baguwago madise. Aba mendagayi da guhama gurige hadiru balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi ruti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai longa. Aba menichi hon aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buruwa nyuluwagu, le ibidye tini kaa hon lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluanghe lile tina bi ligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia nariyago aule lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu. Subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti huwento lwe me hafurumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to aria wukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwari. Ruhat na da tun lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugu, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rubali ya rubu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mame hamime le nabuse rubu ila dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra kini nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti yole lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluanghe nile tita meligilis to saru disipon. Maria gamen hon italia nania go aule hau belani bom ju sedu sifir go hama sedu waru so budin muti son leha tegu go so budin muti la hilani hinya la la son ari no go la la go niwa huma aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele ani go abo ilubare ge longwe ari hana li lo muwa la leha tegu go ilgi go nuku giete harita wa huma ilubai telani do be hon bala huma asakre ha hugu yeme ano magago to Nid bahuago que ele abre a barriga e tolipide um orhon. Lawson Lira.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Madase,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sugudi numuti sun leha dirubai. Rodi na apa benda dara ini gibunye, le lasi aruni apa ador. Datika lau sun lo wala here, adiga adan rasu lau nubumati. Ani gumflitun numa. Nadiga balu hayabi lani gumafi haye banyak. Hari ini kami yang lalu puri hama, ani bapa kita tuh dia kayak silan itu kungi. Aba mena utara kau tuh dia hidup dengan luka suku turun yang lalu puri lalu mutu dia banyak isi itu no. Aye dah hama le nuru badi luka gura sumama. Iga narei tu patu lupai, le litani ojo agun le nuru liar bi lalu suku upau le ojo agun masoha upau gubai. Madi sabi ni abi, aku dah hama le hama bay, walamu ga abai ruti hiri di bay. Aganya rutinya, ni si punya kayu wakabu ti dah luka nubungi te. Ani mafru nudigi aya menyingi, abe manaburu dani lili nubungi te hawago. Loma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi be isielu de luma ge nubungi te. Naburu dobe gie iseri lili hawago.
2: Le gariga irugutilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Babur haluanghe lile tida abe ligilis to laodi seabu. Baringa mehon, itra lia narinya gon auge fenti gumfuliti ani inaru niti. Leita aqui é bem liabi sou cati lela dugo bibungi. Subudi muti son leha dugo bai. Subudi numuti lau madili huma animasu hubai. Tili gube hadun hamuga wasu gube hadun la. Gamalumo, e bachar gube bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lau guitu la dan hum. Lau namegir huma ni kata, animarinha humuti lau fugiabu huma, gudemetun, marihitun, surusu hubuya. Ida nichi mubai dimuni hun lung hagai hagolo le afun hawali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lung in hagai hadawo harutu numa lung hadore gun lau hasurusuna. Lung ayan ilu hichi guni lidon hago lung harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere arvuta ahau hun. Lung ti lubai ti seri huma asate hahubia me. Ana ha bena bu nagua hanyo. Le agambu ti numalale abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy dia menuma. Agani rutinya, nichi kubo bara on numa gualuago lala na naruiha. Itra gai naganyo, aba nanyoro luma nugu ji luago lala.
2: Le gariga irugutilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le habitu mala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu reha bai nu abalarinya gunu.
1: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre dun lari ikinye buri lebo.
4: Lida ora ligia, abanare denu labu ge lubafu sifiri sandu. Abanarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyu luago. Itere linya kamaba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagi ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligie. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu hablu. Luigye lala urui ligia. Afri hetu labiri hani ga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagie sed lani bungi sifili. Nyenye gie aba katei. Ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa gie gulau lala narui hani nyon gadir kata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibu gie pihanagagi. Lefrumi etihada gie itar liye kei aba liyu lehabia ma itar kei aba bagas ugir leheruwa itar liye ligibu kei hakibu kirigi lehagadir itar liye kei aba agi laham hati. Gadir gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hada gie. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari ya buhau agu waraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
4: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiruni lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bayi lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakiye ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bayi lunsunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me.

0: Venite, garicia tibu lumen peresi biruni uairiguni, in ebesei lumen babafu. La duga buhuya adugi bali sunkate, lau buunda badugi, lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abad nani hi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba nani hi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
3: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lun lateri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati luladaru no libur tugi. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tukuya. Nilu lalianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
4: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niye bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
5: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wa bungiyu te, luma lu hagoma diha ubowu wako.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma taibu hini lumu dule hafa rubu.
2: Agaba numuti ginye hania guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
6: Luma la tenge buni, nebese ni uiri buni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na hawe ni, luma lumu dumu kusula.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
7: Itara laha.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dumbali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu lania kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
7: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumbali mudu libiema seyu aba nagambu lania kwa habiema kataya gabagri tihagia
7: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warimba iluagu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo wagugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguga. Aba tichugun aba onwebu efei no. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
7: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
8: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
7: Higama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengu seyo, aba narihi nuhawani haa afara ogume luegi hapuri cheni lenero bungi. Luma luagu hagumfulino luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
3: Waguli mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guni wa hilagu goi.
2: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guni okoi hagi. Nidale nari hibe. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia. Habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
3: Hei uwa huma wa wabu, haramu da hama wa yunga nigi le mubu yuwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudungu. Na tiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la matuni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di mioru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yale gibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yale abi aba angeli aba larara muli gibge lataru nye nye aba alaga I kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nu kupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi u ligibogu lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibuge mbungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga I kupali aba la buincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida maya barana le a sali rego bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyei bo lida barana ligi. Aba liwi nunu huru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu ma sielu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu ma tugi ya. Aba la gifi dun lunu wa muru solida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba liwi nunu li hagadiru angeli lifidu. Aba la gani chagu lunu wa muru solida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agani chagu bai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heretu.
9: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagie ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagie gurigia. Luidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi oweni gamalumu madari habai. Buse haki yebe hovegu gamalumu la dise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. nyenye aba kata I hablugu kama hamuga aba ridi le gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya lia bihari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata kama grab itralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teiba agumuri burugu gali tia kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no Adungu uriba ni hau grigi ya luagu sengi hati. Nyeye aba habuti chakagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigua frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu,
3: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya lu hafara gu Aba hada ge kada uro grigia hilagube Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia sanya numiyun Itarelia ligaburi hayawa dagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo Dinguti luma amariyo Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Itralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadiga ni kate leburi meha hadigube. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
10: Seraba amisura mungi templu kubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro kutu nini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udibui, tibiti templu, le dega derege wani hongibe tukungite, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanabui, lagu biya vei biya hati, abamenona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, uruwa vembele, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe ipungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba mehago dunia, haga niyo, sun suina bugoi. Itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugiu adimure hayumu lugini. Gabafu kinye ginye, Luhadugu ni du na hitumi, luginye, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni uribani, sagu habuse ru. Dami le kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri duboilita gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubi, abame herede ruruwagu, dida lembe ni umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilukoi ladara watuwa hesusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehik. Aba mekariye mumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu mu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe gukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, meha bia profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi ligia, Aba lagu yuguagu dunia bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile arinya gubai.
11: Warihi mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba dueri. Ariye guhaga niyo hon. Lida ora ligia, aba la daga nu aba unwe bu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sag di sito uburugu. Aba howe gun sed mil grigia la diga haraba ganali ligia. Hahibir grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Sigha libia malamisel, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
0: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
2: Abati hele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
0: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha wei ilu mbabweha. Chiluha gie da lum baguse la gudu ya hilagwai. Aba meritiju mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha terega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
2: Aba de la sali regu aba onwe bu sei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. La dhiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ya la sali regu aba sei ni siel. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tiregu dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba muguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sunfulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile lauti grabu. Aba la gida runi wa tiregu tuwe, aba la nuguni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di la nyei lubai arase lila bungi ubare tuba. Lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hao sun lani angeli. Aba hachaga numuwarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
3: Shiluha li asal baruni hon grigi ubo wadu. Jiluha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumay haduru wadu. Nyureichi ganya hapa y haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudu. Numa lau mugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlui home. Gunda ala lumoi tisieli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo ula omwe bu iganya. Laduga sukudi lumuti lwa murusu rugali lani dana.
2: Dati larihi bai dragon. Lwa fui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewereha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna le ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha me lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
2: Aba narihi, la mudiru aba monstru baranagi. Sedin lichig, dis ligancho, nyenye ridi log ka ligancho, luma iri burile aubei, la nabago ibungio, log kana lichig. Monstru ligia lenege gaigusi, italian lugudi kei, lugudi os, liabi liuma, kama liuma liu. Aba lichiguni dragon, lubafu luma lala, lu, luma sarago bafu lo, la gumati. Nyenye aba, chanti, log aba lidagen, lichig monstru ligi, waiti, lunyabe lafaru ni hilagubi. Gamalumo, aba la reita gun liwon. Wairi ti hanegi sungrige lao monstru ligie. Aba hahu drogon lo dragon, luago lichugu gumadi lo monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru, aba haniago.
12: Uwati ni aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa ti gen monstru ligia, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo la nabaguni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biyan hati. Aba la digun itara, a dimone ha tiwuribati luago bungi. Anna balai lir, lani santuario, hamaha sieluma. Igiru watigi elon la gain dagun hama lani gubungio, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lun hawagu sun ras, fulasu, inyenye, luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha, ganoba yobowa gulu monstru ligi. Ha, uwa banya, hiri buruan yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To, luma bon, mudun le owebe.
9: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanaguba adairua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai lichiguwa ubafu lu lu ladiga ni linyuari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia, waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busitite kate le lichuau, le gufura ndati, aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le sion. Nyenye nusa biyawen gadir milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadir milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
13: Inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduta tano la musra zimu. Kutuko huma anule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon, la diga tabacharo da gudni, sum nechani, lau divenle lanina, livie ligabri toseno.
2: Abalia biaba ya herua angeli, abalania gun lau umalali heriti.
0: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba, igira divieme lu la gudinu alili monstru, lu aguluo o le reverugu. Lato quei divieni le lanina, la narime ligagni pungio. Le lesero quei lidon li copona ligagna. Aba me la soffriru, lauato luma soffru ligibughe mutum, luma hagibughe angigu hasandiba. Lauare ruba, lugumu de linguatule a soffriru ludubalia, lu sultan. Uwa quei emera guni ni veiwogu ni ariebu, con ha audurugubayen lu mostu, lumatun liawa, ni hon ha gawagubani liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
15: Abur habile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isama.
2: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garu urguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tinu le nyebe ligi bogu duweri lania galo
16: dabu baluba gule adiga chiliga da anu aluba hani adiga funali nadi
2: aba lasugura gudunu le nyebe lagu duweri la luba gle muargugi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba e lafri duaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
9: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
2: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
1: Apocalipsis Capítulo 15.
2: Abanarihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato Lichi gumbungi ho aba heremu ni leremu Moses lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
12: weriti ani bwiti sule adiga balibe wakure le bungi sunti gabaf suru yulia sule batudube uwara uwa bukuye le lubuwe kusule asha kaba sama nufu de bwe wakumute kaba sama dimure hapwiti kwaba bukuye le mire ni usana Hayabi ba lila sum flasu, aba me hau dorabu gum, la diga ariwa liwam kuidu la sum le batidube.
2: Larigeti sum kateile, aba narihi ni flasu le standu tumabui, tida le tempo lo bungi, siel. Flasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau bai sedu igei hagi, tempo lo rugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Abat nagabu lariego aba umalali heretihon sed angeli guhagia tida ge templo.
9: Hei ba aturi sende kopule laubai lanari me ligani bumbi ubo wagun.
2: Abali ni frumi eti angeli, abal laturu ni likopu ubo wagun. Abal sali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi alo. Abal laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abal sali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagun buriduna luma lise zeduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu la niye gu angeli le gabafu bay luagu duna.
13: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta ani mima buguya guento. La diga hagia viyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bay. Bueto ati kurabu da adibu hita unhom. Eres birunye le hadina bay.
2: Agamba nagia la niye wagu loige latari.
4: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blow isuruni luma richagwe.
2: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bay hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lele denu nuweri gu labu gen liburi. Aba buri hagira gu nugrigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati le nyaha hadigubay. Anaba gorug hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lu nyay la uma lu hasgiru uruwe gu haa nyibi maya luwege obo lenyege lubay labo uchewe. Abat nari hafridu iru sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu guribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
15: Goni gu humatia, dadaga sonni bay niyabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luwago. Lumaibu gong laso rusu lo ilarihon libusi gay.
2: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templo, lariyega.
17: Adeguwali.
2: Aba yelaba lapidi hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali heret sigi lao sun haraba kanali le dagali bay luma genyei mama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe bu uburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau baya sedu kopu. Aba laniye guno.
16: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligipo gusaragu dunabonu. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
2: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
18: Babilonia toidu.
2: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Hesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariya gu angeli ligia nu.
16: Kawaku taweri tabanigi, nasuku de rebidali mini taburi tobun, losu mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho, mostru le bairu bei gabaga ritimeha, gamanumu guento uali, lausu lira la mude rubalida gefusule mebe habai lubara gelidi lido un lagumu un lume, hagano bonyubu waguha uope hiri buruan yutida liburu tulani ne ibagri, luma gela dugu ubo. Tavoiri du bahanigi dame harihini monstru le meha gabagribe ani uwali. Gama lumun aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigiligia mini la sedi wubule wagupe nyun tawuri tuguya. Sedi meme ichigiligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunghali haruwehi. Aba hadage laruwehi. Wento le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani ua li guento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede ani lidi nyalido lagrincha wagun susu inagubei. Disi ganchu le barihubei disi uruwegu ha magume serugi nye banya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichigubei habafu luma haruweha luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegien sun kuruwegu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
2: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
16: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bei tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara dulunhe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Lari Jesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti larinyega.
9: Abiri hababi lonya to weiri, weto hapi ya harumafu ya ni, harahu de guage na sun, hawuya risifri kuburipata, hadi buduni ruhiyeti, ani iere habuti. Ladega sunna necha nigu, bacharu wanya lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
2: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
14: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamato lida tifigo luma lida tabai chunua. Ladega kibe gwali tifigo dariru rachini lusielu. Ani harita gwali ungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu fai humu doble loileta adega bui. Ruha maba umini lehele timati bian wei afetum. Sugulo letichi bui hum ama. Sufuri yududa humu kemene tederege u tungo lu anamu ni umbwa numa lu uende bini. Ladega alia gata tida tanigi.
18: Nyu niye ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
2: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu, aba me heredenu disi. Le hanofu delwe tabai chun. Aba mehari yego.
0: Fugi abu Babilonia. Uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
2: Ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubo wakubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei. Ebegi dina le hanaha bai. Ebegi dina le buri golu. Pulata. Dibu buidu buriti. Perila. Gamisa linu to finu tu. Seda. Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, huluar finu tu luma trigu. Baru tiangnya animalu guhalun tia hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelun halugurahon. Hari yang kubelu buru guligia.
8: Uar furu da burito semen bombuma, tomen hahisia bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wendei lebuma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
2: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
8: fugi abu uburu gu wairit itara linya meha ke aba uri to utadara gu to linu finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
2: Sumbri tarine ugunei, pasajero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herederu disa. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
2: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
14: Fukiangu Babiloni, lebe uime. Risi nya be sunha da kune be wapor barana lauli risi ani lidara de musu ora guri hua gunda huma laule su ser duboi du babiloni bugui sier uma hugui apostol ama profeta ama sunani bugungiu la de aduga de bugungiu iri che hu laula sie diruni
2: abat linyuno aba angeli gabafuti aba duble itara be kayaba amuli glei aba laguruni barana ho aba laniego
0: Itara luba la radio de gudniwa Babiloni uburu gulle weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayane gie nadagi metie bida nika uyeri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata sunha afara waguba ya ugowo dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia
1: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
0: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri kundi na umbafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mbo la utagalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
2: Aba ya, haguwa raha.
17: Aleluya!
0: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri we ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
14: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
19: Rukuma uwehi guni lubungiu, Sungguh gila le esai di depan, ani ini berlakon wayangnya ini beri.
2: Agama itu na kamahamu gahmala li saragu gerigi, kamalamu li saragu dunia luma wayu guru hereti aguara.
14: Aleluya, gumesel wabu emepunju le sunti berkabaf aruai. Gunta gugama, gui gumalau gundani, ruwe kie me wayi guni lu, latika cili halidani lamari itu mugu. Aransa uladai, tau tadagra gun lino to finutu, haruma ani miri tukuya, mini ta lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
2: Abad lania guanghe lino?
20: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba lania guno?
20: Dimuri guri inaru niti, le lania gubungi ule.
2: Aba nahu duragun ligib gyanghele ligia, aba lariya gunu.
20: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibirigu ha afala rubali luganu te Jesusu. lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nugbe kesusu, lido la rubunga, ligie uganu le lichukbe sifri hong profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abad lasali leguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligie liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mugi uliribay. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma, warinyo hagia hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
5: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
21: Higo ugu, onda rago huma lun ome voladina ragdu buingi. Hou huma amuga hagaru gulu egu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye rugu giridia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyiguridinya kai waina muhuni.
2: Abad nari ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu onda ragwanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwakida bayi hongu walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta ye tiligia aba hagunu liwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bay luagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihi aba angeli larari no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasgunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu ba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru, lida gya uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa aruti ya lida gya uwe ni darime lari nge milu irumu. Ani ya afurumi ya tibai asa aruni lida gya uwe ni. Fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya ti asa aruni lida gya uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubayi. mafia di leye du bania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur le nyihi lubai laguru wa monstru luma profete yeti a sufuri lubanye ari ebuwe yogulo sunda aba dnarihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chago sielo luma ubu uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibge bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui deregel muti ya barana suha wakubaya lida deregel ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburduma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumu gwa buga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu gabarani au huwa aria numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie gwa aba umala lihere tisielu ge
5: aria ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme bahama luligia la habungite laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
2: abati larinye gu bungi u
21: ariha ba adiga lumuti sun kate iserime
2: ariha gatigie
21: baburiga Dadega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluago.
2: Larige, aba larie gunu.
21: Sunha nadegu ni sunka tele, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagia mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu ariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, buin hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
16: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum welio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungu nga bungi. Itere lia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena keyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya luwagu buriben. Uruwa ya mbena luwege ubo ila nyinge lubai la bocha weyo. Uruwa luwege norte, uruwa luwege suru, luma uruwa luwege ubo ila nyinge lubai lalu da weyo. Dusu nye dubu lebu barie iluligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya luwagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. bien milho, bien 100 quilômetros longe. Aba lá o limite vem numa linha, numa lida para bem. Lá ligue, aba lá misura a nibarieiro, iru vem gadir metro longe. Segundo a misura aquele grigia, lela isso o bem ligue. Lá o dubo le haspe, lá digo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La utigolule.

0: Higabu.
1: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
0: Higabu.
1: Le magrebu bai, nyu bai la. Le busi ya ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafai haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida gen lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
2: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
4: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
5: Ose la gunga wagun Davidi, umanufu de davalu beresi binunu Maria kaisi gumani, adede irahu le lubai tagara juni, lumu ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
4: La susare dubai sun katele, lo lagum fulir dumure ele larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
5: Babagi na tupa aban liburu itu toga nyin diri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia balivi. Mini la iri ligia, bungi umama.
4: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
6: San Mateo capítulo 2.
4: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoa Jesus dame le Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
3: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
4: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru hon sun habu ti gufadiru gu lida hafinha hurio, hama ha arufu da habale lirudu Moises hon grigia, aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
1: Belém, le lumu aruguba i judea, ladiga itera linha laburi dini profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia aba lida geoburu gu erigu timati lida amuole, lausun binira, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
4: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
7: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
4: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
5: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua hapa hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lini. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakubu.
4: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
5: Sagana mutimiru Egipto gi.
4: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulou, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
5: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
4: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
5: Saraba,
8: Barubai iragul le tausum lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagua ha buserube ameha afarmi iragul le.
4: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahu tausum lumuchu ha geyo Israelina. Danle la subdirubali Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larin wagunu walun lida wenedi lu lidin galilion. La tilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun kateile, lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
6: San Mateo, capítulo 3.
4: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
9: Asakri ha guma. Ladiga yarafa le la ruin ha buingi.
4: Juan le ligia le wago be meha la burha profeta Isaías itere.
8: Agam uwati lumala li aba kirigia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
4: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
9: Arasan hewe huguye le, kasa visa rubalun lu hanura halue laneri me abai chuni logu figo le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua laam gafurangu loka sakri hadu laam. Masami naradiga huma idagwa ladiga wagun Abraham wagi. Ladiga nariye hen hun lo gayara laam ladiga buingi ladiga wagun Abraham lida ge dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tilin chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati seru. Arufu de loka sakri hadu laam. Angitile lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
4: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
9: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
4: Aba la riengu Jesusu lumbe.
10: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
4: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala lisielu gya.
11: Ani haliru lehinti ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
6: San Mateo, capítulo 4.
4: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni. Larinya galun.
12: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gda bai dubule feime.
4: Aba launa bu Jesusu.
13: Darin hare lenenu bungiu. Mamaru bai tau fein habagri de grigia. Abagri tu baginya lausun dumure le larinya go bungi.
4: Abati la nigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
12: Ahim dirubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungi, larinya go bungi hon lani angheli gu lun honi giru nibu. anega bati bu haha buru lu macho gera bulna buguti lu agu dugu
4: aba luna buni Jesus ularinya galu
13: anega tugiele neno pungiu mocho go boy babure me pungiu
4: aba la nigo ni mafe Jesus lu agu aba wubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lu luma buri luwairigu aba larinya golu
12: Nichi gubi sun lebon ahabu ahudura huanu.
4: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
13: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahudura gua. Lun ruguba guinha beservida.
4: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi ahelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang frisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaum, aba fulasu le laruba iduna lida hagire rasa ha Zabulon luma na afetali. La sustere duba isun le, lulagun fuliru le la buriha baime Isaiasi, leme ha profeta le arinya gubay.
8: La geira Zabulon luma nefetali, lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubay la bocha veyu libiti fordana, Galilea, Lenyeri lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bilu kuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kui ala me halida bai lamunyo ga. Lani na ome ni. Arugo ga gida bali hau.
4: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
13: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
4: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, hagurieti, aba lariengu Jesusu hon.
13: Falahumana, aba memeseni hadu la udra, anaharigadu me kurigi ya nu lunani kume.
4: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguatia. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani medisipulugu. Lida ore ligia, aba higirunu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusi sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu hagawagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copulina, Jerusalem gya, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubwe labocha weyu libiti horda.
6: San Mateo, capítulo 5.
4: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebeluron lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La duga heresi virubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La duga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La duga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La duga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridubanya luago darangi lag. La duga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele ruba lidon larue habungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao ariyaga hagia sun luwe yari yeni huwago. luegia nani guhuma gunda nyuhuma ladiga heresi biruba aba umwe bufaye tisielo italalinya mehaginya haiba honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginya
4: aba la sigiru Jesusu arianga
13: itarahinya kaisalo hon lila na ubole gamalomo ahin leferi dira salo lubasua kabogia un hula uwalume hula nika un loidigia lula guruniwa aba mehadigira guni gurigia itarahinya kai lampu hon lila na ubole aba uburgo le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon furangu te larihinua Mebe dunti gin aba lampu lun lichigu nu atabu gin aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna da banya. Itar huma gin ye, durungu agu da humei hi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba me gin ha dimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama ni abi agidei, ni abi agunvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi darime lagunvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku time berese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligiye hon gurige lun hadugun li belela dugu bay. Nyera bay lanugun wa yaga tasielo li dan la ruin habungi. Ahin ti len nyudu bay lau sun burigu madi li dan lu aragon. Itara ginye la rufu dahan, wairi bay lanugun wa yaga tasielo. Nariya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wai yaso. Hawai ya rufu dahatinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Me bel badun li don la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon ha gushiko lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi yulataru, ba unyin, ababarute guni luago nihi lan kate li dan furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyin ligibu gen lataru. Aba me bidi arandara luma gurigi yuligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago lataru ichi gai bidebe se. Ahin abunse ra aba gurigi lanungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, Luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dubadi gulay nyingiye dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agambandun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumye gwari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha lituma, Tidat lanik. Abun lubay ti lafigo gita bagu le bongwene. Sagabay. Fui bay buwari wa. Buy ti mati lu beferdilu ni aba lidange umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubay le bongwene afigo gita batipu. Durubay. Fui bay buwari wa. Buy ti mati lu leferdilu ni aba lidange umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahimama lubay la diga tagamare dun ligibu wagun, abatagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agambat nginye luago arinya waguwa lame ha hon ha gucha go lun ha gunfliron lau lel harinya go bay lau afinyoro ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago monlu muti la hafinyoro ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu te bay waruwe te bungi yo le weiri go bay. ni luago hishego ladaga siyate ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladaga furunya kwarigo amukate hariyago lue lira lumaginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba tunki ya luagu wariya wagu walame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au nariya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure dehugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bay oserono. Itara luba lirahin huma huguchi bungi le sielu bay. Leona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona hale huya dando hon muwaratinya ke hon ha uwaratinya. Ahi hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kabag ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahi honu guin lubai hamada gu habusar gua. Ka buitu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lun bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gua huma lubai ti keisi uwara gua lan hagu si bungi yo lesi ya lubai.
6: San Mateo capítulo 6.
4: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
13: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu tiragu da humai lunsun ubao keisi hadiga ha piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tira lei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafayiru waha. Tagine le hafuridu nubungi yo, mitara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsia bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili si luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadugu ni lira ibiha hamali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogo mahirumu rugun, daruhu maime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, le arihu bali le hadugu bai lita limani liishi guba hafayiru waha. Lita le hafuri idu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubu nyo lu bungi. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubare ke hafuri idu lu bungi subuti lali kala habusi rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawuchi bungi le siyelu bui. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kuke ladugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidon awucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lun sundan. Itarala. Itaralinya lubaiti. aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamalu bai hon. Ferud na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha uwa ferud na huma amo uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigo.
4: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro. Noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya laa. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, daleha yunaru, shibahu me higibu. Aranse kwa huguya mehungu. Mefe hamamu ka griga lau hayunaro ya laa. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunaro ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legye nyehi lupi gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lupi sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Ago le lampo bai ugubo. Ane lubai ti buidu lubai bago, harugo ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumo, ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ane lubai ti luburi ga lubai lampo le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara kwabe luma aba hata gie, lisi ke memebere sini luagu le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini, gebegi ugubu sigo tau daugu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya lan lawayna mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi heuruwe Salomo lausun luwende gong, mewende ti meha la daura gong keifulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugi ya le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subuti hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
6: San Mateo capítulo 7.
4: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
13: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginha hiduro. La diga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lichigo no hiduro. Le au bai hamisra ha, lau baginha la misra ha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane lirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hon. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi abahida ye le ishiku ti abadu bulun lisani dale lamuri hafin lum. O lichu gon aban heve lun dale lamuri ha udere lum. Ani luboy ti lau luboy son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ye lichika hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye lum. Sun ada luboy ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia la niña go beliludo do Moisés y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bay. La diga bene luma uma le anigo bay gurigia lidon feri di wow tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiña lida gien. Ahinti bene luma uma le anigo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni guma hawi profeta go jetin hanyu bi banya hun kay mudun bog digen habiti ahimuna degen itra hanya kay animal go ganyitin hugo ya gayara be ha subu dirun ni lwagu le ha dugu bay maluba ho tu bay bay lida ge hiyu ni igu ti dange guribi yu sun lu bay ti wewe le buiti buiti li wewe le uribati uribati li wewe le buiti sinyati uriba lan li wewe le uribati sinyati gen buidu lan li Sun wevele mabuitu tili chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harguba ya adigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni. Saragu banyariyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse ho manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luban ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubaybay. Aba uguri biti ya guatau ligia. Le abu na gubay ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya malanari metaburi ha.
4: Dan lasu rubay la dimure ha Jesuso. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
6: San Mateo capítulo 8.
4: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadunima.
4: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina, areida guaba.
4: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
13: Maninga baitia nika un, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guati bula.
4: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
10: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
4: Aba larinha gu Jesusu lun.
13: Nebuga agara niha lun.
4: Aba luna bu gumada.
10: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Anihin gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugin na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale narin gulu nubuin lu ladigu furme gwegu katei adiga lumuti.
4: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
13: ninar hau luago madari gidina la aba wugiri wiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hane hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, Isaac luma Jacob, lida arui hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba me lakirin ahari le lueri hagarigu.
4: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
13: Baiba bubiyon, ladegu ba le wagu baiba finye rabun.
4: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare dube sun le lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
8: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
4: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rugoduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
1: Maestro, Busiet na fala ni bulenye ilumuti bide.
4: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin ya ginye dunuru. Ahinti ya ule uguri gara uwergoti. Madarit na nihalia bala na bala shagode inichuga.
4: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
1: Nabure me, busiet na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
4: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
13: Falaba na kwento, igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
4: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
1: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
4: Aba launa bunye larinya gahon.
13: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinye hugi ele.
4: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
15: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
4: Danle la chiliru bayi Jesusu loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba tihaguara haharinyaga.
16: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lirio gungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri luni.
4: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
16: Awa basagara, ikira bau lua beluru hatu buiru ha.
17: Awa bure me furesei bawa.
4: Aba te larinya go Jesusu hon.
13: Hei ba te hadon.
4: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufuda dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongu guriye habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
6: San Mateo capítulo 9.
4: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gun lou bafuru guduna, aba latiliri lagairon. aba hanug aba wugri mai bugutilu rounti da lubarari dan le lari bali Jesus lueri hafie aba lari golu sandi tiligia
10: ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon
4: yenye nuti hada gerufu de tel luru do Moises arinya guti hongo rugu
14: na bagunyengu wugri le bungi lo de murele lari ngube
4: Kaiti subudi lobali Jesusu le wagu be hasaminara aba larinya guhon
10: kansa wagu lede be hisamina itara kati masamene go be larinya guniwa ferud no ti bifigon o di saraba baibu naru da liti hon lagu ga bafuna aule wuguri kara wurguti lu ferud na na figo
4: aba larinya go lu sandi tiligia
10: saraba uta bom bubarari baiba bubion
4: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichigu wairigu ni lubungio luagu lichigu ni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le abriheba luon libruto. Agubriha tina mehan lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
10: Falabana.
4: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gineti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseugu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
7: E dali a salegui bai humaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
4: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
10: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo bai leu wago bai larinha go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu demeha bu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
4: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
14: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
4: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
10: Era tifunagi hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie dan le ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaron. Sinya ti tafa da honga misa nyo lugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyo luharu bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Sinya ti ginya teseruno diwen to iseri giru lidon uweru le binadhele. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligie me ti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti lubay teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
4: Da nyenye in lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibugya, aba larinya gulun.
18: Sum le towe nisani. Gak malu mau habu nyendu lubis ni buah butu aku. Tago yuguba.
4: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatung gwarugu.
19: Lahuru guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
4: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
10: Raguba gurasu nirau. Areida guadi bu laduga bafinye.
4: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha. Aba larinya guhon.
10: Urih mayagin, mau ngiru irahu to, tarumugunya.
4: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia, aba lebelurum. Aba larigi duni tuha bu irahu tuguya, abatasaro aba laburu chogulu wago le asustero dubo elida sunfulaso ligia. Dan lafri dubo Jesusu nyengia, aba hodi biama ugirinya, marihi tiyan larigi agura heina itere.
20: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu Davidi.
4: Dan lebele rubo Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
10: Afinyetun san luagu kayara lan narita wagu duno.
4: Aba harinya gu?
14: Aha, afinyetua wabureme.
21: Aha, nabureme, afinyetio.
4: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
10: Itara la kei ligaburi hafinya.
4: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahida guni le ladigi bayi Jesusu lida sunfulasu geyegu loo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
4: Harinyaga ti fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichugubay ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehen na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruehani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
10: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadag meitinye lun haluba ha.
6: San Mateo, capítulo 12.
4: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
4: Aba larinya guhon,
10: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigin titak yafinto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu titan li liru du Moises il lagu na dagi miha ma fadri gu titan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu titan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwa rgatil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
4: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Nyengen aba uwiri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
4: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Kahita agin ahin galungu lubay aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwe ire emera guni.
4: Aba larinya gu luguri ligia.
10: Tule bay buhab.
4: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. aba hafalaru ni saragu grigia, aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halaria guhon, lumaria guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru lem halaria gubai profeta Isaías.
0: Aniha, mi bu en lena dua dirubai, lula seri di dun bu, le hisia bailu, le au.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Aba ti li din, aba li abi hao se du si fir guri batin se gul lao. Aba he belu rusun hagi ya ga na gwa li dan guri geligi. Uri batin maha li ti, le ga da ba li se gul lao meha furumi. Itara luba ginye ti la susere do hon guri gi ha uri batin ha lani na dan le.
1: Yengi li Jesus ya dumri en hon guri gi ya, li ge ti abi lugushu hou la mule enu, aba he rede rubogu di, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larien wagunu alun Jesusu,
2: Anu han buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinhago,
0: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu le nyin lumuti ua lan saragu mua, aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loma. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafaruma. Nyenye lida gen, aburha ti lida omua buiti, aluba huwa ti buido, anehin lida gen, ichiko ti saan in luagu kala aban ilo, libiri ruti urwa wen, libiri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hong grigye lao hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya. Subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti la ruwe yang hong. Ahin hong, masuk di ragu dun lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru ba luay. Lige nadime habay hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahere daru kamamari hiti. Agamba hamay le nariyaku bay, abahere daru uga gufaran da hama kamahamuga magambu tiye. Awagu lagun flira le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubay. Uguya, agambu ba gamalumo ubay kufuna da huma. Harihu ba, gamalumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga dele ruhanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arinyati hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni nari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli ti luma bungio, abuse erunti hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugan luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habi lidon dubu. Itra hanya kei gurigi agambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura ti hadan. Dante lela chile no dan lun houcha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobe lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri tomati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagie. Gama lumun, ilo le abri hobe lidun mua buiti, Itra linya kei grigi ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kei lele hichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri kele ichigube urwa wen, hibiri kele ichigube daran.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu, ke yaba ugure le abu na gube ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na waturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidru uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulon hayubu diri. Wayubu diri, ahen buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Liya gen san la sali rahidro uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidro uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubay humay lun la wina mudun uwara darime li dania lubahani. Aba me narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lo lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba belan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le, lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
5: Na dinre haba lau hempulu hun, na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba in hun, luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumuna don, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
6: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati aba lagurun watu rugun lo lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warguti. Nona habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ame te duba lile lubai bi bungio, aba me hami ridun ke weyu lidan la ruwe ha wagu si bungio. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gien mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninyi meme, le loiru lugunda aba lidin, aba luguru ni sun le luma be, aba lagany ha ni fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, hayabi banya ligulu hafani runia ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ati laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
1: Aba harinya go.
7: Aha, uabure me.
1: Aba ti larinya go hon.
0: Danila aba ruhuda ti liluludu Moisese lukufuranda lani luwago ti aruwe hani lelani na sielu. itara linga ke yaba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai asaga hatikate iseri luma kate binado
1: da lagumu shubai lichigu ni hesusu hempuli burile aba lidi yengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuri to lida bon fulasu ligia aba la weri du hanigi grigia aba hariagun
8: Aliasa la frenderi ugirile sun lichu aule Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga
9: Diraga sarafa angile Maria lugu shugon Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi Yagi hagana wala mule no hama litu no wagana wa Alia getila subu dire sunle
1: Aba hamaharu luheresi biruni Aba lariego Jesus hon
0: Unda tinha son gurigi lau ama profeta Mama regali ligia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hamalu wago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
10: Hua le abadisa habai le, sara hadagi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
1: Lem hesusere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lau. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan. Danti le efedu hani logo lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelarinha gutun lo finho. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gutugu chutun. Lo tamuri hani labu lo buhuang le abadi sa ihabay. Lo lichigutun lida aba asiyad.
7: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dagu Herodes iloigya kate ele. Gama luma kay ariyaga lali la lo fiyo. Agamba hamaya misra houtia. Aba lariyago lo lichiguni watun. Aba lariyago lo ladiririnu wa labu lo buhuang furisirugo. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wat. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
4: Dari galitia, aniwote grigia gana utelida flasule. Ona baya grigia ha. Nidra mamu galido bulirahi flasu yarafa agaiha eigi ni nu heigi.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Midi banya, rubu ma eigi ni hon.
1: Aba hariyagu lu.
6: Sengiri ginyo mfei wama ya. Ama bia udiro.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu ya hon.
1: Aba lariyagu hon grigia luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigu no sengi fein hama biama udiro hagia luha burugo. Aba lariye sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanya. Aba launa hanya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lobafu rugu sun aniha la ona hanya grigia agoya. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. aba lafara halugudi barana tuago gune la diga tubara wenye la garabali aba liabi hesusu hawago lubala ruga eibuga ine ligibu wagoduna dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna aba hanufude dago aba haguara gulo hanufude
11: ufio
1: aba ladimre ha hesusu hon aba larinya gu hon
12: gabura su mawe aule manute tu mawe
1: aba larinya gu fedro lu
11: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana gini aligi buku tu na cili lanyi bubai.
1: Abalari aku Yesus lu,
12: iga buti.
1: Abalarai ru Pedro ti dah jogune, abalagu meseru ebuka lenyi hin lubai Yesus ligi buku tu na. Dan le lasandi ru bali lere garabali abalanuf de dago, abalagu meseru abuluche, abalagu aragu lariaga.
11: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
12: Logo tiguinha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati buga tida banya ugune, aba hachudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha gul.
6: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hachin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwati.
3: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tido sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
12: Buido baidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi ti hon luago chuluha lilan li dania salbaroni. Gurigi uribatia. Muara tinha ha, amuri hatinha sei ni lunha fienro lago aula anugu baya salbaru ni hon guigia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon loe li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uragu baya disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
12: Goningu gu ahumati hongo loe halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumesaru disipulu garinya gahama gua.
13: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinya gu hon.
12: Kau wago hadihere da luago ua ta fein huma. Logo ua tiginha hafinha. Ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rebon rata sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Leguado funasa toi sedu fein to na farin rabon rata gadaru milu guguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenderinha gubei hon, lun hon igre gum hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
1: Abagun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweridiha. Dan le hachiliru bai Jesusu uburu gu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulu gu. Larinha gahon.
12: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwaru gut.
1: Aba harinha gu.
6: Anyahe ngarinha gutinya luago Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri arinha galuago Elias ba. Anyahe ginya arinha gutinya luago Jeremias iba o amu la profeta.
1: Aba ati larinha gu hon.
12: Ati huguya. Kata na tilida harita gon.
1: Aba larinha gu Simon Pedro lun.
11: Cristo le lirau bugyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
12: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati le bon. La subu dirag du nugu chi bungi le sielo bai bon. Narinha hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagin ya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara goduba cielo.
1: Abate lariengo Jesus o lani discípulo go lu mariengo hamani ni kaun doago ligia la Cristo bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus o arienga hon lani discípulo go furango loago lunti lan lidi Jerusalém. Loago gie a sufuri ragduba ilan wo gurien weiru go te lida hafinha huria. Ama habutigo a fadironi go huria. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha tiguin hon loago la faruba la hilago bai. Gama luma la saruba lan loago luru wa weyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tousun lanigi.
14: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati le bu.
1: Aba la garara go Jesus. Aba larinha go lu Pedro.
12: Disse ba noi mafia. Babu serun ya beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
12: Le busenti la fala runina, bule le katenye la, awanda le son luwuya re sufriruni le nubi liabi lu nuegien, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura go lungwa ya ubo go le feridi rube ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo go nuegien, di bihu bai ibagri le magumu chediki sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyeru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
3: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
11: Napure me, lida dan wangala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
15: Anihani rele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
12: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
12: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawar gati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatine lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
12: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na au le uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi bugu. Aba larinya golo.
9: Mbure me, gude me la nisa debu. Gome dihati, uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, hon bani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
12: Gurige mafinya ti, gurige uuriba ti. Atribai sa dalu nerede roho ma luba gayara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesus lung sifiri uuriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus habu gu. Aba hali gu duni harinya galu.
13: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uriba tiligia sagara?
1: Aba laringu Jesusu hon.
12: Ladiga li logu wa hafinye, ni nari hau luwako ahila ibiha hubaya hafinye ni ibi ni nyira rau la kei aba atagu mausutasa. Haniyegu balu wugu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasya ron ahi ibiha hubaya hafinye ni le tima atima ati. Ahi tihibe sifiri guha, Lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wa bugaliliha. Aba lariyengu Jesusu hon luwagu ledere geruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya wuribati ya. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasaru balan lidage onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesus o Cafarnaum hamalani discípulo go aba houdi ha agubre ha bale ti senso no templo to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
8: ma foi ha ti sa ho mestru ti senso no templo
1: aba lona bu Pedro aba larinha golum
14: a fai ha ti
1: dante le belo ru Pedro munado aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la la dimre ha larinha golum
12: Dele barinhi lun le Simon, kata iha gubra ha banyo urua igu halani na ubo ule, hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun,
14: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
12: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
3: San Mateo, Capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harian galu.
6: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
12: Ninaru hao, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebeluba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabai lida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti naginye. Furume warg lehfu gudute aba hada ge hai seri ge nyab nya lida hafia nuago buiti mathe muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na segulau la dugu ni kate ilira uriba tu lumbo ani nya laburi kate le afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe lag gamalu mon fugia bu wuguri le lebu na bai ligi ya ahi lubai la figo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahi anyahe lubai samu du luma aba uguri te feri dira aba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri duru niyaba hata agye una bugutinya ha. ahi adiga biduhe uribo ni lbuna. Bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalariya waguti. Anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, abame bariyangu ni lu hadamu ya finyati. Ahi madiga gasu lau adamu ri, abame badiga ni kei aba mafinyati lagu bungi. Oke ila aba agubra ti lisensi na kumadi, gayara lamga la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, lagulela hagura gun yau bogo, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yau bogo, la faraga dua baginye sielo. Narinya hareginye hon luago, ahanya la uwara da biya hidage yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
14: Nabure me, atri boisa wayo sola digi nibiri aba muriba ni nu lumferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
12: Marinya gutina bun darila sedu wayasu lu tiferudu na bani. Dari uruwa wendisi wayasu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse haluago sensu hama lumusu niye. Da lagume sarombe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sunle luma be lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibuge uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na duiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligre gduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a duiru ba li atri fiyadir. Aba lari gduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, faye bi le ba duiru ba li na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gagura su banu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba hapahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
12: Itar lubagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou te weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga du nye sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudun ni tido sadara. Aba hal gudun ni harinya galun.
16: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
12: Mali hagindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bay lube uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani raguni uguri le la dona wagdu bay bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
16: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
14: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Maso tinha gaiara a bagari do mamariga. Arguinha no umbanha lixica bungi o bafo. Amunha guendarguti lebo na magamari do hama ugunia. Anhahem itergubanha no lumage hagra hong. Hebre adugua ruguti hong. Hebre, rede tinha magamani duga lo hederegeregon hong wa sun suino gubei lo reserve do lo bungi. Lega bafo bei lo magamari do lã, magamari da lã.
1: Aba hanuguni wa iranhen lu Jesus lu lichigo ni lu habu hawago, lu malu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagumestero disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba lariya gu Jesus hon.
12: Igra huma lu hayabi iranhen no. Mamahara huma, la dega ha haruma banya afinya ke iranhen, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichigo ni lu habu hawago iranhen hagia, lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
17: Maestro buit, kasa kata I biti lube na duguni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
12: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu ni bure gili digi lun.
17: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
12: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligye lun.
17: Gufuli numuti sunle lumage yurangina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
12: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarengu Jesusu hong lani disipulugo.
12: Ninaru hao, lagu hene gulan lule belurun aba risi tilidon arui hani le sielu bay. Arinha gaya no muti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa, sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinha ga.
13: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinha gu ni Jesusu, aba larinha gu hon.
12: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahim bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinha gu Fedro lun.
14: Wabure me, wagia, igira wamali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
12: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuweginye, eresibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinha gu Jesusu.
12: Italinha arui hani le lani na cielo, ke aba labure meixari le afritu bei binafigua alu ha nadagmentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladiga darado hama nadagmentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Aba lona hania nadagme li charurugo. Lariginha, aba ya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Aba ya ladarinu, Amo uguri mafisto tinha magi durugo. Aba larinha gu hon, hei baginha nadagme ni charirugo. Aba mena fairu ni lebegi huadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri do amidirugo, furi ligia ladanru uru wa rabon veio, ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veio, aba ya lidi parkerugo, aba ya ladarirun uguri mafisto tinha nyen. Aba larinha gu hon, kasa uwagu yahubi sunwei mawadi umariga. Aba harinha gu lon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba larinha gu hon, hei bagia nadagme ni charirugo, aba me nafairu ni lebegi huadigmari hon. Dan le lagunya dumbay, Aba larinha gu labure me share lon habuti na dag mitinha. Waba hon na dag mitinha. Faye bamu ganha. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gu mo honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya na dag min keiburi la danu sengu rabon veyo. Aba hibihi ni faye ti lo agwa ba veyo. Lari ginha, dalila chiru bai hardani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu lagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyo. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo haduga dara dunuma. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru no laduga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
12: Ke lubai harihini. Amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nederegerua, aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fadiri negu hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyi hasiye durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
12: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
9: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
6: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
12: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbi nishigu ni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
12: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ki hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawarigo ti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mihasal baron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
18: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadeng hagrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma hagua rago.
18: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
12: Kahabuse robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wabure me, buseti wa warihi.
6: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le oliwo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
12: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luigin hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dubu lira lu lagum filiru lemhe laringu bei profeta dale laburi habai itra.
5: Ariye la fuma lun kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lagu aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigeba. Aba hagumesaru aguara ha hariaga.
9: Uweri guni.
19: Tuga wagu uruwe darin.
1: Dan lebel rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sagrigele.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufudhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
20: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyidu, aba hariyangu lu Jesusu.
14: Agambu bunta le hariyangu bai ha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
12: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungiu lenye lubei laringa wagua lubungiu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburugu. Aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
12: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
14: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
12: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
14: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Nal gudan degin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dugi burikate ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
14: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hon na hala wagirinya, hausar gu wadi wagirige wuri baladaga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
19: ibidi ya tiwon.
1: Aba ginyati larinya guhon.
12: Marinya gu nubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
12: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hileaba arinya gaina lei le meme larinya go baibugalun le forumiati lo. Abalona bunle larinya ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinya go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile la busen robe uchile.
1: Aba harinya go
13: le forumiati.
1: Aba tilarinya go hesusu ho.
12: Ninaru hau. Luago shorti malahe belo no agubra hatinha licença na gomati hama horu lidon laru en habungi sugu hao. La diga nyumbi ti huan le abati se hebae ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha agubra habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira ma sainsi ragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga ubaria rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu, larinya ga?
12: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
13: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
12: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
12: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Arinya ga kuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudin aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafara gu niya hilagu bai. abati lagani du uru isarago. Abalona hania lisudaraniego afaraguanya gafara hati hagea hilago bay luma ago de hageira. Abalaria go holo musunia. Aranse lison kate lumari, ani a misera hoti hagura, maduna matinia lo ha misera honiwa. Heba lubeiti luago brilariga yoma. Aba me hamis.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Ahudimos.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumon, mi betia anua dirutin.
2: Aba hodi fariseogo, aba howere du ariya kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba tihonaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyanga lu hesusu.
3: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyangu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, la deuga nika ta la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
2: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu, aba larinha gu hon.
1: Bian wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nu lun, dan larihi balin aba lali gu dunia.
1: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulu.
3: Lia waluma liri uruwe roman.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gulei guatan. Daduga le bidinye toa utilereno bungu yon ni luagu te lubafu bungu yon. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gu lu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi te luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungu yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungu te bai Avramo, lubungu te Isaku, lubungu te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi ya luago habungi ya tela, ladiga mama habungi ya te hilago anya bungi ya, habungi ya te miwa ginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abuse ruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumye tiginya lidage son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri gu ni le negele, Itara linha, hinsin hamah bibiri gubun kei binsin gubungua. Bian gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinha gu lun.
3: La diga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ida linya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu gu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu nabure me.
2: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimu.

0: Luma geti weyu ligia, manigiti ni aban luliabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariya gu Jesusu honlani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan li lurudon Moisesi hama fariseo gu luha furan wagudoni lila li lurudon Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadigbe la diga hanyen gatiyan abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ayin hagaya, madigiti ya ni kata lunhita ra guniya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lunhadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru le dan egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gong gurigi ya hon lau sarago yi nebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin hugu ya, migra huma lularinya wagun wa hon maistirugu. Ladiga sun hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun au le kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi li da ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugu ya melun larinya wagun wa hon abuti ladiga kristurugu yi habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri guti mabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furiye gu le migine gu ti lugungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya hahumai barana alu hagurige lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai. Aba hadigu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure. Ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai. Golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weiri guti mabai kate ili luagu boi lataru odi lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro bay toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bay luagu halag ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lawa rufu dani le weiri kuti mabe li dan li liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya rufu tatinya li liru du Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba me gine la ruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti larin hiya. Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri ibiye itrahinya bogu dige hibiti malubui dun hari hinu hakibu gya gurigya ahi muna dege hibiti buin hinya lau maras walugu luma figo fugyabu gu huwi ya rufu tahatinya li luru dun mwesesi hama farisogu biangwa tigibu ruhu mutidubo rita kwago li luagu hamua ha profeta gu wende gu dahumei hamua gurigya hama habuidu gwenye abati harinya gu luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagushago miderego wamuti hamuga meha afara wanya profetago laulira subudi watu hongwa lago hadiga wagunya dunla ha afara gubalinya profetago hage gumu maiti hadigni le meha hagume serubai hagushago hebe guhugia le arasa hebe peisi nitine ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati ligia nona habalubai profetago ama ha chubanya au ama rufu tatinya hun gamalumu huguya afara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri lwagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo eiba ha humaya melida son fulaso itara loba labur ha duru huwagu lwagu son hita le aviru bai hadagye son wagunya buitinya ha afara waguwa banya lumakia meha weli le richako bai dari lumo sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara ni naru hau lwagu labur ha bala duru ha wagu gurike ha lani na dan le lwagu buri son kate ile Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan, wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
0: Abalaria gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagume saru aran se hai halampu. Aba haninya gu hamaran serum banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haran se banya hon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa me hon. Hei ba gu bai lenya lu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aran se banya. Aba hebelu ru luma lidon marie. Aba ladorunu wa bena. Lari gien. Ligia hachilu no hibiri uriya ni buri ngini hagia. Aba harinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kaba la weyu ni kaba la oura nagiri buda, awle wuguri garo wargoti ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bian milu. Ganyinti bian milu laun. Ahinti eleresi birubai milu, abalidi, abalashigin abahuyu, abalaramu duni lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun iyubudiri, abalagume saro aranse ahama lwagu sensu. Furumie, abaliabin eleresi birubai sengu milu fiadru, abaledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu na ganyiru ligibu wagon. abalarinya gun iyugu dirilu buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye ke uwara wabu buile dan le murusu rugote nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha ke mongunda buguye me uwara noma larigen abalian bile resi birube bian milu fiadr abalarinya gulu ni yugu diri bian yin milu fiadr bichi gunu ani ha bian milu naganyeru ligi bogon abalarinya gun li yugu diri lu buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye ke kunfli bu bay li dan le murusu rugote nichi ga gibeti labugen bariya ha ke mon gunda ba uwara noma ligalia bile resi birube milu fiadr abalarinya gulu li yugu diri ni yugu diri Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananufu tadumbai, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume sensu le lumabai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le lumabai, lichuguba lau lun, abame ligiragun lun, ahile madiga wibuiti lau murusun le lumabai, lagidaruwa balwe. Musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uwargati ubo wagon. Ni abi bakai uruwa ige yegu angheli gunawa. Aba mena nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu nagusa rago dunia sungurigi. Aba me haundara gungurigi halile na sunfu lasu nigibugie. Aba mena fani nagunia hawari waguwa kai la fani nagunia huniru mudon mudon hata agie gabara. Aba me nichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale analama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, rutun dagu nu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida bugagia warihabu lau magrabu, aba vichin wa duna bu. Ida bugagia warihabu kaichiludiguti, aba vichin wa muna bu. O madagra kuga, aba vichin wa dagu bu. Ida buwagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odi nyarihabu. Aba meti naniya guhon, ni naru hau furime gwariga kate leha dugubi luon aba hada agia namule no, ka lan luna bumbay no ginye hadugay. Naniya ga meti hon haan luwege mbanya nubona. Bise huma nwe, ugia le luumbay hasufri no luon sonda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michu tun egini no, nale na magra gunu bay michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gun tun muna no. Megeti na dau gu michu tun no. Sangiti na dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warig na kate le madugun hubai hongurigia, ka la luna bubai, madugun humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda, ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudun idaran di mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon gugiri ya wairi gutia, Aba larinya gu hong.
4: Afigo hadin. Lau medeke no aba hukiri maduru tilu nowe.
0: Aba harinya gu lo.
5: Kamye gele wam. Buge lubari hi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia. Aba harinya gu.
5: Siente vichu gu ni sensu leti don grafu. Tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba howre dun. Lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lo ti muwa lo sensu ligia. Lo habu na hon terenche nyen. Ligia lo fula so hita lube liri fula so ligia chile lo mo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe la buriga be profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi fue Israeli na lo wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe mwenye.
0: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu lon.
2: Bugunya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weri gu te liduru, mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligire gde aba dengriti hon grige lida fedu. Frume guariga dengriti le hamure haluma. Nyengengti aba adengriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalige dunia Pilato larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudun hon. Barabasi o di Jesusu leon bailarin magua Cristo.
0: Liri do bali guia Jesusu, la diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guati le. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati aria bubuga. La diga grigele.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weri gutia hadon grigie lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigie hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biangu be hapusar gulo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kapati na diga lau Jesus leon bai larinya gu Cristo.
0: Aba hon na bu sungu bai, aba harinya gu.
10: Dago bai lagu guru.
11: Aha, dago bai. Dago bai lagu.
12: Dago bai.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uri pati na diga bai.
0: Aba ti ma hagu aragu, harinya ga.
13: Dago bai lagu guru.
14: Aha, dago bai la. Dago bai la lagu guru.
12: Dago bai.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian la la diga ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
7: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria go sun gridia
15: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wago ugu luago lowe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ere guni, anige he maburi ligia, hicha gu ilabulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. dale afuri den na haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesusu itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yen hichika diwei migi siyo lo kate gifiti lu hesusu lulato hauchori gulumutu matu lumutu dale dago hamali hesusu luagu guruwa aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta
12: akure datinya ubunuruni luhaniye kaba la hadagi erede la kau na dere
0: aba hanyuru nyei lu honigiruni aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubayi lariyega kala lidurubayi itere liye aburi honi ligia
7: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiriye weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
17: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu lirau la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu hesusu here, lariyaga.
18: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
19: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
20: wariha hanyuwe
0: aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
18: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hame. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba wugiri risi ti giri ti hose. Lida agieti fulasu le giri be armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti lariyangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni hose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luagu lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeran se hani loba luiri emera agoni. Aba houdi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
18: Wabuti, arito go omuti luago arinya galame haye tilgira. Dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wave yuli dage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuho. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba me harinya go hongrigia, luago sara lila. Wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya uwe yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
12: Anufude da buma. Subuse titu luagu ala yena kesusulegi. Aga luagu ubi luagu duwa. Uwa tiya. Sarali kei lariago ni. Igo umarihi laso legini nukwe lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariyengu huo lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubapu wa kali leo. Nyei wa tarifu. Ani habu dogadu le lungwe lichugu niku.
0: Aba houdi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba houdi eipa agwena ariyengi hou disiklugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, lige houdi hadage sudara haonigiru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
15: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
2: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sonle uwago bai narinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubou. Itarala.
18: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rebu ingiu. Buri wanyu linya tidan liliribu profeta Isaías.
12: Nona haje nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biaga. Agambu o tiago mala linda flaso mageta bati la niña está. Aránse una uma luba babureme. Dará como uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bin Juan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hungrigia. Lun hasakri ha, luferudin walan hafigo. Badise wahagiyame. Abatiha hayabu in lida gesun judea lumasun Jerusalem. Agambe la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigo. Abahe la badise runinya Juan lidan duna legiri bin Jordan. Lautime ha lura kameyu la deira gua Juan. Lauti gueru la gurga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
20: Anite bayaba le gabafatimati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad serbadun lausifrisand.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimua ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larin hin lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi.
12: Ugi niro le gisi bini le aube ome bulanu bunda.
7: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bian mii veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunu wa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aban lariangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
7: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
2: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gupe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
21: Come sabe mestre amo Jesus na Nazaret bia bia san lu bagri chuguniva subudi no muti katabula logo buguya la lira pungu le sandu bai
7: aba la denha Jesus lu sifiri uri batiligia larinya galum
2: maniba furi balida agnya gurigia le
7: aba loe hajuduni sifiri uri bati ligia grigia ligia aba la afri du lida agen wagoina Sunhanyi mbanya aba tawari dunhanigi aba halu gudagun hamagu.
17: Kata isa le? Kata isa iseri arufu dahani le? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan.
3: sabem Simão Luma Andrés. Rão tinha te limia de Simão Tabiruahan. Aba harinha com Lum Jesus logo sandinhon lá. Aba te lidin tuagun. Aba larigudini tuabu. Aba linhuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinha Lum Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu. Lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinha. Halau tinha amunyeguenerigu. Luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinha hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga. Subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
3: Aba larinha gun hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
3: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
17: Gayarati varei daguagedna ahabu busen.
3: Aba lagu demedagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arei daguaba.
3: Kei larinyagu itara, aba larei dagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
2: Mabahu da guwa baiti ya ni kaon. Nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guati bula.
3: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
3: Atirebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablugumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
3: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nye Aba hasami naru.
22: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami naru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na na figo.
3: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
3: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia, aba labudunu lubarari, aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariyanga ile.
5: Mani hinya hagi di wakate yitra buritika ile.
3: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le lire alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulung.
2: Falabana.
3: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulogu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi, Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
17: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
3: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
3: Logo aban weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aban hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
22: Kasa wagu hayuna rubay lani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
3: Aban launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misro houti lidon aban mariye, Dale anihin la adari nye hama. Ani anihin lubay adari nye, sinyati hayunaro, lunti haygin. Lechilu rubadan lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, ladiga tabousha gubay diwen iseri weru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
3: Logo aban lueju remera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni
3: aba anlarinya gu hon
2: mali hagidu luwagu leme hala dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbayi ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiru ele inyu timabayi. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha o bon reigi no amo gurigi hawedige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi a hon gurigi haluma banya.
3: Aba ginye, larinha gun, Jesusu hon.
2: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye, aule uguri garo urguti, lagu lueyuri emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3.
3: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
3: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
2: Kalumbi la dugunu lina luwe ya meragu ni. buiti o di uribati. Le se fruno i bagari o di lagidaro.
3: Sun hagia aba hamanichu. Aba tir laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La diga tidere hanigi. Aba laria gun lum wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
3: Aba latuleruni aba lareidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le la digi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gien, Jerusalem gien, idu mea gien, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia larinya gu boy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinya.
21: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinya gugrigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba harinya gu.
22: Gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanarigu. Fulmi ya guari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chagupa. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerigube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwedikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru bahadunu lun sundan.
3: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herederu mbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
17: Anuhati ya bugu shuhau bamule nubogudi, halu hanyadibu.
3: aba larinya gun on
2: kagya nu shubon hama na moleno
3: aba larinya gun awagun hanyu banyenge yegulao aba larinya gun
2: anya han nu shubon hama na molen la duga forme guarga hatigti lugunda bongiyo agya na moleno banya nitunu toma nu shu
1: San Marcos capítulo 4
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenye luboy. Ke gibe nye luboy grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labochun furese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Ani hinti lida agen, abra te lida umu abuiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuido a luba houti lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
3: Aba te larinha gun hon.
2: Hagariga iruguba nya luha gambo, agamba hama.
3: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba laria gunhon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu laria wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
3: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadile ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uru wawen o san.
3: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
3: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
3: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lalue habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gu nyula o agagu duwa nyula. Ari ya bulaye be o weyue gu jebe. bau meme ti nada ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ti lumo abunago ti ida linya la la susredo. Mua gwa narigo arandarate, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legeleveha, nyengi aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nada, aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba lidi aba lagume serun aba hudago isunle ladugu be hesusu logo lida sun fula su de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be hesusu tida uguni lo ba furugu gine duna aba hayabu igwa gribu nu grigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru duna aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyag
1: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni hesusu hadan di saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tao lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumurehun logo resusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinha gutungu arugu.
2: La urugu mehna gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutungua luogo arei da guaula. Aba ti la sandira un Jesusu luogo arei da guagu da lila grigie lau lubafu. Aba la gara ragu un hawagu un grigie ha. La naga gien banya. Aba la ligu da ha la rinya.
3: Kaguru bitoago na daura gong.
0: Aba harinya gong lani disipulu gulung.
4: Aria gupinha te luhi be grigia ya alba kumuru bihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba tiya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tu.
3: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egeen wugiri lebuga nyumbu iboi augai logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
5: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligia.
3: Manufu dedaba. Afinya ruguba.
0: Mahati haudin amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon ugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
3: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyangun tun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira bun nariyanga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri ahuru du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimba. Aba lichu go Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu da gu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigia agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
7: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luye relichua ule luagu bay. Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangai galle tireu maria le? Libu gaya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabau duni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Gunda tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita agen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichu gun luha buhawago, biyaan sanditi. Abala reida guagudani. Wairi tuti, lanigi lao mafinye hama. Lari igien, aba leibuguni lirahu nyiflaso, arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya biyaan biyaan, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
3: Namelehe belu ruti don aba muna pusura, Reide humani intida meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humani ingia. Aba me hafuri duni kaliti lue igien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari lagu honguwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
8: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia si lemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
8: Huwa lemeha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
0: Lemeha susera dubai, auna halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun Herodesi.
8: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Abati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio galuun gaba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale lagufulirumboi Herodesi irumu. Aba la digu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri gutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
8: Amuri habai lebaguse runuma, nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichugu bailan furumi egoe gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
10: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tun.
2: Amuri habi lichugu huan lebati seihabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubei uruwe aba tarinyagu lum.
10: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigini lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma, aba habahu daguni sunle hadigu boilumale harufu da boilum aba lariengu hesusu hon
3: igogo kemu wemera walida mafula sule darangilati
0: lariengu bali lira ladiga nyinyu nula saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diruti aba ti hajabu ingwalida gesun liran huni flasu aibu gaina aba hachiluru lubarage lachiluru hesusu haulani disipu dale larairi umbe hesusu tida age ugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu mu ladiga itara hanya la kaimu mu hamuni aba lagume serun arufu da saragu kate hon la letari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu mu
9: tari hali tia eni uoti ya agana uti lida flasule ouna habanya girigi halu pao di lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafeng ladiga uwa kinikata ya lu peji
0: aba larinya gu hesusu
3: ruhu maigi ni hon
0: aba harinya gu lu
5: Bayara tifunage wodi ya gai hapei hon. Usee wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulu.
11: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sorunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, la utife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, hehehwa, ladiga, habaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ya hon, aba lariyan.
3: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
0: Aba ladinu idu ugune hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe flasu, arabu yebe, aba hicha hon sanditi ya umet, aba hamuri ya ha, luma, lungu ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru la dairagu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
6: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da atien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo Añe ni la hata que discípulo con macufliru tiñan lao, hecho ni le lani na aroma du ni ligibu y empuñgi. Ou tiñan machibu con jamai jaja. Fala jamo ti fariseo con jamai hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigin jama macufliru con hagia lao hecho ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu con jamai jaja. Ani hiburi gine sarago luyeri hecho ni hafalaru kaiburi La chibuni overu, saudi oru, boulu, asie. Abati hali kutuni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus. Harinyaga lung.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia, Jesus.
3: Linaru profeta Isaiasi, talen larinyo gubwe huwago, lagu biangu wala higibu, larinyo hare, grigi haa, Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Mala ti hau duragun no, la diga, leani gunye haguma di wuguri ya harufu daha.
12: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye, igre humuti luguma di bungi yu lu hafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahin ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, la diga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu are gu lan le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, Aduga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba larinye gu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawie da guduni ligibu genpungiyo. Le afritu baititange la nige grigi ya, ligiawie da gudubali ligibu genpungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti san kufuran da homa, uwa ti san kufuran da homani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon gurigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
3: anati le afrido belida gurigia, Vie da gud da lumuti ligibu ge bungiyo. La diga lida agen gurigia o tida agen hanigi lafru da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agen hanigi gurigia liabi. Ligia te avieta da gudubalinya.
0: Aba lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, ani mabuse run tiyebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiyabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba larinya gu Jesusu tun.
3: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuiti uti nutagida runu wa fein hawei isani gu lutisi guno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
2: Aha nabureme. Gama lumo ibini yonli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine Haigiti dage ti fefento Hagu habon isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun
3: Adimore hadi bubuidu Gayara halibidi Kure hasi firi uriba ti ti dagine birag
0: Tan le tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Furi halisi firi uriba ti ti dagine Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilea. Ni hanuga aba nguguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu larai da guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru bia lirahu nyuluha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara runu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nula dinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinya grigia hanu la dega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahya nona haagu yugo meigi ga la daga ruba falalo hawago umada. La dega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
3: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu bela milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
5: Ladate mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Uagali gufuna da huma, me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harigi irugu. Marita gu hamali sa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
11: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
11: Sed.
0: Aba larinya gunhon.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha numuche uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalu.
3: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Larigie, Aba lidi Jesus haulani discípulo go ni tongui ni ro infla su le ge yego boi lao uburu go Cesarea ne Filipo. Umada aba lali go ni lani discípulo go larinya ga hom.
3: Kata na saharinya go gorege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
11: Anya harinya go tinya logo ko an lale abadi sei habai buguye. Kibi harinya ga luago profeta ba Elias. Anya hengin harinya go tinya logo amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguya. Katana ti lida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
9: Buguya Kristu bai.
0: Aba ti larinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
3: Lonti na sufri no sarago. Aule wuguri garo warugute. Wairi bai hichi gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberese ni nao. Itera lubagi en houseru ni na habu tigo fadri go hama arufu da hatinya li luru do Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lomo, nasa aru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gu lani disipulu. Aba lebe chuni feduru, aba larinya gu lun.
3: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugani.
0: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
3: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la barulo iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di rute li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e hula lu grigia la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luane uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni grigia luago te sefuru luane le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen grigia mua la tia anigafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete da mele nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ni naran hao. La guanya hela hata ge haya banya wento. Maui banya dari hari ni la chulo no la ruwa in habungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari yen. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedru kala larinya gubi. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubi.
13: Anihani lule hisi ya koine, adiga humuine nuboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinyi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwei dike Jesus. Na le arayre ina hama lwei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie harai dubali kata ile hada angwa, alg da guru gutinya hama gwa, kata inlafu na asa arubai lida ge uweni. Aba te halig duni Jesusu harinya galun.
11: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inari nile harinya gubi lwago Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubi lan sunkate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nwago awle uguri garo warguti. Arinya gatu lwago nasufri ruba lan sarago animabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu ni grigia sunle habusen robe lao, kei tanya gu nilereru bungi yu luago itara luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grigia geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, así que neham. Dale harini bali Jesús. Aba tawai du hanigi lao harini niñen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu du niña lariña gahon.
3: Kawagu hasige ne hama.
0: Aba lona bun, aba hada agen hanyiba. Aba lariña gu.
1: Maestro, miha nero na nugu bu. Ani haba sifri uriba tiluagu, merere ugutela. Nyelu muti larga de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari. Ladebilu diyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tileluai. Siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba lariña gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma ira hu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale lariña bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe ha gudumi ira hu ligia. Aba leiku atu mua rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu lukuchi. Aba lariña gulu.
3: Atiri dan lau itara.
0: Aba lariña gu luguchi.
1: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu idara go bawa.
0: Aba lariña gu Jesusu lu.
3: Kawagu bariña ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun luguchi irahu ligi.
1: Afinya tina. Idara go bana luti ma lagomu du na finye.
0: Dale lariñi be Jesusu logo. Fresa ti maha lila hakibe du grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba lariña gu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati na bulu bafuri don. Igre be irahu le anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri du. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu, on.
3: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyifuri egi luma yundaru ni lupungi uga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gara uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lirunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le lariña gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wairi kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba lariña gubuihon.
3: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu. Aba lanugun ni luha burugu, aba laniya gun hon.
3: Gurugia le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chi le ona habalina.
0: Aba laniya gun huan lun.
11: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun, Jesus.
3: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digu ti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti ama weru dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi gwariga le afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu leo guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanari gu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lun lauri gu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugudi guanari gu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebeluron sienlo lau aba ugudi sigo lau badaron mafi wati lau biangu bai bugudi. La nyelo bai mowen hama hevero menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye la figo guda bago buiti mati lo basagaroni. La diga buiti mati hamuga bebeluron lidon la ruwe habungi ya lau aba agu sigo lau hamuga badaron mafi wati lau biangu bai bago la nyelo bai mowen hama hevero menye gusha diligi ya watu. La diga hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahin leferdira lubaswa kaba gye huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gye, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingye lubay labo cheveyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigye le nying lubay. Aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luogu Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilu iligira gungugiri tumalumari. Aba alariya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi alariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba hariya gu lu.
14: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba alariya gu Jesusu hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hanaha grigye irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
3: Igri huma lun hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga hayitara manya, ke irahu nyo, agi ya lila na banya alaroin habungio. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroin habungio.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
1: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
1: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gu lun.
3: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bishu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lau iru ni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu sungu bai, aba lariya gu hon lani disipulu.
3: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habungio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lau le lariya gu bai. Aba ya lariya gu hon.
3: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon la ruwe habungio. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwe habungio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
5: kabati ya salva.
0: Abati lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runiya ladiga uwa ti nikata lasinyero bongiyo.
0: Abati lariya gun Feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
3: Ni narin hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lanina salbaruni, le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awo hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
3: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai na dere gerowa au le ugur gerowa rgote. Hon habute go hafadiri un huri yo luma hon aruda tinga le lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehetere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswara gubadina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oweni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinye gulun Jesus
11: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
3: kagi habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
11: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
11: Gayera wabai.
0: Aba lania gu hon.
3: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
3: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa eritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa eritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma luna nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyun laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariyak
15: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni cu. Ligia tu mah lagu aragu.
15: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
3: Wahu malung, lung liyabi no.
0: Aba hagu aru lung marihi ti ligia, aba harinya gu lung.
5: Rage bagurasu, saraba lagu hanya bu.
0: Aba lacuru nulido, aba lacubaru, aba layara fadun lung Jesus. Aba lalik dini Jesusu lariya galung.
3: Kaba busa rubai na dungu bun.
0: abalona bu marihi tiligia larinya
15: moisturu agi wagi da bai narihi no
0: abalarinya gun Jesus lu
3: kayara tibidi ari da wadi bu la duga finya di bunuago
0: lida ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
3: Iba li dan lirere audu le wagibu gine bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyaho. Aho aligudu wakala wago hadugi ile haria game lwa kubuse lani Jesus lwa kulagu jikudubi ila furesa
0: aba haudi aba hadari iruni buri igiligia granyu lubadu aba mbena bau kudu iluwe imu aba hafara gaduni aba harinyagu hada ge hanyi banya imu darugu hon
15: ka hadugu bai ka me hafara gadai buri igile
0: aba hauna bunia kailarinyagu Jesusu hon aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau yuma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu yuma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
15: Uwairi guni lu bongiu, bini wati wagiri la nyembi bili daliri wabure me bongiu, bini wati aruwe hene le nyimbi bei le lubo itra la keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri guni lubongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbi Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
3: Maginta digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
3: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu da tiin luwey. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agye meme ima ligiye. Aba harihi nu titibu igu logu sikha la lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
3: Afinya huma logu bungiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gitaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resipi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule sialo bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuge ina lubo Jesusu templu rugu. aba hayabu habu ti gufadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha wairi buti ya lita hafinya guriyo aba halga duni arinya galu
16: ka u bafu badago isunle o kai chu go u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
3: nala gudanda ginya aba kate aha na hauna ba nene go be hu kala au u bafu na dugi burikate ile ka uno habali huan abati se bungio odi wuguni
0: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyagu
16: aha waniega logo bungi la una habali la rinya gbongo kala wago mafinya wabailu huan aha waniega logo hauna hala wugunia fugia bugu wagi
0: luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia la daga subudi hamani sun grigia logo profeta la huan abati harinya gulu Jesus
16: ibidi eti won
0: abati gien la niya gu Jesus hon
3: maniya gu nobe gien hon kala au gu pafu na duke kateile
6: San Marcos capítulo 12
0: abati lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nyi banya la un himpulu aba la niya gu hon
3: nyenye me ha ba wuguri abu na gutitidi bu bebe li shari rugo aba la yara gu lau Adega ligia aba age dino lulari bicha wagon tira baybait lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye, aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani, aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seroni, aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsi yati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga wafara lihi lagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate abati harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
0: abati lalig da ha Jesus
3: kabati ladiga labure me ishari liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentia hilagu bay aba me lichi guni ishari hon amu malinha humagilisa letari ubeleren ubungio dubuleme ya au bay Mebere sen hama abu na gutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la adegu hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu Lunharinya gaguduni som kate le gayara ti hichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
14: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue te le roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinya gu hon.
3: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
14: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
3: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhani ge. La uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gu lu.
11: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyiga. le habia man aba la mari de tuma wuri tobuga luma li libuga aba gien lowe marahunyuga ligue me mesu sera da luma le horua mari tinha sede go boi hagia tuma ua tinha aba garuti tau lagum hon ora aba gien towe wuri tuguya aniha le wag boi walgdaha dan me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha Larigi Maria Hamasun Hagia Tuma
0: Abalania Gu Jesús.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Tau te leeran un bungi.

0: Pula soluma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba gana lilida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa. Gonigi wahuma hungwa ladega hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida burihaligi lisin hurio. Anago balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu nge. Lubana gye lagumu chumubou La puri chawa bauganu lwagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugu. Magibe da la harita gon lwagu kaba la haniyaga. Masami nira gu bai humei. Aniyaga humei le la riyaga bai bungi hon lida ora ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri gu hasani gu. Agara bagu baisani go hawagu hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du ba lunsun u bau nuegi. Le hafa go ti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginya. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susara da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusara dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusara dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi hebo hon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. Ladiga hayabi bai yeha ti ania ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, ania ga hagia me luagu profeta gu hama. Aniha yeni me. Adiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aranse nyi huma, ania ganali hon lubara magiyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondana ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou. Luma gya lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku tititibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ni narhau la gula susa du balansun le lubare ge home go guri ge halani na dan le la sigri bo sielo luma ubo ahi nerero mere de bay magun fleronga ahi ti we ju luma ore le lubi la susa du sun kate le ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugu tile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu Afuri da lun bungi yu. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen. Aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubai ti. La daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahi ngunyo ba lubai lumo aria buba lan. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu nye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyu huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nye luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu, luu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marigu da gumai lida fedu, loihafudu girigi.
2: Betania yin Jesus lubio Simon le meha gawagu bei lepura. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, abatadara uni budin, abateser uni ibin labulu gun Jesus. Aba haganyo gun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamagu.
3: Kame sale feri diru ibin hemet ile? Gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogu gudemetin.
2: Aba hebe chumi, aba larinyo gun Jesus.
0: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti lesta digo bai nu. Sun a da nyemba ya lagu demeti homa lo hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba sun a da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sun bau. Le nye lu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lo larita wagu tuagun.
2: Abatilindi Judasi Iscariote le aba hada agen du su lani Jesus su discípulo go adimure hama habuti go fadri go lun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus ho la le hagambu bali aba hagun daragun aba harinya gun lun logo hitu bala sain su lun aba lagume seru Judasi aloha idalu bala le dere geruni Jesus ho efrumiet ve yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini. Lue yuru lafaru mudun le lanina lue yuru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yuru ya sefuruni.
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
4: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hida agenha du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargo ti, lau le teinye gubilere rubungi no agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
2: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sumhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa habungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya harelerenu bungi yu. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragini.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
4: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari ebu meme le, lubarga la yugur hagayu bien wey aso uru alime wey aso bellete gunao
2: abalariengo
4: ni ahin lulu bay no me buma me ye da gumba dina bau
2: ligie meme ginye harinyaga sungu bay abate hachilurun lidon aba flasu giriti heto samani abalariengo Jesus hon lani discipulu
0: nuruhu maya neibuga afuri de no bongi
2: Aba la nugu niya fe duro Santiago lumo huwa lumo guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya anigagagu duwa ni huma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba la muri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba la riyangu lida la furi edu.
0: Ungi baba, gayara bu muti son kate, sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo, mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
2: Aba lidi, aba la dariru niya disipulugu arumu. Aba larinha gun lun fedu.
0: Simon, barumo gunyasa. Siati sabuga berederu ni aba oura gago duanyo. Agago duanyo huma. Afuri de huguye me loi heigua don lidan ocha waguni. Inari ni luago aranse nyo la seferi. Ahi ugupo. Debilite.
2: Aba ya lidin afuri da lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha gubay furumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariengu hon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali oura luna deregerunwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigote. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
2: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiliru huda sile aba hada agen duisu disipulu hu. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigu fadri hu arufu da hatia ni lulu du monsesi. Hama amu vugiri ya weiri kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
3: Le vugiri le na churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanigri.
2: Ita la linya lubayiti dan le la chiliru bayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba la riyangulu.
3: Maestro.
2: Aba la churuli. Aba harigudu ni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kamalumu. Aba lalu kuchunu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libugu ni aba la rigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilariyangu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawabu hiyabi tau efen. Luma webe. Luma hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kamalumo, la suserdu bele luta gunfliun lereru bongi.
2: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubi. Kama lumon madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagu bay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Mura du tiyan laule harinyagu bay. Aba ti lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba lariye gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idali asa len hariye gubibuago.
2: Aba lerederu Jesusu maniño, muna buga ni kata. Aba el algo de ni fadire iño tomate.
5: Bugi esa Cristo pa ilele rebungiu, galuba ila salbaro niya grigia lida age hafigo?
2: Aba larinha gun Jesusu lun.
0: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garo warugote, nyo luwege longwene sonti kabafo, ariha humeme niyabi lida dueri siyalugin.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
5: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
6: Harinyaga baige kala gayo haboibu wago.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyeinyi feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. Lale tarihi bali abacharogo wa larugurugu watu. Aba tariya guli. Aba tariya gulu.
7: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
2: Aba leye edagun feduru lariya.
4: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyimba.
7: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu ora lari gen, aba ya harinya gun a nyimba nyalun fedru.
8: Inaru ni, duwe aba hada gen. Tadiga gali lenye na buguya. Itara niye badimure ya kei hagia.
2: Aba lagume serun federu inyeragwa luma afinyura.
4: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita kufederu logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyasu. Beyeda gubanao urwa weyasu.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Larugan binafi, aba hondarago, habu tigufadirigo hama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu ugurien ha weiriku tien lida hafinya kuriyo, lumasun hibiri linyuan liluru do, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriu.
2: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba iti lalik dini Pilato aba larinya gulun.
9: Mona bu tipu sanikata. Ariha bati nila biduru ichu guti.
2: Mona bu memete Jesusu nikata. Aba tawairi dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuro sefuruni. Le hamuri hagridi hada agen adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Buse atisa lu nigira gudni haruwe tehuriyu.
2: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logu, ladiga lang gimugo ederege habu tifadiri. Kurigita hamanya habu tifadiri kugrigia, harinya gahon, nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum Pilato.
9: Pati habusa rube natugu laule wagu bay harinya gaharu itahuri.
2: Aba haguwa ragu.
10: Dago bay lagu guru.
11: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
2: Aba larinya gun Pilato hon.
9: Kati wari batu ladugi do.
2: Aba ya agua ragu.
10: Dago bay lagu guru.
11: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
2: Feiti busing la Pilato le rederon buidu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboyche Jesus. Aba le dere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun tudururu luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba dugu funatu. aba hadus na bariti lau dihi aba hitu duni labulu aba hagume seru aguar halu harinya
8: gapagari la haru ite huriu
2: aba hagayo ha labulu gu lau aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragu abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga junu dago funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebunya arabu gi tanle las guru bunyi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguti Jesus uli donga ba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudiwe imigi sinyola umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gun Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
0: haruwe te huriyo
2: dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan le buri ti hasugurin gurigia aba hahi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
3: bugele rinye gubwe logu fui bong me la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyo sefu guba bongwa rariba luwege guruwa
2: aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dun liduru du moisesi lao aba harinya gu ama gu
12: sefu tiyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu Aruwe te Israelina, luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, Nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyegu.
12: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyegati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi, Areire gudei.
2: Abati ladugu Jesusu aba aguara guni ereti aba longwi. Abata hari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali abu tisudara Roma na le larabu iligibuge Jesusu laguara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
14: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyenye nuginye urinya aria gutiandise hii. Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo lugo chu Santiago, le riñiru Tuma Gilibo, lugo chu guiñe José. Uriña ha falamuti Jesusu al itere guamuti tamé ale Galileña lubay. Niño guiñe sarago amu uriña, añungu ibaña Jerusalén ge uara luma Jesusu. Lubara gien lalu dunveyo, aba liabu y José, aba wuguri inepe wati hada gien, liño haga ilurudu, le agura babali lagume serun larun hapuingi utau sun lanigi. Lila na fulasu le giri bae ari metea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amuri ya helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de lida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bae logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubae logo hila la. Dan le larinya gubae lun logo inaru ni la. Aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichuguni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
1: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, y bien lu hodi ahuru de logo lugubu Jesús. De yu dimaso, lafuna de la ruga aba hodi logo lumua. Aba de harinyagun amagua.
7: Kaba sangidre dubule ke lubenri umua.
2: Da harinyi be ualila umebu dubuligia lidan lubara. Aba hebelu lidon umua. Aba harinyi aba uguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hon.
2: Aba hodi burinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unye bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari gine lasaru Jesus lida ge uveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne ha aibu banyameha luma da le tadari rubalinya Hayahu hanya la diga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon biya hada gen hameha haibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufuta kwa Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagie dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, ariku bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
13: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luago, batise hagie me ha salbaruba. Ha mafinye tinya hasia diruaba. Ani hasai ni len lubai harufu dini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lidan niri. Hadimar haba amu dimure iluwei heneru. Aha ya arigda hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubai hahabu hawagun sanditi ya aba me haraidagon.
2: Lari igi ya ladimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu aba layurun luwei gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara walumuti nya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro leburi adugubi.
15: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le weirigubi. Gibe nye gerige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la diga siyan la tagaru du Isabeli ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakari asikei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakari asi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba ta wairi du lanigi aba la nufu de dun aba la riyagun angheli ligye lun
16: malufu de daba sa kariyasi ladiga agamba lali kwenye bayumarabu tagani duba kumare aba irahi aba mabichu kuhuwa lirimi tagwinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako ladiga wairi kubi birawe ligibu ge kwenye matu kwe diwenye ni bini ani buin luba lau sifri sando luma ge mbareka lago hako ladiga balu ngakiri kudu sarabu hata ge israeli na luhabunyo te lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubri ya gubri muhamma sana lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure
15: abalariya gu sakaria si lu angheli ligia
3: itara bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
15: abalariya gu angheli ligia lu
16: Gabriel yao lubuwe mwenyu ligia unu habole na adimara habungu lu nichi kwenye ugano kuitilebo Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de darme el agua a un virus, la bufle vacate le lida le dan.
15: Sundan le, haña hati buga grike bongudi agora bahisa kariasi, oiriti hanigi luago le lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinan la dimure hajon, abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilun sanduari rugu, la dimure hati hon lauseni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba ta daganyan du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
7: La diganyan ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
15: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La degawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria, anehi abore mebumu.
15: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sundan ani maguma chati bai laruweha.
15: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
15: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Yabi pasifri santu guagun. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nira kuingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariyega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai la ituago. Ladiga uot nikata lasa rubungi.
15: Abati tariyegu Maria.
7: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniyegu beinau.
15: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
7: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahi le bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
15: Abati tarinya gu Maria.
12: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nuguya leli damu.
17: Mugin Gwele, and Yango Basung Grigi log of Lessa Yadinala, the Gadigali Bungu, the Sunti Gabafu, Kate Waina Muburiti Nida, Sandu Tiliri, and his suanda Gudeme have Bela Honga in Nebe have Banyalo, a Dugali Onve Buburi Kate Lau Lubafu, a Dugali Luni Kata Hamaha Barugo Banyahongu, Gidala and Yahaga Bafu Banyalida Gehawaidigo, Abaladugni Ha Unabugubanya Luwaidigo Hama, Habugala Mabanya, Bring the Lumuti and Lau Ilago. Ainti harisi banya, michuti ni katahon. Idraga lumuti ya Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
15: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tu besi nago hamati duhanyu luago lubai du kate lela dega bai bongi utun. Aba hagun darago uara tuma luago livido veju abaleresi biruni seini tuago loustarun busetin ebeti hichugu sakaria si luago keiliri luguchin. Aba tarinya gu luguchun.
18: Ua baleri.
15: Aba larinya gu tun.
19: Kagi ewaku ua tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
15: Aba halga dani luguchi irahu la useini kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibe funasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
15: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
3: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina, laduga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la duga ruha liaba e sefora glei le gabafu tiwon hadange la duga wagu david le meha lubuen itralia meha frama selani bungi hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yamo itralia gude meha bula bungi hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu waruniyo. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
15: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2
15: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba I Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, Ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chilri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigiraha ma nyi, aba tobro guni ti da lagay, aba tarono gudan ni li da flasu le, hege gule ibinya nigu, la daga uwati la ubarang hun ti da haba chuludugutinya. Arabu bongo di loy belen, nienu onigiru tiyan mudun, bowla ruga ho, onigiriya halagani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, loeri gu bongi huaw, aba hanufu de dagun, aba la ringo angheli ligie hon.
16: Manufu de dahuma, la duga anihe uganu buit nanugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salva la gule, hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le la ringo hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, roon lida heke gile ibiani.
15: Ida ora ligia, aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misken, da angelu kumarugu hata kirige ha ibini bali yukulese.
15: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba hariyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
15: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le ti da tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi. Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liru dubungiu.
16: Sungu wagiri irahu le, igira malanua diru balua bureme.
15: Aba lubai tihodi adagara gadei le wagu bai larinya ga liru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meom. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gua tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
1: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
15: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
15: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimurehina tuguya luagu hun sunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lau sun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
17: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
15: Abati larinya gu Jesusu hon.
20: Kaji ya wogu halu han. Ibiti ya tisa hon, luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
15: Woti gumfaranda hamani le larinya gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
21: San Lucas, capítulo 3.
15: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu huan le lire sakariasi lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai duna le hordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
22: Agambu wati aba umalari. Agora halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba. Sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe. Lasu da wagiduba. Uma brile muara guti. Luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi. Lelona ha bai bungi wono.
15: Dan le hayabi serago grigi luhu an lu labadi seruninya abaha larinya gun hon.
2: Arasa hewe huguye le ka arinya gubay hun ka yara la hesefru nwe laner me bay chuni le yara fali bay igi rahumay bina di gaburi. Abagari da huma lu ka yara la larinhi buidu logu sansi gwali na hi gaburi. Maria ka huma hita agwa ladiga ugu abna wagi. Ladiga ninaru hao logu ka yara la ladiga buingiu ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu guni tidi buwewe lumagin lilagul sun idi bule mabui dunti li lachu guba aba me lagu dun
15: abati harinya gu grigi hagi lun
12: kata iti lumba i wadigni
15: aba larinya gu huan hon
2: le biamba isimisi lunti lichu gu aba lun le uwa bunia ba lum le gayi boy luti la fare ngu ni luma le maigi boy
15: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun.
12: Maestro, kata ilumbay wadagani?
15: Laniyaga huwan hon.
2: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
15: Ariyaga tinya ginye fiu sudara go lum.
8: Agi ya wagi, kagi ya lumbay wadagani?
15: Laniyaga hon.
2: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurun grigya le madurun. Gufuru ma huma, lao hafaya irwaha.
15: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito go luma alagda go hongwa, ahin huan lubay Kristo bay. Aba larinya gu huan hon.
2: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumon, anite bay aban le lumbay labadi serunun. lau sifri sandu luma lau watu gemet ligie Kristu be gabafu tumati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobuli luha buru lu laruma da gudini trigu aba me la nua diruni lida age ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
15: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dia bui lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bui. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nu huan, Dan le labadi se hebani ya gerigia, badi se guatigin ya Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali cielu gie.
22: Ukuya nirazbe, le hisi abeinu, le aube nagundana.
15: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
21: San Lucas, capítulo 4.
15: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
15: Lariga Jesusu lun.
5: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
15: Larigia bala nangani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
15: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
15: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
4: Ahi lirugu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bung. Kadega tarin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang haligu, lung huni giruni. Hanugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
15: Abalarinha gu Jesus ulung.
5: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gu abay abure may lebu bungyu ten.
15: Tanti le madai halimafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu lidason fulasu legeyegu bilau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin luboi la weirida abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubungiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladar ubarun abaladari lulenyin luboi la niega itera.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: La diga anual.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiki bugin ukunyi.
2: Ademo ne hetia ti sungu boy boy du luago Jesus. Weri ti hanigi luago lu boy du buri du mori le larinya go boy. Halu gdago buri ti hamagwa.
3: Mama sale lire Jose le.
2: Aba larinya go Jesus hon.
4: Subu sete no luago harinya go balan no. Sorusia agare nugu wa ba bongo. Harinya go baginya no. Agamba di luago buri katele dika balu boy kafar na um. Adika baginya ya bagaira.
2: Aba la sigi lo dimo ne larinya ga.
4: Nenaren hau, luago wala niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin la meha sarago urinya hahilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagia haga nouba nye Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tini aba hata ginye, arida wagwagu duti loidi ginye na aman le Siriana.
2: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nyigye. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna. Ia besa drishawawa subudi numuti ani subudi numuti la ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bai
2: abaladenha Jesus Lucifer uribati ligia abalarinya gulun
6: maniba furi balida gya ugurile
2: abati la huchuruni sifir uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungu bai abalafuri du lidagin mabule serugalei abata weri du hanigi sungu bai abaharinya gunhama go
7: kaburi sadimureile Adimure tu grile la guma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
2: Adimure ho ti buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya aba hajumano gulu Jesusu lu la reida guagdenu aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi lida meme ora ligia Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lularayda guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalarayda gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
5: Buguya lirabay bungiu.
2: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachiliru lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
2: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
4: Heiba meme anagun, abame haguru no hiseni nyingi.
2: Lariega Simon lun.

0: Maestro, nadagame hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumu unke buguye lube ariengu balin, wagura.
1: Aba hagurum, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idaragwanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digi buge Jesusu aba larinya gulun.
0: Dise banwai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, hal luma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuvu de daba, luma gye kwento, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumrogulun itere.
3: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
2: Pusentina, areida guba.
1: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Induri guba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moises ye luago barumadu, ariga hamamu gai gurigi ya luago areida guadi bula.
1: Eibudan, eibu laburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu, La olareida guaga dini sanditia, abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nilau, ferud na wali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
4: Kata isa grigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lau tuweni anigi.
3: Ariha adi wakate wairi guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru nisun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimune luagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
5: Kasa wagu heigi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma ham amuga figo tinha.
1: larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagati banya me megi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gurahagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseribon ani merede bonginye murusu gamisa iserituguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binaduhali. Feri dimeti diwein, feri dime guero. Ligelunti lubay tijugun diwein iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
4: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
2: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu lu wugiri ligia.
2: Tulebe ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
2: Fulese watu hugia le kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugia le afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugia le ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegin, dale habuga gu nuhawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege aule wuguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabugu hugiele risi bai, ladiga ibihe huma lisung ugunda ni le lumbe ihibihini. Fugiabugu hugie hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugie haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugie danle hadimure ha sung gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimure ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabugutun. Ahi ya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi. Insi ha bubanya hon. Insi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Le adiga ibi niga figo utinya. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Le adiga itra linyagin hadiga gafiga utinya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya gafiga utinya hama goa. Agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo goa. Itara luba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay ani lirahi nyu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginye hon. Lichi guba bungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi gu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubayi bariye gong lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubayi, ani masandi bumuti durusu le baguru gubayi. Biangwa tigibu hugiye le, sagabayi durusu le baguru gubayi furumi, gayara lamuga barihi ni ilirara ife le laguru gubayi bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanlin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Narinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubayi muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itara linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiria weiri gutinya, ida hafiye huriyu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan lejara fali tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada gu ariyaga lu Jesusu.
7: Napure me, madil nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimurei, aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi, nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale nariyan gulu, numusu lu, ladiga ufurme gwerig katei, adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
2: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiriti kei la finya uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
2: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, ariyegina.
8: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guo.
1: Ariyega tinye ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea, luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
10: Lone he diwa Juan le abadi sehabay, aligi de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin lulu bay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
2: Eiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyega.
2: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende gutu. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Linali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligie onagale ile wau beitarinya galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu nihon, uagili profeta wirigu tilue huang hada songurige, ani lausun lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungi yu, la ulariyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Italiansa hagabiri gurigi halani natanle, kansa ale negabai, itrahanya kei iranginye ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiritu hon, animayahu wa hatun. las gañumbi ti Juan le abati se habei, le ame ha megi bei feng, matun ligia diven, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, abaniabi aule uguri garo vergati, le egi bei anigura ligia, ania galuagu gaigatina, kata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tia hama aguber hatin licenzi no gumadi au. Gamalumo, a shubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyun ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinyin hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
4: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
1: Lariega fariseu.
4: Ariega baino maestro.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Nyanya no bian ugunia, doe tinha senso lua bafure de rete. Abahada ginha doe ti sangue santenário. Leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ni. Abaferud na lani a fure de rete ligueia hatue rabiango bei. Ariega baiti no. Cabagui a rada ginha rinse rabuti malum a fure de rete ligueia.
1: Lariega Simon lun.
4: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Rishati le barinha gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinha gulu Simon.
2: Ariya gubinha santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, Tugo tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati lariye gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibinyi lubai figou ferud nati.
1: Aba lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatinha, Ninyo Ginye Juana, To Lumari Kusa, Le Onigirubaru Luba Erodesi, Ninyo Susana, Hamaya Saragu Amuha, Idara Gubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nyimbitin Lida Ge Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
2: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hei nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin, aba hegini dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagron laduga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaroni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
2: Uguya, Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereron, La ejemplo, la rin wago wakati lago te la ruin habungi hon, lo ibidia bailan lila kate le harihi bay hon, lo ingin uwa lagufuna da hamani kate le hagan bubay.
1: Aba la rin wago Jesus hon.
2: Anihan lila ejemplo ligie, lila nadu le reno bungi. Ila iti le abur habay lidan uma, agi agariki hagan bubay lila reno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida ron itida gen hanigi luma fin ron hama, masalba ron hagiyame. Ila le abro be lagano gondubu agi agirge ha gambu bali le nero bungi abahere si biruni la ugundani gamalumo malagle te hada buidu afinya tin lago murunsu nda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadle abro be lidun hiyu agi agirge ha gambu bali le nero bungi gamalumo murunsu murunsu apa bule de na hamale la de gaidi heri irisi ni lumo ugundani le lani na ubole sinyate ti la luba hon hada gen Ainti lila nadile abur habu lidon mua buiti, hagi agirige ha gambu bali lereno bungi tawa nigi buiti. Adig hagi akasu lau lereno, ebu ga hagi akei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadangin.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, aba ladore gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyo lishi ge lun larigo gadago du monada, luka yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu sinyati hayara fadulun la diga hibe girigien. Aba laninya wago lun.
10: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
1: Aba laninya guhon.
2: Hagambu balin lenen ubungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba laninya guhon.
2: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba la gumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
11: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garaba li, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
2: Habe sa hafinye?
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini yanigi, harinyaga.
12: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, Madalti dogu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
13: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariagu bai itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lung.
2: Kabir.
1: Abalariyagu.
13: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. abati houdi go grigia ari hikate le asuse duboi dale hachili duboi le nyin duboi hesusu abahadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuri batinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu ari idagwali abahanufu de dagun hati buga ari hibali abahabau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri wuri batinya hon abahayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de abati ladinu hesusu tidon uguni lulidi abala yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma abalariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun
2: giribu babo bion abame babahu daguni sonle la diga bai bungi yubon
1: abalidi abalabahu daguni la diga bai hesusu lun lida sun fulasu ligie Dane lagiri buduba y Jesusu lo bafurugun laguna, abajeresi biruni grigia la ugundani, la degasun haguya, agura banyuhanyali, abatiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada getabu tiguhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumrogulun lulidi lubie, la dega aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dane liabi by Jesusu, abahafalaruni saragu grigia, darelun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hanhita utidagi. Vesi tali sunti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Abata yarafadu lunhen susu, lanagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu hesusu.
2: Ka guru benuago?
1: Keisun la haguya, ariengu lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
12: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bai buago?
1: Abalaniya gu Jesusu.
2: Guru alu nuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
1: Abahehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriti ahuganu, logo tilarui rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, reide humani dari hidi lida gen fulasu ligi. Lenhin lumuti merece biruni wahuma. Damele hafur du lida ge flasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igir humanya kei hadari ragun hongu.
1: Abati hafur du disipulu gu haguya, abaheibugu ni sun lirahin flasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun flasu lenyin lumuti haudi. Abala gambu gumadi mati erodesi, lagusun kata ilele digibay Jesusu, ibidia tilu kabala laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni, hibiri arinyaga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tinha logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun Herodesi.
7: Algo narigo ou na rabaya dure ele chegou uma. Kate funat le wago bai naga aba la baha da wago sarago kate.
1: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Abati la nugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gulun.
12: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
2: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
6: Sengri guyo fei wama, hama bia udru. Hawa guberi gu yuda gai ha egi ni hon sugri gya ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, dale habuda habaru igira gutun, bungida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din alboy Jesusu, labugwa, nyinye nulani disiplugu, diseru lwe, abalarinye guhon.
2: Italinya san harita gongorugye nuawu, katana san segon hagiye.
1: Abaharinye gulun.
9: Anya hengarinye gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutinya luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gu hon.
2: Agen huguya, katana gya lidan harita gu.
1: Larinha ga feduru lun.
12: Kristu, le lona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu ten lidan hafinya huriyo, haputi gu fadri gu, Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na farua bo hilago bai. Aba menasaron lidang owe ni lago luru a weyo.
1: Larigien, aba larinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru ni na, bule ilei kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahi le feridiru ti libagari nuegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feridira, o laguni chegun la lungu a. Le anigo ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo urgote. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nugu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luago anyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
12: Maestro, lida daa wahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumon, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bayin, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweiri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinyaguti lidage dueri ligia.
0: ani hani le le hisi e bainu agamba kume le lo bainu
1: la nigella dimure ha umala li ligia aba hani hin discipulu gu luagu labu go rigali la hesusu aba herederu maniñu maria gu hamuti kati le hari bai luni aba lida dan ligi laruga dan le hagiri budu bai luegen wubu Daragu hanya gerige nyendu tien lubarun Hesusu, aba laguar ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
14: Maestur, flesa ya bubano, ariha bai nire le ligie rgunye bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguar agua guduni, aba lome ha, afri ha ligia hakuto liyum luginye, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bani disipulu gu, Lu hasaga ru disifri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Hesusu lariega.
2: Uguia gurigi e mafiere de tinha ani uriba tinha. Atri bai sa da nene de ru huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bai. Baru bai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahu ligi e lu. Aba lahu churu ni sifri uriba ti mu orugun. Aba louwe ha gudini. Aba ladenha Hesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba larek da guag duni irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gu bungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela digu bai Hesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humai kate le baidu, na deregeru waba, aule ugari garau ergete, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le lania gu bai, La diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumese ru disipulu gu, asigene hamagwa, lu agukala wairi gu timabay hada, ke ila subu diruni Hesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lu badun, aba larinya gu hon.
2: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Hesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Hesusu lun.
2: Meberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gienyayi.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Hesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Hesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Hesusu.
0: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Hesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyanga ya Hesusu lun, aba.
2: Falabana.
1: Lariyanga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Hesusu.
2: Igira banya hilagwa nya luhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhapungiyo.
1: Aba ya tilariyegu aba lun.
14: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yorogo honha wabiebanyo.
1: Lariyega Hesusu lun.
2: Le ishi kutiluha pulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihi larigon, mabuiduti lulila na me laruwa inhapungiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate le, aba la nua diru Hesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun, bian bian, li don sun ageri luma fula sule lumbi li dinyi. La rinye ga hon.
2: Inari ni, gibe to nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulo na na dagmi tinyo ha gana wong. Hei ba, nona hanyadon kaisi mudun ha don anima lugo ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gwa, ni senso, ni gaidi, meredere gong huwiye me ayano ha ni ka uma uma derugo. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigya hinsi ha buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gurale ishi guti hong uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwa. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humay le ishi guti hong. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aninya game hon lila na fulasu ligiya, jarafa li laruwe ha bungi hong. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma. Aninya game, ibi ni likali ki ha gayra le lagu bayi wagudi, furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humay lagu jarafa li la laruwe ha bungi hong. Nani hane hong, lagu lidan la meweyu ligiya, Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamonga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamonga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weli timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hong uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, aninye gina hagia.
11: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginya kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun hewe aguru luma sun lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hun. Lau sun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusielu.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugunda ni aba lariyegun.
2: Ruti na uweirigu ni bun nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimune ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba Lazaru aba larinya gulun.
11: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Larinya ga Jesus ulun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
11: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
1: Aba ti laniye gu Jesus ulun.
2: Bui ti bauna bun. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei ti buse la arufuda de ligia, la rufuda ni lago buido la lalig dahan, abalaria gulun jesusu.
11: Kate hegeni brigubaya?
1: Abati lona buni jesusu laria galun.
2: Nyeni aba wuguri, araga chiti Jerusalem yelu uburu con Jericho. Lago luoyasun, abaharigaduni hiverutin, abahiver honi sun le luma beituma la dorogon, ulese jamei, abahigiruni hila memel. Abalasigrun aba hafadirin huri yu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hadagin la digo wagun levi nyengin, da agin le larihi bali, aba agin legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen umaligia, dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari da gudoni luago le lugu burigo, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gi bai wuguri le, aha buagastar amu lue le nichi gu bai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hadagin urwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer ho wali dan barita kun.
1: Larinya ga lun.
11: Le gudem he bubay lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia me la badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luago lu woyesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumun, Aba argiyan kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatoy.
5: San Lucas, Capítulo 12.
1: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun bailan. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma sub dirunwa bailan. Itara linya lubaiti, son leharinya gu bailabu gen luburiga, laga ambuwa balidan larugonga. Leharinya gu baidarugu bena hao, laguwa rahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu dadun hawai girigi ha gabafu bainyalun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hadagi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa ruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gile harinya gu tikati uribati nuago aule ugurika rewar guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu lun hagoseron. O hagibu gion la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno ora lun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagaya lu Jesusu.
4: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
2: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadega. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gong, subudi nale kaba la nadega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gong nuni gwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bowe Aria Butó.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ningún bilu Galilea en la, abalona hanilu Herodesi, legumada Galilea. La de ganinye la Herodesi, Jerusalén lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La de agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la de milagru. Abalal gduni luagu saragu kate, mona botuti Jesusu nikata. Ninye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda tien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudra nigu, keinikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagaduni, tau dogu, vendegutu, keiladore gu urui. Aba elona hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia, lubare gelir. Abati londeru ni pilatu, habutigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hom.
2: Kuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alga dagua nali higi buge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giri bugdala mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nuhan ligira gudu aba ada riti fedurugun, Aba hagua la sungu bay lida aba.
3: Afara bay le.
4: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligi regaduni Jesusu. Aba yala dimu ne ha hon. Ligia tuma hagua ragun.
3: Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru. Dagua bay.
1: Aba lariye gu pilatu hon. Luagu luru wa waya sun.
2: Kategori batila degu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali aba menigira guduni.
1: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigu, aba habihini le habu serubay. Aba gubay ti la degu ni pilatu le habu serubay. Aba ti ligira guduni ugir le habu serubay. Le adarubay loigen inyora guni luma afarahani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha deguni hagunda lao. Dan lehodin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
5: Wurinya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. La duga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabaha wawu. La duga, aniga duga habali isunle. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagi ama duga hama laule mahaboy hali.
1: Baruti yegiye, biyan gafara hatiya, luha farun uwara lumu Jesusu. Dale hachili ruboy, didon filasu le giri bay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
5: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Titi hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bile la nua dirubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu Harinya gabrilu,
2: ahi haru itu bukan kuriu, salvo kubabu.
1: Ini tiapa aburu honi lagi licik, larinya harinya.
7: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabuni abah hadagen, gafren hat.